Hai, aku Keljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Ngobrol Tongkrong Alfa untuk update lalu lintas di daerah Kota Bandung dan juga sekitarnya di pagi hari ini. Di Jalan Diponegoro, di depan Gedung RRI Bandung, Taman Pro 2, kalau misalkan kamu melintas dari ke arah Gasibuni, Taman Pro 2 pada pagi hari ini terpantau cukup lancar ya, dan juga belum ada tanda-tanda bahwa kendaraan yang melintas akan ramai. Tapi kalau misalkan dari arah Gasibuni ke sebaliknya, ini cukup ramai ya Taman Pro 2, dan cukup banyak nih kendaraan yang melintas. Dan kita bergeser untuk laporan lalu lintasnya, ini ke daerah di Jalan Dr. Junjunan pada pagi hari ini terpantau cukup lancar ya Taman Pro 2 ya pada pagi hari ini. Dan sama juga nih kayak kalau misalkan kita ke daerah di Terusan Jakarta pada pagi hari ini juga kayaknya masih pada olahraga nih ya. Dan biasa olahraga kan gak menggunakan kendaraan yang terlalu padat gitu Taman Pro 2. Jadi kalau misalnya olahraga tuh biasanya berlima nih olahraga, terus kayak kendaraannya cuma bawa satu, ya gak sih? Kayak gitu gak sih? Kalau misalnya menggunakan kendaraan roda 4 ya. Tapi kalau misalnya kendaraan roda 2 berarti bisa ya 2 orang kan maksimal. Sobat kamu Taman Pro 2 yang punya juga nih untuk update lalu lintas di daerah Kota Bandung, boleh banget kamu tinggal langsung aja untuk WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa langsung tag di Instagram @pro_2bdg.
1: Throwback time. Masih ingat?

0: Intermezzo.
1: Chef.
2: Apa Nona?
1: Beta pung tebakan buat Ale.
2: Apa itu?
1: Benda apa? Kalau hitam dong bilang bersih. Kalau putih dong bilang kotor.
2: Apa ya?
1: Apa coba?
2: Papan tulis.
0: Intermezzo.

bukan hanya sekedar upacara bendera. Berdasarkan instruksi terbaru dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, upacara bendera di sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin, dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami pelajar Indonesia berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simpel tapi dalam. Rukun sama teman. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis, dan patriotis.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kami produser setelah beberapa waktu lalu sempat sedih nih ya, karena kabar dari Mark X NCT yang kabarnya tuh bakalan dia tuh bersolo karir di Amerika Serikat ya teman Pro 2. Tapi memang gapnya antara ninggalin grup dan juga SM Entertainment ini kan sebenarnya baru sebulan nih. Tapi Mark udah dirumorkan bakalan kerjasama barengan sama Def Jam Recordings. Ini dilansir dari Korea Herald. Apalagi nih setelah Tunji Balogun selaku ketua dan juga CEO dari Def Jam Recordings ini tuh follow Mark di media sosial gak lama setelah Mark itu tuh mengakhiri kontrak eksklusif dengan SM Entertainment di tanggal 8 April kemarin nih teman Pro 2.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makan yang bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.
2: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
3: Stay tuned on Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Aku Marian Jola, kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Teman terbaik kamu.

Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ali Fit Tegar Rajasa. Di film Teman Tegar Maera ini saya berperan sebagai Tegar. Tegar mengucapkan selamat ya untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan ya. Yuk dengerin terus RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026.

nih, teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari, hari Senin sampai Minggu, jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM, Bandung, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman, tepat hari ini tanggal 14 Mei 2026 diperingati sebagai hari kenaikan Yesus Kristus. Dan ini juga merupakan salah satu hari besar yang dirayakan 40 hari setelah Minggu Paskah, dan juga merupakan hari libur nasional nih teman bro 2. Nah, setiap tanggal di hari ini nih, maksud teman bro 2 ya, memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga setelah kebangkitannya atau Paskah. Dan biasanya itu diperingati juga dengan ibadah atau misa khusus di gereja-gereja. Jadi saya juga mau bilang selamat nih pastinya buat teman-teman Pro 2 yang merayakannya.
1: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
2: Eh, Dias, beli apa?
1: Nih, beli roti.
2: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
1: Ya,
2: pilih
1: terus?
2: Yang warna merah aja klipnya.
1: Hah? Ya emang kenapa?
2: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM.
2: Did I really just forget that melody?
3: No,

0: enggak, ini jalannya bener kan?
1: Bener kok, aku udah hafal kok jalannya.
0: Oke deh. Loh, enggak, kita kok berhenti di zebra cross sih? Ini kan buat orang nyebrang.
1: Biar cepet, Rai. Kita tuh harus buru-buru sebelum acaranya dimulai. Pokoknya aku gak mau sampai kita telat.
0: Ya gak gini dong caranya. Kasian tuh orang yang mau nyebrang kehalang sama motor kamu. Malu ih, kayak gak tahu aturan aja deh. Perasaan dari zaman dulu juga udah diajarin kalau zebra cross itu buat orang nyebrang.
1: Iya deh ya.
0: Emang kita mau kemana sih? Tumben banget kamu main terus gak ngasih tahu dulu mau kemana.
1: Ke KUA.
0: Alah, gaya-gayaan ke KUA. Tadi kamu jemput aku aja, gak masuk rumah dulu, malah di depan gang.
2: Masih ingat lagu ini?

0: atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pagi teman-teman berdua barengan sama Rayla pastinya di Sepadat. Dan kalau misalkan ngobrolin soal long weekend nih, biasanya tuh kalau misalkan ke Bandung, kamu misalkan ke tempat itu lagi dan pengen tahu seputar kayak hidden gem apa sih yang ada di Bandung atau tempat-tempat mana nih yang sebenarnya oke, tapi belum banyak orang yang kesana. Kita coba tanya nih ya ke Teteh Bunga yang suka banget hunting tempat-tempat baru di Bandung. Kita say hi dulu. Halo Teh Bunga.
1: Halo, selamat pagi Kak Raya.
0: Pagi. Kak Bunga nih, by the way, kalau misalkan jalan-jalan nih tipe orang yang suka ke tempat makan atau ke tempat wisata nih Teh Bunga?
1: Kebetulan karena aku tuh udah punya dua anak ya Kak ya. Biasanya kita tuh main dulu terus pastinya ke tempat makan Kak Raya.
0: Oke, jadi ke tempat yang emang semuanya bisa gitu ya Teh ya, main
1: betul,
0: bisa
1: betul,
0: makan bisa. Oke.
1: Okay.
0: Nah, kalau Teh Bunga sendiri ini udah mulai suka hunting-hunting tempat baru itu pas kapan sih Teh?
1: Sebenarnya tuh sejak kuliah dulu, sejak masih remaja ya, suka okay. banget nih untuk untuk main-main gitu Kak sebenarnya. Nah, ditambah sekarang udah punya keluarga ya, dengan suami yang satu frekuensi kita malah makin senang mainnya gitu Kak, ada temannya sekarang.
0: Pentingnya punya pasangan yang satu frekuensi ya Teh Bunga ya, biar
1: betul,
0: sama-sama
1: betul,
0: excited
1: Kak, ya.
0: Gitu ya teman bro dua. Oke.
1: Okay.
0: Nah, akhir-akhir ini tuh lagi suka ke tempat yang kayak gimana Teh Bunga?
1: Kalau sekarang sih biasanya kita nyarinya yang alam-alam Kak Raya. Soalnya kan Bandung sekarang lagi agak panas nih ya.
0: Bener.
1: Jadi nyarinya tuh pasti yang adem-adem gitu Kak Raya sekarang.
0: Berarti tempat adem versi Teh Bunga kalau di Bandung boleh di-spill nggak Teh, di daerah mana?
1: Pastinya sih kalau di Bandung ya, daerah Dago-Dago atas itu udah banyak banget yang kafenya tuh di dalam gitu tapi tetap tenang, gak yang rame banget juga oke Kak Raya gitu kayak biasanya.
0: Oke, berarti masih pemenangnya di daerah Dago ya Teh Bunga ya. Cuman emang harus explore kayaknya supaya bisa dapat tempat yang emang bagus, worth it tapi gak terlalu ngantri ya Kak Teh Bunga ya.
1: Betul Kak Raya, betul.
0: Nah,
1: seperti
0: Teh Bunga
1: itu.
0: Kalau ke suatu tempat terus tiba-tiba waiting list panjang nih, kira-kira tipe yang nungguin atau tipe yang cari tempat lain Teh Bunga?
1: Jujur, aku tuh bukan tipe orang yang suka ngantri gitu Kak Raya. Jadi pastinya kalau antriannya agak panjang dikit ya, anak-anak kan nggak bisa dikondisikan nih Kak Raya. Pastinya aku milih tempatnya yang nggak ngantri-ngantri banget sih Kak Raya ya, karena nggak gitu lihat kondisi dari kitanya juga.
0: Jadi langsung ganti tempat ya Teh Bunga ya, karena kalau misalkan kita ke suatu tempat teman produk pasti ada dua tipe orang ya Teh ya, yang oke lah yang nunggu sama yang ya deh cari tempat lain aja atau nanti datang ke sananya. Paling kalau misalkan tempatnya di Bandung kayaknya mendingan nanti ya Teh ya, tunggu agak reda dulu gitu ya antriannya ya.
1: Oke. Warga lokal Bandung nih kita mending ya nanti aja lah nunggu redanya gitu.
0: Bener.
1: Ya nunggu antrinya reda gitu biasanya kayak gitu baru
0: datengin. Oke. Nah, Teh Bunga pernah enggak punya pengalaman mungkin ke suatu tempat yang viral tapi memang benar-benar kayak itu tempatnya oke dan makanannya juga oke gitu ya, alias enggak over apa ya, over exposure gitu.
1: Oh, just tentu pernah dong Kak Raya ya. Kalau misalnya kadang ada juga yang kita tuh datang ternyata oh bener viral nih sesuai kakaknya gitu kayaknya. Malah kadang ada travelnya tuh yang kita nggak sengaja datang ternyata oh di luar ekspektasi kita gitu, di luar ekspektasi kita biasa aja tapi ternyata pas datang wah puas banget nih gitu tempatnya gitu, kayak gitu ada Kak Raya, ada.
0: Itu pernah, adalah pernah. Tempat yang paling ini ya Teh, yang bikin seneng ya kalau jalan-jalan ya Teh kalau kayak
1: ya, betul,
0: gitu
1: ya,
0: oke. Nah kalau boleh nih Teh mention satu tempat, kira-kira tempat mana sih yang menurut Teh Bunga paling worth it untuk bisa teman-teman Pro 2 datengin di long weekend ini Teh?
1: Oke gitu. Kalau menurut aku ya, kalau kakaknya suka yang adem gitu Kak, pengen ngopi santai cantik nih, anak-anak oke ataupun yang main sama temen juga oke, saran aku cobain ke daerah di Dago. Kakak ini ada di Dago nih ya, masih di Dago. Cobain untuk makan siang nih, untuk ngopi di daerah di Cafe Orbital Kak.
0: Oh,
1: Kak Raya, seperti itu Kak Raya.
0: Ini kelihatan banget
1: udah
0: memang hobinya ya. Aku belum nih Teh Bunga. Karena
1: cobain
0: kan aku
1: ya.
0: Pas long weekend ini kerja ya sekarang ya. Tapi itu
1: ya,
0: worth it ya Teh.
1: Dari ke Cafe
0: dari segi harganya gimana Teh, biar kita bisa mempersiapkan budgetnya di pertengahan bulan seperti ini ya Teh.
1: Jujur di situ makanannya enggak overpriced sama sekali, porsinya besar, kopinya juga enak, plus adem banget Karaya, beneran itu swear. Dan di situ tuh jarang ngantri. Aku pernah kesana weekend juga enggak sepenuh itu Karaya.
0: Wah, ini di harus masuk ke list dateng nih ya. Kenapa teh?
1: Silakan. Betul. Terus di sana tuh ada art galerinya juga Karaya. Jadi bisanya kalau di sana kakak bisa sekalian lihat-lihat nih foto-foto cantik juga bisa ya buat di konten Instagram mungkin ya gitu, bisa banget di situ.
0: Jadi memang tempatnya lengkap banget ya teman Pro 2 ya. Jadi bisa masuk ke dalam daftar go to list ya kamu maybe di long weekend ini ya Teh Bunga ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, iya betul, mungkin tips nih dari Teh Bunga nih Teh, kalau misalkan teman-teman Pro 2 dari luar Bandung gitu ya pengen maksimal menikmati wisata di Bandung atau mungkin atau mungkin makanan di Bandung menurut Teh Bunga gimana caranya Teh?
1: Pastinya sebelum kedatang ke Bandung nih kalian coba research dulu ya.
0: Itu paling penting benar-benar.
1: Iya. Sebelum kita mau wisata nih mau main ya meskipun aku nih warlock Bandung, aku juga selalu riset dulu nih kata.
0: Oh, oke. Okay. Ya, ya. Jadi harus tahu dulu soalnya juga gitu ya Teh mau kemana ya.
1: Iya, betul. Gak semua tempat kadang cocok nih sama kondisi kita gitu ya. Kakak coba cari review juga. Reviewnya tuh jangan cuma satu. Misalnya kakak cari di TikTok aja. Tapi kakak juga cari juga di Google review kakak kayak gitu. Biasanya aku liatnya kayak gitu di dua review di online dikit tuh kayak cari reviewnya kayak gitu Karaya.
0: Oke, jadi pastinya penting banget
1: ya,
0: untuk tahu juga supaya nanti di sana bisa mengkondisikan juga ya Teh. Mungkin dia tempatnya bagus tapi di pinggir jalan, jadi harus tahu tempat parkirnya di mana kayak gitu ya teman Pro 2 ya.
1: Untuk suasana parkirnya, terus misalnya kalau wisatanya ada apa aja, tiketnya berapa gitu, pastinya harus selalu ini sih untuk menyesuaikan budget dan lain-lainnya ya Karaya ya kayak
0: bener
1: gitu.
0: Bener banget tipsnya teman Pro 2 ya. Oke, nah by the way Teh Bunga di long weekend kali ini rencananya mau kemana Teh?
1: Rencananya sih kita pengen ini nih ada tempat baru gitu Karaya, pengen anak-anak tuh lagi pengen lihat hewan-hewanan gitu Karaya.
0: Oke.
1: Biasa ya anak-anak
0: ini. Jadi mau ke tempat yang memang ada binatangnya gitu ya Teh ya?
1: Iya, itu Karaya yang baru nih di Lembang, daerah Lembang ada yang baru lagi katanya.
0: Seru
1: cuman
0: banget.
1: Belum viral banget.
0: Iya, belum viral banget. Nanti kalau misalkan jadi ke sana mungkin bisa DM juga ke kita ya Teh biar kita tahu oh ternyata ini tempatnya ya.
1: Boleh Kak. Nanti aku mention kali ya.
0: Siap. Boleh banget Teh mention langsung ke Pro 2 BDG ya Teh ya.
1: Siap,
0: kalau gitu. Teh Bunga terima kasih banyak ya Teh ya udah sharing seputar tempat-tempat yang bisa kita datengin di long weekend dan gimana sih long weekend kalau misalkan di Bandung. Dan pastinya Teh Bunga selamat berlibur juga ya.
1: Makasih banyak Kak, selamat berlibur juga.
0: Sama-sama Teh Bunga,
1: selamat
0: see you pagi. Selamat pagi.
1: See you.
0: Nah kalau Teh Bunga ke daerah Lembang yang ada tempat binatangnya, kalau kamu kira-kira kemana nih teman Prodo? Boleh dong di spill atau juga bisa langsung tag kita di Instagram di @pro2bdg atau boleh spill juga di Instagram dan juga di WhatsApp di 0812-6020-9696.
2: Hey everybody, this is Katy Perry.
3: Hey everyone, this is Zedd.
4: Hi, I'm Selena Gomez.
5: Hi guys, it's Niall Horan here.
6: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
7: 96 FM RRI Pro 2 Bandung.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Hai, aku Ziva Magnalia. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.

0: Teman Brodo, di pagi hari ini kita bakalan ngobrol barengan sama Nanda. Jadi Nanda ini adalah seorang mahasiswa teman Brodo 2. Dan kita bakalan ngobrol seputar korupsi yang bukan menjadi warisan ya. Dan kayaknya gak boleh juga jadi warisan ya teman Brodo 2. Tapi kita bakalan coba untuk tanya nih pendapat dari Nanda. Tapi kita say hi dulu ya. Selamat pagi Nanda.
1: Pagi Kak.
0: Oke, Nanda nih by the way mahasiswa di mana dan semester berapa nih?
1: Oke, jadi aku dari mahasiswa Politeknik Kesehatan Bandung, jurusan Promosi Kesehatan, dan kebetulan sekarang di semester 6 sih Kak.
0: Oke, nah kalau misalkan nih di menurut Nanda sendiri gitu ya, sebenarnya kalau untuk kondisi korupsi sekarang tuh yang Nanda tahu bagaimana sih di Indonesia?
1: Aduh, kalau ngomongin korupsi mungkin udah gak asing lagi ya.
0: Bener.
1: Kita gitu kan. Apalagi di Indonesia kayak korupsi itu udah jadi mungkin kayak anggapannya sudah menjadi sesuatu yang kayak biasa aja gitu. Karena dari yang terkecil pun sudah kayak menormalisasi gitu. Nah, maka dari itu kita jangan menganggap ini korupsi itu sebagai warisan gitu sih Kak. Kalau dari aku sendiri, korupsi jangan dinormalisasi gitu.
0: Jadi walaupun memang udah eksis atau udah ada sejak lama, tapi jangan anggap itu suatu hal yang memang harus ada gitu ya Nanda ya. Oke. Salah, justru ketika akhirnya dia masih ada berarti ada hal yang mungkin harus kita lakukan dengan cepat dan juga urgent gitu ya. Oke. Nah kalau menurut Nanda sendiri nih, pasti kan kalau kita ngobrolin soal sifat anti korupsi itu harus ditanamkan dari dulu banget, dari kita masih muda gitu ya. Nah kalau menurut Nanda sendiri gimana caranya untuk bisa lebih aware sih terhadap bahaya korupsi ini sejak muda?
1: Nah itu menarik sih Kak. Jadi mungkin ini mungkin agak sedikit membawa agamis, tapi gak apa-apa. Jadi kayak iman paling kecil itu adalah dengan menolak di dalam hati gitu Kak. Jadi kayak kita harus menanamkan dalam diri sendiri juga gitu kesadaran bahwa di hati kecil kita sendiri udah mengatakan tidak pada korupsi itu sih sebenarnya. Nah terus mungkin kalau di lingkungan kampus dan hal-hal kecil yang kita keseharian gitu, stop menormalisasi kecurangan kecil gitu, kayak nyontek, nitip absen gitu ya, atau menyuap-nyuap kalau lagi ditilang dan lain hal gitu sih Kak.
0: Oke, jadi bisa dimulai dari kebiasaan-kebiasaan yang emang kita lakukan sehari-hari gitu ya Nanda ya. Oke. Nah kalau menurut Nanda sendiri nih, di sekarang kan kita banyak banget ya pakai sosmed gitu, dan juga pastinya Nanda juga sering lihat bahwa banyak banget gitu loh konten-konten yang akhirnya membuat kayak oh ya kita nggak boleh korupsi, dan juga pengetahuan tentang anti korupsi. Menurut Nanda udah cukup belum sih untuk bikin impact atau dampak baik, atau masih kurang menurut Nanda?
1: Sebenarnya gitu, menarik juga nih kayak kalau untuk media sosial dan kampanye lain hal sudah banyak Kak, tapi mungkin yang sangat sulit itu merubah kesadaran dan pola pikir dari masyarakat kita sendiri gitu Kak. Jadi dimana kalau kesadaran kita yang masih menormalisasi korupsi, ya pasti bakal susah gitu untuk bertindak merubahnya gitu sih. Jadi ya harus lebih apa ya, diri sendirinya saja sih Kak, lebih sadar dan melek bahwa situasi itu dapat dirubah, bukan hanya kayak kan seringnya ada kayak bilang itu mah udah lingkungannya kayak gitu jadi nggak bisa. Nah itu harus berbalik pola pikirnya gitu, manusia bisa merubah kondisi tersebut gitu sih Kak.
0: Oke, berarti memang dari diri kita sendiri juga sangat penting banget gitu ya untuk bisa punya sifat anti korupsi itu. Nah kalau dari pengalaman Nanda sendiri, dari yang pernah Nanda laluin gitu ya, gimana sih cara untuk bisa aware atau tahu gitu loh bahwa ini tuh adalah sebenarnya mula dari sifat anti korupsi, misalkan kayak tadi nyontek, terus kayak tadi juga mungkin titip absen dan lain-lain, kalau dari pengalaman Anda?
1: Kebetulan aku sempat beberapa kali Kak, kalau misalnya lagi ada ujian dan lain hal, aku bertindak, bukan bertindak tegas, maksudnya menegur adalah teman yang kayak jangan kayak gitu, atau melaporkan kepada dosen gitu kan. Kebetulan aku jadi PJ, kalau misalnya ada yang memang alfa ya dialfain, dan kalau yang izin ya perlu harus izin beneran, ada surat dan lain hal kayak gitu sih Kak. Tindakan kecil yang merupakan integritas.
0: Oke, walaupun itu misal itu adalah tindakan yang benar ya Nanda, pasti kan banyak juga orang yang mungkin ngerasa kayak sebenarnya hal-hal yang tadi Nanda permasalahkan itu adalah hal-hal biasa gitu kan. Pasti ada juga yang mikir kayak gitu ya. Nah, kalau dari kamu sendiri kayak gimana untuk tetap ada di jalur yang benar itu Nanda?
1: Sebenarnya emang sulit sih Kak. Maksudnya kayak hal seperti itu udah kayak dianggap ngapain sih mungkin kasarnya so suci misalnya kayak gimana gitu ya, tapi ya udah sih kayak apapun perkataan orang selama kita benar di jalur yang benar gitu ya, dan sesuai dengan apa yang telah dinyatakan agama baik ataupun apapun itu idealisme kita, ya ya itu jalani saja gitu kak. Kalau okay. itu menuntut depannya kebaikan dan gitu.
0: Pokoknya harus tetap punya prinsip gitu ya. Kalau dari gitu, tips gitu. Dari Nanda ya. Nah kalau dari Nanda sendiri udah punya prinsip seperti ini dari kapan sih Nanda?
1: Prinsip seperti ini kayaknya sebenarnya nggak ada kayak waktu yang kayak aku harus mulai kayak berkembang aja gitu, kayak bertumbuh. Ternyata wah kacau balau kalau kayak semisalnya nih semua anak muda dan kayak manusia tuh udah mulai terus menyimpang gitu dari jalur yang sesungguhnya gitu, yang sebenarnya. Jadi kayaknya kalau kita memang itu prinsip yang baik, kenapa enggak gitu aja. Berani beda itu bukan sesuatu yang dia harus dipermalukan gitu kak. Jadi kayak berani beda tapi di jalur yang benar itu sesuatu yang bagus gitu sih kak.
0: Oke, benar banget ya teman pro 2 ya. Karena terkadang menjadi sama itu enggak selalu benar, dan menjadi beda itu juga enggak selalu salah gitu ya Nanda ya. Oke, nah karena kita ngobrolin korupsi bukan warisan nih, menurut POV Nanda gimana sih bahaya yang paling kerasa banget nih buat kita-kita nih ya, ke generasi-generasi muda yang mulai hadir gitu ya, mungkin di industri, di dunia kerjaan gitu ya, yang masih ada dan juga berkepanjangan gitu. Apa sih dampak yang paling kita rasain banget sebagai anak muda?
1: Gitu malah. Jadi sebenarnya kita bisa mulai berkaca gitu dari setiap kita nongkrong, ngopi, makan bareng sama teman dan lain hal gitu ya. Atau dari gaji orang tua ataupun anak muda yang udah bekerja, coba lihat deh, pasti terkena potongan pajak, betul kan kak?
0: Betul
1: gitu. Jadi,
0: banget.
1: Nah kita boleh dari situ kayak kemanain semua pajak yang telah kita berikan pada negara, tapi masalahnya kayak air minum aja kita harus beli, listrik masih itu, trotoar masih kacau balau gitu, dan kayak masih banyak lagi fasilitas publik yang belum memadai, pendidikan tuh bahkan belum merata gitu. Jadi kayak itu harus kita pertanyakan kemana semua itu pergi gitu. Apalagi sekarang kalau anak muda mungkin lebih relevannya kepada pekerjaannya, gimana lowongan pekerjaan itu semakin sulit gitu didapatkan, dikarenakan mungkin korupsi itu kan sekarang bukan hanya soal misalnya penggunaan jabatan dari pejabat dengan cara menyalahgunakan gitu, tetapi juga ada kayak gratifikasi gitu-gitu ya. Jadi di mana misalnya ada orang dalam, pakai orang dalam gitu. Jadi kayak susah untuk mendapatkan pekerjaan meskipun itu kita skillnya lebih baik daripada yang lain gitu sih. Itu yang harus kita kaca lebih dalam gitu kak.
0: Wah itu mah udah pasti bakalan kerasa banget ya ketimpangan itu ya Nanda ya, kalau misalkan emang masih ada nih teman Pro 2. Jadi kita harus bareng-bareng supaya bikin korupsi ini jangan menjadi sebuah legacy ataupun warisan ya. Oke, nah mungkin dari Nanda nih terakhir, Nanda untuk pesannya buat teman-teman Pro 2 nih apa dari Nanda?
1: Kalau dari aku sih mungkin jangan pernah beranggapan bahwa korupsi dan urusan-urusan penting negara itu bukan hanya urusan mereka-mereka saja gitu, tapi itu juga sebuah urusan kita sebagai generasi muda untuk mengarahkan ke depannya bahwa kita tuh bakal tinggal di negara seperti apa ke depannya gitu kak. Kita tuh bakal merasakan mau bagaimana lagi ke depannya, seperti itu sih. Jadi kayak bangunlah dari sekarang gitu, sifat-sifat integritas itu dan kebaikan untuk kedepannya. Mungkin nah yang diwariskan kedepannya untuk anak cucu kita adalah negara yang baik yang bisa menyejahterakan gitu.
0: Wah,
1: semua
0: bener.
1: Warganya.
0: Jadi jangan korupsi yang diwarisin, tapi hal-hal baik dari anti korupsinya ya Nanda ya. Oke, by the way Nanda, kalau teman Pro 2 pengen kenalan sama Nanda atau pengen temenan, boleh nggak di sosmed, boleh di spill silakan?
1: Boleh-boleh, kebetulan sih, tapi aku cuma aktif di Instagram ya kak.
0: Oh iya, silakan.
1: Di nnda.fn, udah itu aja.
0: Oke deh kalau gitu, jadi nanti boleh teman Pro 2 nih ya follow Nanda juga, biar pastinya nambah koneksi dan juga nambah teman ya pastinya ya. Oke, Nanda terima kasih banyak ya udah sharing di pagi hari ini, apalagi pas lagi libur nih ya Nanda ya. Rencananya mau kemana Nanda hari ini?
1: Hari ini kayaknya bakal melengkapi dulu tugas deh di rumah aja, stay at home.
0: Iya, masih lagi numpuk ya soalnya ya. Oke, siap. Thank you Nanda atas insight barunya. Mudah-mudahan tadi apa yang tadi Nanda sampaikan bisa menjadi sebuah insight baru buat teman-teman Pro 2, dan juga pastinya semoga kita bisa merubah sifat-sifat yang mungkin adalah cikal bakal dari korupsi menjadi sifat-sifat yang lebih baik ke depannya. Terima kasih banyak Nanda, semangat hari ini ya. Thank you. Lebih baik ke depannya. Terima kasih banyak Nanda, semangat hari ini ya. Thank you. See you Nanda.
1: You.
0: Oke nih teman pro 2 ya, benar-benar kata Nanda, kita tuh benar-benar kerasa banget kalau misalkan memang masih ada sifat korupsi atau mungkin tindakan korupsi itu kerasa banget sama kita ya teman pro 2. Jadi jangan sampai nih ada anggapan bahwa korupsi itu kan cuman di beberapa ini aja, cuman ini doang gak akan kerasa. Enggak teman pro 2 ya, karena kerasa banget. Dan pastinya buat kamu teman pro 2, jangan lupa untuk tetap stay tune pastinya di Spada. Selamat pagi teman pro 2.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: satuku. Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa, masih barengan sama Raya Liva. Dan di pagi hari ini kita bakalan ngobrol barengan sama Ibu Raden Ayu Komariah SEMMGR. Jadi Ibu Koradin adalah guru ya teman Produa tentang korupsi yang bukan culture kita banget gitu. Kita bakalan coba sapa dulu ya, selamat pagi.
4: Pagi juga Kak Raya.
0: Oke, ih karena mukanya kita seumuran, aku panggil teteh aja gak apa-apa Bu.
4: Mulai banget dong, boleh.
0: Oke, jadi kita udah bersama barengan sama Teh Ria nih teman Produa di pagi hari ini. Kita mungkin mau kenalan dulu secara singkat nih barengan sama Teh Ria. Jadi Teh Ria ini guru apa nih Teh, dan di mana?
4: Oke, saya itu guru. Suara saya jelas nggak ya?
0: Jelas kok Teh.
4: Oke, saya itu guru di SMA MH Yasin Subang. Tolong di garis bawahi. SMA MH Yasin Subang. Dan kebetulan saya juga mengajar di SMA PGRI 2 Subang.
0: Oke.
4: Okay. Saya berasal dari Subang. Makanya enggak bisa datang.
0: Oh my god. Tapi sebenarnya terima kasih banget nih Teh Ria udah mau ngobrol di pagi hari ini ya Teh ya. Karena kita bakalan ngobrolin soal hal yang sebenarnya mungkin udah banyak digaungkan tapi tetap harus tetap diingatkan pastinya secara sesering mungkin dan semasif mungkin tentang sifat anti korupsi atau korupsi yang bukan culture kita untuk tema pagi hari ini ya Teh ya. Oke, nah kalau dari POV-nya Teh Ria sendiri Teh, sebenarnya kalau misalkan untuk korupsi bukan culture kita ini dari POV mana yang pengen Teh Ria sangat tekankan nih Teh?
5: Iya, karena bisa dibilang kan orang bilang culture itu terbiasa budaya. Jadi orang tuh menganggap korupsi itu sesuatu yang normal. Jadi kan lama-lama orang itu lupa mana yang benar. Budaya Indonesia itu gotong royong, saling membantu, kemudian sopan santun dan peduli sama gitu.
0: Oke, jadi sebenarnya memang yang seharusnya menjadi budaya kita adalah hal-hal yang baik yang sejak dulu ada ya Teh, bukan ya, korupsi itu. Walaupun korupsi ini dari dulu memang sudah ada ya teman Produa. Tapi kalau dari sudut pandangnya Teh Ria juga nih Teh, sebenarnya di zaman digital kayak sekarang itu lebih susahkah memerangi korupsi atau justru lebih gampang nih Teh Ria menurut Teh Ria?
5: Kalau menurut saya itu lebih gampang karena
0: kenapa, Teh?
5: Digital kan mereka itu bisa melihat dengan digital sekarang ini, dengan internet lebih dipakai dari kaum muda sampai dengan semua umur bisa menggunakan internet. Jadi gampang untuk digunakan.
0: Oke.
5: Dibanding dengan zaman dulu kan ya Teh ya. Kalau zaman dulu kan untuk mencari informasi itu kan harus mengkerucut ke atas seperti itu.
0: Oke.
5: Okay. Atau ketahuan korupsi aja ke atas seperti itu.
0: Oke.
5: Okay. Atau ketahuan korupsi aja.
0: Justru lebih gampang ya Teh dengan adanya digital seperti ini ya. By the way, Teh Ria ini aku izin ganti device dulu sebentar ya Teh. Sepertinya jaringannya agak ini ya di pagi hari ini. Tunggu sebentar ya Teh.
5: Boleh.
0: Oke, teman Produa.

0: Oke, kita coba untuk sapa lagi Teh Ria. Selamat pagi Teh.
1: Pagi juga Kak.
0: Oke, nah kali ini lebih mantap ya suaranya ya. Oke, by the way Teh Ria tadi kan udah disinggung juga bahwa ternyata dengan sosial media itu tuh lebih gampang ya Teh. Tapi sebenarnya kalau untuk kevaliditasannya nih Teh, kalau di sosial media kan kita suka ngerasa kayak ini benar nggak ya, ini benar nggak ya. Nah kalau dari Teh Ria sendiri gimana Teh caranya untuk bisa menyaring informasi biar tahu oh ini yang benar, oh ini yang hoax.
1: Ya, karena kita kan sekarang itu maupun yang di pemerintahan sekarang kan sudah memakai apa yang namanya sosial media. Jadi seperti yang di KPK kan pemberitaan. Jadi kita bisa melihat dari sisi tersebut Teh. Kalau zaman dulu kan yang dilihat cuma TV. Kalau sekarang sosial media semua memakai dan semua bisa langsung memakai. Misalnya ada link tersebut dan akan langsung mencari tahu jawabannya apa itu hoax atau itu bukan. Dan alhamdulillah sekarang kan orang-orang sudah pada bisa mencerna mana yang hoax dan mana yang bukan seperti itu, dan dilihat dari berita. Oh misalnya sekarang kepala A ternyata terjaring karena korupsi, dan kita bisa lihat linknya dari berita, dari sosial media juga. Dan sekarang gampang banget Teh, nggak kayak zaman dulu bener.
0: Kalau zaman dulu tuh kayaknya harus cari bukunya dulu gitu ya Teh ya.
1: Betul, itu sudut saya ya, sudut pandang saya sendiri seperti itu.
0: Oke, nah berarti di Teh Ria, kalau dari Teh Ria sendiri nih ya, pasti kan kita kalau misalkan memulai untuk menghilangkan suatu kebiasaan buruk yang mungkin sudah ada sejak lama di suatu negara, itu kan dimulai dari anak mudanya dulu ya Teh ya.
1: Betul banget.
0: Kalau dari Teh Ria gimana Teh, tipsnya supaya kita juga bisa mempunyai kesadaran akan sifat anti korupsi itu Teh?
1: Oke, kan zaman sekarang kan anak mudanya suka nitip absen. Misalnya, aku nggak bisa masuk, nitip absen ya, gitu, pura-puranya gitu. Terus mencontek, mencontek juga salah satu loh.
0: Wah, termasuk teman pro-dua ya.
1: Kemudian manipulasi uang kas tuh bendahara. Hari ini makan bakso misalnya. Terus, oh besok aja deh diganti. Nah, itu kebiasaan loh. Kemudian untuk memotong antrean tuh, antri juga itu termasuk juga salah satu perbuatan untuk merucut ke korupsi. Kemudian memakai fasilitas yang bukan haknya seperti apa ya, kayak pakai wifi-nya misalnya di sekolah,

0: pakai wifi buat untuk nonton drakor atau untuk main game. Padahal
1: wow.
0: untuk mencari misalnya pelajaran, pembelajaran pada hari itu. Ya maklum lah ya, saya guru, jadinya saya membahas itu. Kemudian korupsi waktu, seperti kemudian datang terlambat. Kemudian misalnya masuknya jam 7, tapi jam 8 datang karena alasannya, bu macet bu tadi, padahal dia kesiangan, seperti itu. Nah, karena dari seperti itu kan dimulai dari hal yang kecil seperti bisa mengkerucut ke yang lebih besar nanti, gimana mereka itu mau menjadi pemimpin, mau dia mau menjadi apa ya, mau jadi guru, kan mereka itu mencari jalan pintas yang dikit-dikit udah hal yang biasa kayak gitu. Nah, karena masa depan negara ini kan ada di tangan anak muda sekarang. Kalau udah biasa curang, nanti saat jadi pemimpin, jadi guru, pengusaha, atau pegawai, atau budaya itu yang gak jujur itu jadi kebawa-bawa untuk mereka itu. Jadi korupsi itu bukan culture kita ya. Jadi kita itu harus menekankan gotong royong, kejujuran, kepedulian, dan tanggung jawab seperti itu.
1: Itu culture kita ya Teh ya, yang baik gotong royong contohnya gitu ya teman Pro 2. Okay, nah berarti ini dari sudut pandang pendidikan nih Teh Ria. Kalau dari pengalaman Teh Ria pribadi, berarti yang sekarang memang lagi digencarkan banget mungkin sama sekolah-sekolah, apa Teh terkait dengan sifat anti korupsi ini mungkin?
0: Ya, mendidik anaknya. Jadi kita itu setiap pagi untuk di sekolah saya, jadi membiasakan, ada pembiasaan. Kan mulai sekarang kan datangnya jam 6:30. Nah, supaya dia mereka itu, agar mereka tuh lebih fresh. Jadi kemudian kita memberikan wawasan kepada mereka untuk jangan mengambil hak orang lain, harus jujur, harus amanah, setiap harinya ada pembiasaan seperti itu. Untuk menekankan bahwa kita itu, yang balik lagi yang tadi, bahwa tidak boleh mencontek, itu ditekankan tiap hari. Jadi mereka itu
1: harus diingatin terus ya Teh.
0: Iya, diingatkan terus kita sebagai pendidik seperti itu. Kemudian ya seperti yang tidak boleh kayak menitip-nitip absen seperti itu juga. Itu juga dilarang kayak gitu. Ya harus diingatkan terus ya sebagai pendidik untuk ke siswanya atau kepada siapapun juga gitu Teh.
1: Okay. Nah mungkin ini terakhir juga dari Teh Ria nih Teh, ada pesan buat teman-teman Pro 2 juga gak nih Teh, terkait dengan korupsi yang bukan culture kita?
0: Iya teman-teman ya, korupsi itu bukan culture kita sejujurnya, karena budaya kita itu gotong royong, balik lagi, kemudian kejujuran, kepedulian, dan tanggung jawab. Jangan biasakan bilang, semua orang bisa begitu kok. Karena perubahan itu dimulai dari orang yang berani berkata, saya mau berbeda. Karena Indonesia itu tidak kekurangan orang pintar. Karena Indonesia itu butuh lebih banyak orang yang bisa dipercaya. Gitu. Supaya okay. perekonomian kita akan semakin maju. Jadi supaya pembangunan menjadi lebih maju lagi, harga kebutuhan rendah, kemudian pengangguran tidak bertambah, dan masyarakatnya makin maju. Seperti itu. Kalau ekonomi negara terganggu akibat korupsi, investornya jadi takut masuk, lapangan kerjanya berkurang, usaha kecilnya sulit berkembang, dan yang paling terasa justru generasi muda, karena persaingan kerja itu makin ketat, biaya pendidikan mahal, dan biaya hidup naik. Seperti itu Teh.
1: Oke, luar biasa banget ya Teh Ria, terima kasih banget Teh udah ngobrol di pagi hari ini, dan juga mudah-mudahan apa tadi Teh Ria sampaikan bisa terima kasih Teh, bisa menjadi insight baru buat teman-teman Pro 2 juga gitu ya. Apalagi kita juga harus yang namanya mulai berubah dari diri kita sendiri. Kayak kebayang aja kalau kita berubahnya bareng-bareng gitu ya Teh ya, langsung menjadi gerakan yang besar pastinya teman Pro 2. Oke, Teh Ria, terima kasih banyak ya Teh. Selamat hari ini libur Teh.
0: Iya dong.
1: Oke, deh kalau kayak gitu selamat libur ya Teh Ria ya. Sampai ketemu ya, lagi Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Nah itu dia teman Pro 2, seru banget ya ngobrolnya barengan sama Teh Raden Ayu Komariah SEMMGR. Jadi Teh Ria ini adalah seorang guru juga tentang korupsi yang bukan culture kita. Nah menurut kamu teman Pro 2 kira-kira nih ya, budaya buruk apalagi sih yang bukan jadi culture kita? Boleh dong di spill di 0812 6020 9696.

0: Teman Pro 2 abis ini bakalan barengan sama Sabila ya, teman Pro 2 pastinya di Santai Siang. Kalau gitu ya mami teman Pro 2, stay safe, healthy, and see you, bye-bye.
1: Hai guys, ada 3 hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
2: Pro 2 FM Bandung,
3: teman terbaik kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Selamat datang di Santai Siang dan selamat datang di Info Pro 2 ditemenin sama hari ini sampai jam 3 sore nanti.
0: Info Pro 2.
2: Informasi pertama, ada kabar yang menyenangkan untuk para fans The Weeknd, karena The Weeknd akan menggelar konser bertajuk After Hours Till Dawn Stadium Tour, termasuk di kawasan Asia, salah satunya Jakarta, Indonesia. The Weeknd akan tampil secara langsung di Jakarta International Stadium atau JIS pada 26-27 September 2026 dalam rangkaian tur Asia yang sangat dinantikan dari tur global tersebut. Sebagaimana diumumkan Live Nation dan TM Presents berdasarkan keterangan resmi yang diterima di Jakarta hari Senin.
0: Info Pro 2.
2: Masih seputar konser, agensi grup K-pop BTS Big Head Music menyampaikan bahwa konser Arirang yang digelar selama 3 hari di kota Meksiko menarik sekitar 150.000 penggemar. Konser Arirang BTS diadakan pada hari Kamis, Sabtu, dan Minggu waktu setempat. Kedatangan grup untuk menyelenggarakan konser tunggal itu menjadi yang pertama kali bagi mereka di Meksiko sejak kunjungan terakhir pada Juli 2015, menurut warta kantor berita Yonhap. Tiket untuk ketiga tanggal tersebut terjual habis segera setelah dirilis. BTS memasukkan unsur-unsur budaya lokal ke dalam pertunjukan, termasuk penari yang mengenakan topeng luka libre tradisional selama lagu Alien, sementara anggota V mengambil banderilla, camilan populer Meksiko selama lagu Idol.
0: Info Pro 2.
2: Informasi terakhir, teman Pro 2, grup K-pop Baby Monster akan menggelar konser tour dunia bertajuk CHUM 2026 sampai 2027, termasuk menyambangi Jakarta, Indonesia. Mengutip laman media sosial Instagram resminya Senin, Baby Monster mengumumkan poster tour dunia 2026/27 bertajuk CHUM, termasuk di kawasan Oceania dan Asia, salah satunya Jakarta, Indonesia. Di Jakarta, Baby Monster akan menggelar konser tour CHUM pada 17 Oktober 2026 bertempat di Indonesia Arena. Rangkaian konser tour dunia CHUM, Baby Monster akan membuka penampilannya di Seoul, Korea Selatan pada 26 sampai 28 Juni 2026.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makannya bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengut tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: 96 FM dari Prodo Bandung, teman terbaik kamu. Selamat datang di Santai Siang, teman Prodo. Dan seperti biasa, Lala bakal di sini nemenin kamu sampai jam 3. Tapi, as you guys already know, kalau jam 10 sampai jam 12 artinya Prodo his hit list is here. Oke, okay, anyway ini udah ada telepon kita nih. Ada Bang Fahri. Kita angkat, kita teleponan bareng ya sama Bang Fahri ya. Halo Bang Fahri. Ya.
1: Tadi aku request device yang mana aja lah.
0: Apa?
1: Device yang mana aja?
0: Oh, mau request device yang mana aja?
1: Ya.
0: Oke, okay, boleh. Mau salam-salamnya enggak?
1: Buat Bang Randi, Bang Rangga, terus Bang Andre.
0: Terus?
1: Terus buat semuanya, weh.
0: Siapa semuanya itu siapa?
1: Terus buat siapa lagi ya? terus Kang Alan Albana, terus.
0: Oke. Okay.
1: Semua weh.
0: Oke deh kalau begitu.
1: Ya ya.
0: Ya udah, ini aku puterin lagu yang You mau You.
1: Ya.
0: Oke deh ya, Bang ya. Fahri.
1: Ya.
0: Makasih ya. Itu tadi pas banget dia langsung telepon ya, nomor 2. Jadi udah kita langsung angkat aja. Anyway, ini buat kamu yang mau request sambil telepon juga boleh banget ya. Aku nungguin banget requestan dari teman Pro 2 masuk ke Prodo hari ini, di Prodo Hitlist hari ini. Karena seperti biasa, kapan lagi kamu bisa take over our playlist. Jadi langsung aja request ke 0812-6020-9696. Atau boleh banget nanti aku bakal bikin question box Instagram, kamu langsung isi aja di situ, langsung request lagu favorit kamu yang lagi on repeat. Nah karena Bang Fahri udah request pertama, jadi aku bakal puterin dulu lagunya Bang Fahri ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
2: Stay tuned on Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

hanya sekedar upacara bendera. Berdasarkan instruksi terbaru dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, upacara bendera di sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin, dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami, pelajar Indonesia, berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simpel tapi dalam. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis dan patriotis.

Masih barengan semangat di Pro 2 Hitlist nih teman Pro 2. Dan udah banyak yang masuk juga nih antrian lagunya. Asik antrian. Kita bacain dulu ya satu-satu dari WhatsApp. Ya lalanya belum bikin question box Instagram. Bentar ya teman Pro 2 tadi. Biasalah makan dulu. Pekerja-pekerja kayak begini kan suka makan tuh jadi opsional ya teman Pro 2. Jadi makannya di sini gitu gimana lagi. Tapi oke okay, anyway langsung aja kita bacain requestan yang udah masuk ya dari teman Pro 2. Tadi udah ada yang teleponan sama Ala. Ada Bang Fahri ya. Dan udah aku puterin juga lagunya, lagunya T5. Dan sekarang aku mau bacain. Ada dari Zulfikri, Produeri, request yang lagunya Astrid, Aku di Sini atau Astrid Ku Ingin Kau Tahu atau apa. Tapi karena adanya Mendua Semusim atau Hurt So Good, enggak apa-apa yang lain ya, Bang Zulfikri. Mungkin aku akan puterin yang Mendua. Oke, next ini ada dari Dede Kartika. Dede Kartika ini kayaknya berbinar banget ya, selalu request lagunya Sabrina Leonor yang haha. Oke okay, siap, Kak Galu juga sama mau request lagunya Sabrina Leonor haha. Terus ini Kak Caca juga sama, oke okay, nanti aku puterin lagu Sabrina Leonor. Terus ini ada dari Kak Zulia, Kak Zulia mau request lagunya Angie Carvalho. Dari Zulia di Jakarta, salam buat kakak penyiarnya dan di Angie seluruh Indonesia. Tetap semangat dan tetap tersenyum, thank you Kak Zulia. Terus ada lagi dari Kak Lara Purnamasari. Halo Kak Lara, katanya Assalamualaikum Kak, selamat siang, mau request, izin request lagu boleh gak Kak? Boleh dong, mau lagunya Joe End of Beginning Kak. Oke siap, nih lah cari dulu ada gak ya Joe. Ada, oke Kak Lara siap, aku langsung puterin habis ini banget ya. Dan buat teman Pro 2 yang masih belum request, langsung aja request ya di 0812 6020 9696 atau nanti ntar lagi dijanji aku bikin question box.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak. Menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM.
4: Teman.

Masukin Pro 2 Hitlist nih sampai jam 12 siang nanti teman Pro 2. Dan karena sekarang udah banyak juga nih yang masuk requestannya di question box Instagram. Tadi kalian bilang janji deh janji habis ini bikinin question boxnya. Nah sekarang udah banyak nih yang masuk, kalau bacain ya. Ada Results FM mau request lagu Salma Salsa bilang Hacu ya, makasih. Itu mungkin Salma pas lagi bikin lagunya lagi bersin-bersin kayaknya, jadi Hacu gitu. Tapi kalau misalnya gak ada, puterin yang lain ya. Cuman pasti diputerin kok salsanya. Salsa lagi Salmanya. Nih, belum ada Hacunya ya. Mungkin lo puterin yang lain aja ya Kak Sals FM. Terus ada dari Kak Molly Rahma mau request di ujung minggu Mesahira. Boleh, boleh. Terus ada dari DNG Support mau request lagunya Angie Carvalho dong. Mau request lagunya yang Remuk. Oke, boleh. Terus dari Zania underscore request lagu Cagil Nabila Takiyah dan Pencuri Malam by Samuel Cipta. Makasih. Sama-sama. Oke, nanti lo puterin ya. Terus ada dari Jray Soy 90 mau request Samuel Cipta Senja Curut Kota. Thanks. Oke, boleh, boleh, boleh. Terus mau request lagunya Dengarlah Cinta by Roni Parulian dari Wear 1 FM. Oke, boleh nanti lo puterin juga. Terus dari Mujiona Azwar mau request lagunya Hacu juga dari Salma Salsabil. Oke, karena Hacunya belum ada, jadi sekalian flashback sedikit, mungkin Lala akan puterin lagu Bunga Hati ya, lagu yang Lala bawain nih pas Bintang Radio kemarin.

Tak memperdua saat lagi, kita akan mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Bandung dan sekitarnya. Sekaligus Lala juga akan menutup Perdua Hitlist untuk hari ini. Tapi masih barengan sama sampai jam 3 sore nanti.

0: wa'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangwe sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah tak marah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bu, pesan nasi padangnya 2.
1: Sebentar ya.
0: Makasih, Bu.
1: Iya, sama-sama, Dek.
0: Aku pulang. Wih, nasinya banyak banget. Kenapa ya nasi padang porsinya banyak kalau dibawa pulang?
2: Jadi konon nih ceritanya, ketika dulu Indonesia dilanda krisis ekonomi, para pemilik warung padang ini kayak nunjukin rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung padang beranggapan kalau mereka yang membelinya dibungkus, ini akan berbagi dengan keluarganya yang ada di rumah.
0: Oke.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Hai, aku Keljo. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makanan bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang gak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nanda 6FM dari Purwodo Bandung, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Purwodo. Dan seperti biasa ya, kalau udah jam setengah satu kita bakal ngobrol sama narasumber keren dan cantik banget nih. Dan sekarang udah hadir di studio barengan sama kita. Cuma Nala mau nyapa namanya tapi takut salah ya, karena namanya unik dan panjang banget itu teman Purwodo. Cuma tadi aku udah nanya, katanya panggil aja Una ya. Kita sapa dulu deh, halo Kak Una.
1: Halo Kak.
0: Halo. Boleh dikenalin lagi dong ke teman Purwodo yang lagi dengerin.
1: Oke, halo semuanya teman-teman, kenalin ya, nama aku Una Wekla Marlin Sesyanikita. Teman-teman bisa panggil Una ya supaya singkat Kak.
0: Oke, okay, Kak Una ya. Berarti tadi kan kita udah sempat ngobrol ya Kak Una. Ya. Una Wekla ini adalah marga.
1: Betul.
0: Itu dari mana marga apa?
1: Marganya dari Ambon, Maluku.
0: Ambon. Berarti Kakak orang sana?
1: Sebenarnya aku lahir di Bandung, okay. Cuman mama Sunda, papa Ambon gitu.
0: Oh, oke, okay. Tapi USA, orang Bandung asli.
1: Orang Bandung asli.
0: Oke, oke. Sekarang kuliah di mana nih? Lagi kuliah atau udah gimana? Udah kerja?
1: Aku kuliah semester 6 di Ilkom Unpas.
0: Oh, Ilkom Unpas.
1: Betul.
0: Wow. Tapi udah punya bisnis fashion.
1: Alhamdulillah.
0: Wow, keren banget. Namanya Hanifah Fashion. Oke, okay. Boleh diceritain dulu dong. Awal mulanya terbentuknya Hanifah Fashion itu gimana nih?
1: Oke, sebenarnya ini juga brand yang baru dimulai sebenarnya Kak. Karena memang kita awalnya tuh fokus untuk jualan di produk jeans.
0: Jeans. Oke.
1: Karena kan kembali keresahan ke anak muda zaman sekarang ya, cari celana jeans banyak model yang terbaru,
0: bener,
1: terus pengen yang beda-beda juga gitu. Nah, makanya kita awalnya produksinya lebih di jeans gitu.
0: Oke. Okay.
1: Terus seiring berjalannya waktu, karena akhirnya kan memang peminatnya lebih banyak karena namanya juga tentang Hanifah gitu ya. Jadi memang spesifikasinya lebih ke perempuan, terus anak-anak muda. Nah dari situ banyak juga yang mintanya ke outfit-outfit yang atasan. Terus kan banyak ya kalau perempuan tuh Kak, outfit
0: iya,
1: atasannya
0: iya banget macam-macam. Lagi
1: kalau misalkan laki-laki mungkin lebih kayak ke kaos,
0: kaos polo meja, gitu, udah, meja gitu,
1: simple basic gitu. Nah kalau perempuan kan banyak ya, ada vest, ada outer, banyak banget. Nah dari situ ya akhirnya kita juga mulai untuk memberikan produk-produk terbaru gitu. Terus kemarin sih, perlebaran kemarin, kita juga banyak homemade-nya juga. Jadi dari gamis, tunik gitu.
0: Homemade?
1: Iya, jadi memang banyak produk yang dibuat sendiri juga Kak. Karena memang kebetulan orang tua juga fokusnya di supplier kain juga gitu.
0: Oh wow, berarti memang dari kain ini Kakak ada nyediain sendiri. Jadi Hanifah Fashion itu kainnya sendiri.
1: Iya, supaya okay, punya karakteristik dari si produk kita juga sih Kak.
0: Benar. Tapi kayak mulai kapan gitu? Maksudnya mulai kayak jualan gitu kapan nih?
1: Oke, kalau mulainya sebetulnya bisa terhitungnya awal tahun, gak awal tahun sih, kemarin lah 2025.
0: Oke.
1: Okay. Tapi pas mau puasa. Pas mau puasa, jadi Ramadan tahun lalu lah kehitungnya gitu.
0: Itu kepikiran mau bikin jeans dulu awalnya.
1: Iya jeans, pokoknya di jeans.
0: Kainnya gitu. Juga jeansnya dari mama papa?
1: Iya sendiri juga.
0: Oh wow, akhirnya bikinlah semuanya, atasan dan bawahan. Oke. Nah, kenapa namanya Hanifah Fashion? Bahkan A-nya 2, I-nya 2, A-nya 2 lagi ya. Itu kenapa tuh?
1: Oke, kalau Hanifah sendiri sih itu lebih memaknai bahwa brand ini kan fokusnya tadi ya, karakternya untuk perempuan. Jadi kita punya prinsip teguh, terus juga lebih ke punya values gitu. Jadi kayak perempuannya bisa berpakaian dengan karakter mereka, dengan prinsip mereka, tapi tetap bisa memberikan kesan elegannya sendiri gitu. Hanifah tuh
0: Hanifahnya
1: itu.
0: Oh, artinya itu. Oke, keren. Nah, waktu pertama mulai usaha ini kan berarti sendiri atau gimana? Udah ada teman yang bantuin kah atau?
1: Iya, dibantuin terutama sama orang tua ya.
0: Okay.
1: Orang tua. Uh-huh. Terus kalau bisnis sendiri dibantuin sama teman, sama pacar.
0: Oh, iya benar. Enggak apa-apa, sebut aja pacar di sini.
1: Iya. Santai. Jadi memang supaya produktif mungkin.
0: Iya,
1: ya,
0: iya benar. Masya Allah. Gitu. Iya. Berarti udah dibantuin juga gitu ya. Betul, tapi tantangannya apa nih menurut Kak Hanifah sendiri? Kak Una ya.
1: Tantangannya. Kalau tantangannya sendiri pasti banyak ya Kak. Karena sekarang kan perkembangan fast fashion ya khususnya sekarang tuh memang banyak banget, apalagi online shop yang udah jalan dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Cuman yang penting sih sebenarnya kita sebagai anak muda lebih ke mempunyai ciri khas kita sendiri gitu ya, brand fashion ini. Terus karena aku tuh fokusnya sebenarnya kita ada online, cuman kemarin sih memang karena kemarin lebaran ya, dan kita kan tokonya ada offline juga. Jadi di toko offline-nya kita kembangin gimana caranya orang-orang tetap mau untuk berbelanja offline secara langsung gitu ya, maksudnya ke toko kita gitu. Jadi lebih ke punya beberapa strategi aja sih untuk bisa memasarkan produk kita di tengah cepatnya fast fashion ini berkembang.
0: Iya benar-benar. Wah, gokil sih. Tapi anyway, tadi kan kakak bilang soal ciri khas ya. Menurut kamu nih kak, yang paling kayak ciri khas banget selain kain ya, selain bahannya tadi, apa tuh? Apakah modelnya kak? Karena kan ada yang kayak kalau misalnya kita gitu ya, di brand favorite masing-masing, mungkin ini timeless, ini chic gitu. Nah, kalau di Hanifa ini apa nih?
1: Kalau di Hanifa tadi ya, timelessnya sih yang kita
0: cari ya.
1: Cari, betul. Okay. Karena kan sekarang gini, orang-orang tuh banyak banget kayak misalkan sekarang ada fenomenanya outfit of the day gitu ya. Jadi kayak itu pengen banget setiap orang punya gimana mereka mau ke kampus harus punya outfit yang unik, outfit yang tapi yang bisa kepake lama.
0: Benar.
1: Nah, itu sih kita carinya gimana caranya si produk-produk kita itu kemeja buat kerja atau misalkan outer buat undangan gitu ya. Itu tuh bisa mereka pakai lama tapi tetap si desain ataupun values dari mereka pakai outfit kita tuh tetap bisa apa ya, jangka panjang lah gitu.
0: Iya. Gitu. Wah, terus sekarang pakai dari Hanifa?
1: Iya, ini
0: Oh, keren. Iya, lucu sih jujur. Kayak adem gitu kelihatannya. Ya enggak sih, Kak?
1: Oh, ya
0: enggak? Oke. Nah, kalau inspirasi dan desain itu dari apa? Kan tadi kan Kakak bilang Kakak ada ilmu komunikasi ya, ininya base-nya. Berarti bukan base dari kayak kriya atau di kafe enggak kan? Nah, itu inspirasi dari mana nih?
1: Sebenarnya kalau aku kan karena termasuk masih Gen Z juga.
0: Benar.
1: Emang suka ngikutin perkembangan orang sekarang kok pakai bajunya kayak gini ya gitu. Kemeja aja tuh yang awalnya basic, ada yang lebih di slim fit.
0: Iya benar.
1: Jadi kayak ngeliat apa yang lagi mungkin di sosial media gitu ya, oh, orang sukanya ternyata sekarang ya gini ya. Apalagi kayak sekarang kan perkembangannya banyak yang suka pakai outfit rajut juga.
0: Iya
1: gitu.
0: Benar.
1: Nah kayak gitu-gitu kita ulik sih, lebih ke ngulik apa yang ada di sekitaran teman-temanku sebenarnya kalau aku.
0: Oke.
1: Ini teman-temanku lagi suka pakai apa, terus juga yang lagi ramenya mungkin apa gitu ya. Terus karena memang karena kita kan toko offline-nya di Kabupaten Bandung ya kak, di Pasar Banjaran gitu. Jadi apa ya, ketika aku melihat teman-teman muda yang ada di Kabupaten Bandung khususnya gitu ya, kalau misalkan mereka nggak bisa keburu beli yang rame di online, nah aku sediain mereka untuk bisa datang ke toko aku, jadi bisa lebih cepet juga mungkin untuk dapat produknya.
0: Iya benar-benar gitu. Karena memang ada beberapa orang yang suka online karena mereka cuma diem doang, tapi ada juga yang pengen lihat langsung nggak sih,
1: betul,
0: supaya bisa milih gitu.
1: Supaya lebih trust juga sih.
0: Karena kan kadang ya kita lihat bagus nih di model, di kita kan belum tentu ya gitu.
1: Betul.
0: Anyway, nah kan Kauna ini masih mahasiswi ya, masih semester 6. Cara ngebagi waktu antara bisnis dan kehidupan pendidikan dan kehidupan pribadi itu gimana?
1: Oke, karena alhamdulillahnya sih kalau sekarang kan udah mulai renggang ya waktu kuliahnya, nggak sepadat awal gitu. Jadi sebenarnya karena kuliahnya aku cuma 2 hari per minggu ya ngambilnya, jadi masih banyak sisa waktu untuk aku bisa ngembangin ke bisnis gitu. Lebih kayak gitu sih. Jadi manajemennya ketika ya ada tugas ya langsung mungkin ya harus harus cepet dikerjain,
0: beresin,
1: supaya deadline-nya nggak numpuk gitu. Jadi ya membagi waktu walaupun sebisa mungkin juga harus tetap ngasih waktu untuk bisa nongkrong.
0: Iya lah, dong, kan kita Gen Z ya soalnya.
1: Betul banget kan, nongki-nongki tuh wajib.
0: Betul, work life balance. Iya, nongki life balance. Iya, mantap. Tapi kalau misalnya sekarang nih sehari-hari, apakah stay di toko atau kayak udah ada yang jaga di sana atau gimana?
1: Sebenarnya untuk sekarang ini kita sama-sama bareng-bareng sih, bareng-bareng jagain toko gitu. Jadi kayak kalau misalkan aku lagi kuliah, jadi dibantu sama orang tua gitu. Tapi kalau misalkan emang aku lagi free, ya aku kadang ngebantu juga untuk stay di sana gitu. Karena ketika kita di toko, kita juga ngaktifin live di TikTok juga sih.
0: Oh, berarti ada. Tapi kan tadi kan bilang enggak terlalu di online kan
1: tapi
0: ya.
1: Ada.
0: Oke. Okay.
1: Di TikTok fokusnya sih, Kak.
0: Oh, di TikTok fokusnya. Berarti di yang oranye itu enggak ada yang oranye.
1: Yang ada sebenarnya.
0: Oh, ada juga.
1: Cuman memang lebih kita lebih kita
0: aktifnya gitu ya.
1: Di TikTok aja.
0: Oh, oke. Okay. Terus ramai enggak tuh penjualan dari TikTok?
1: Alhamdulillah sih, kayak kemarin juga maksudnya beres lebaran ada aja ya orang yang emang kalau buy online kan enggak terbatas ya waktunya.
0: Iya, benar.
1: Jadi kayak ada aja orang-orang yang tiba-tiba lagi lebaran dapat kok ada yang check out ya. Jadi kayak packing nih pas lagi. Gitu sih.
0: Oh my god, seru juga ya. Ini work-life balance-nya Kak Una nih. Anyway, kalau misalnya boleh flashback nih ya, momen yang paling berkesan selama menjalankan Hanifah Fashion itu apa sih?
1: Momen yang paling berkesan ya ketika ini sih, kayak misalkan kita punya produk yang emang itu best seller.
0: Iya.
1: Terus ketika kita mau produksi ulang, nah bahan bakunya emang lagi kurang nih atau habis gitu. Nah itu tapi orangnya kan banyak yang nanyain juga ya, kayak kapan Kak ada lagi, kapan Kak?
0: Iya, high demand ya.
1: Terus kayak, oh ternyata produk yang kita buat ini lumayan banyak yang suka ya. Okay, gitu.
0: Jadi kepuasan diri sendiri nggak sih berarti jatuhnya? Oke.
1: Gitu sih, kayak yang paling berkesan buat aku ya.
0: Walaupun ya bingung juga karena bahannya habis tapi habis happy nih, kita ya. Benar. Tapi akhirnya ngerti dong kalau orang kalau PO dulu ya gitu.
1: Iya betul.
0: Oke, ih seru banget ya ngobrolin tentang fashion sama Kak Una dan ngobrolin tentang hari fashion. Nah, buat teman Pro 2 nih yang mau nanya-nanya boleh banget ya langsung aja ke WhatsApp di 0812 6020 9696 atau boleh langsung nanya ke Instagramnya @pro2bdg.

0: Udah pernah dengar olahraga seru bernama pickleball? Pickleball itu campuran tenis, bulu tangkis, dan pingpong. Dimainkan di lapangan kecil dengan paddle dan bola berlubang, cocok banget buat semua usia dari anak muda sampai orang tua. Olahraga ini lagi naik daun banget loh. Gak cuma seru, tapi juga bantu jaga kebugaran dan perkuat koneksi sosial. Mainnya bisa indoor atau outdoor dan gak butuh alat mahal. Jadi kalau kamu lagi cari olahraga baru yang fun dan bikin nagih, coba deh pickleball. Siapa tahu kamu jadi jagoan di lapangan kecil ini. Yuk gerak bareng, hidup sehat, hidup seru.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.

0: Masih barengan sama dan Kak Una juga tentunya dari Hanifah Fashion. Nah, tadi kita udah ngomongin sedikit besarnya, sedikit banyaknya tentang Hanifah Fashion di Taman Pro 2. Nah, aku mau nanya nih sama Kak Una, menurut Kak Una, tren fashion 2026 yang lagi hype banget apa?
1: Tren fashion sekarang yang lagi hype pertama, aku liatnya di rajut ya, Kak.
0: Oke.
1: Yang kedua di outer sama di kemeja slim fit.
0: Kemeja slim fit setuju banget. Yeah. Itu kayak hype banget di mana-mana. Betul. Orang-orang tuh pasti punya enggak sih at least satu.
1: Betul banget.
0: Karena aku juga punya.
1: Koleksi kemeja wispy.
0: Iya, benar, benar banget lagi.
1: Iya, itu sih. Karena mungkin ya anak-anak kuliahan apalagi gitu ya, anak-anak yang apa namanya? Ya kerja gitu ya, genzi-genzi yang mulai bekerja gitu ya, pengen tetap OOTD-an ke kantornya dengan formal look tapi pengen yang aku banget nih
0: tetap
1: kayaknya.
0: Tetap cantik, gitu. Tetap yang kayak bisa gaya gitu.
1: Betul banget. Jadi itu sih yang aku lihat di kemeja wispy yang lagi trendy.
0: Iya, oke, benar sih, aku setuju ya. Terus kalau misalnya dari Hanifah Fashion sendiri ya, yang paling diminatin, yang paling bestseller tuh apa sih? Tadi kan kakak juga ngomong kan tentang ada bestseller banget, itu yang mana? Baju model apa nih?
1: Oke, pertama itu pas kemarin ya, bulan kemarin itu tuh yang paling rame. Pertama itu celana balon. Jadi kayak dia tuh bahannya kayak parasit gitu, parasut. Okay. Nah, tapi dia si cuttingannya tuh balon ke bawah. Itu mungkin pas buat liburan-liburan kemarin ya, OOTD-nya tuh itu yang habis di kita. Jadi yang banyak diambil diambil sama orang-orang tuh yang kayak gitu, celana pertama. Terus yang kedua skena sih. Skena banyak kemarin diambil. Sama yang terakhir itu di outer. Outer tuh laris semua,
0: laris
1: sih.
0: Laris banget. Betul. Wow. Kalau maksud skena tuh maksudnya jeansnya atau atasannya?
1: Jeansnya.
0: Jeans yang gede-gede kulot gede itu ya. Oh, iya benar-benar. Tapi kan kalau Hanifah Fashion ini kan enggak terlalu, maksudnya aktif di sosial media, di TikTok ya, tapi yang enggak kayak benar-benar gencar-gencarin banget enggak kan ya. Nah, terus strategi promosinya Kak Una sendiri apa nih?
1: Pertama kita lebih ke membangun kedekatan sama customer juga sih, Kak, yang datang sama kita gitu ya.
0: Oke.
1: Jadi alhamdulillah tuh kemarin kayak ada aja yang jauh-jauh. Kan sebenarnya kita kan tokonya di Pasar Banjaran tadi. Cuman tiba-tiba pas datang, karena emang konten-konten kita lebih interaktif gitu ya di sosial medianya. Jadi kita tuh lebih kayak ngajak aja teman-teman, pokoknya kayak by promosi misal ya. Kayak teman-teman yang datang terus kayak udah follow TikTok, udah sering komen-komen di TikTok. Nah, itu tuh kita kasih harga spesialnya. Gitu. Terus mereka udah datang. Terus tiba-tiba waktu kemarin pun banyak yang karena toko kita di Banjaran gitu ya, di Kabupaten Bandung, tapi mereka ada yang datang dari Dago, ada yang datang dari Ranca Ekek. Pokoknya di luar Kabupaten Bandung aja, jauh-jauh aja tamunya.
0: Wih, gokil. Berarti taunya mostly dari TikTok
1: dari
0: biasanya.
1: Dari TikTok, betul.
0: Wow, ternyata netizen gitu. TikTok tuh luar biasa juga ya, betul, kekuatannya betul. Ya. Oke. Nah, menurut Kak Una ya, modal nekat tuh lebih penting atau modal uang lebih penting pas mulai usaha?
1: Kalau menurut aku di zaman sekarang ya, karena maksudnya kita sebagai Gen Z kan nggak bisa ngandelin juga satu keuangan aja ya, nggak sih, Kak? Kayak pasti banyak banget nih yang punya side hustle-nya sendiri.
0: Benar,
1: gitu.
0: Benar.
1: Nah, tapi kalau misalkan memang udah punya niat, aduh, kayaknya aku pengen bisnis ini, punya ide bisnis ini, menurut aku modal nekat sih zaman sekarang ya. Karena maksudnya gini, kalau uang tuh kita bisa mencari bisnis, jalan-jalan bisnis yang memang memprioritaskan dulu tanpa modal, misal bisa buy reseller atau misalkan apapun itu ya, yang memang misalkan kita aduh tapi aku modalnya masih sedikit nih, ya udah misal jadi reseller aja gitu ya, atau misalkan kita bisnis-bisnis yang memang bisa buy marketing kita dulu gitu. Gitu afiliator gitu kan. Jadi menurut aku modal nekat sekarang lebih diutamakan. Bagian uang nanti kita ngumpulin dulu.
0: Setuju,
1: dari bisnisnya
0: dulu banget. Uang bisa dicari.
1: Betul, karena kan kita mulai dari keberanian ya, Kak.
0: Iya, benar.
1: Kita enggak bisa nunggu sempurna untuk jadi sesuatu.
0: Benar, benar, gitu. Kalau misalnya kita nunggu udah punya dulu mah ya
1: kapan
0: mulainya gitu. Iya, setuju banget sama Kak Una. Modal nekat dulu aja nih Teman Pro 2. Dan itu juga, apakah itu adalah salah satu tips and trick juga nih buat Teman Pro 2 yang mau bikin bisnis?
1: Betul sih kalau menurutku ya, karena maksudnya kita ketika udah punya ide bisnis, kita udah mengenal juga gitu ya si ruang lingkup bisnis yang bakal kita jalanin kayak gimana. Kita jalanin dulu aja gitu ya, selama memang kita udah punya keberanian. Artinya kan kalau kita udah punya niat, kita juga artinya siap menghadapi segala tantangan yang ada di depan, karena bisnis apapun itu pasti ada tantangannya kan, gitu. Nah, tinggal bagaimana nih nanti ketika udah berjalan kita menanggulanginya, gitu. Jadi ya berani dulu aja untuk mulai.
0: Mantap. Oke, fun questions. Kalau Hanifah Fashion jadi warna, kira-kira warna apa dan kenapa?
1: Bagi aku warna pink karena benar-benar bikin aku bisa hidup lebih ceria sih.
0: Oh, imut pink karena lebih ceria. Lagi, kalau misalnya kakak bisa milih siapapun artis jadi BA Hanifa,
1: oke.
0: Okay. Mau siapa dan kenapa?
1: Aku kayaknya kalau artis ya, karena aku sebenarnya lebih suka dunia-dunia apa namanya musik ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi aku pengen ngambil Kak Nabila Takiyah.
0: Oke, okay, kenapa?
1: Karena dia cute.
0: Uh-huh.
1: Tapi dia juga Gen Z banget kan anaknya.
0: Iya, benar-benar.
1: Nah, maksudnya masih nyambung sama brand yang aku bawa. Mm-hmm. Dia maksudnya bisa elegan, tampil dengan elegan, tapi dia punya ciri khas dari karakternya dia sendiri yang memang bisa membawa suasana tuh lebih happy, lebih cheerful. Mm-hmm. Gitu sih, Kak.
0: Wah, tapi aku setuju sih Nabila. Ini bahkan bisa kayak, ngerti gak sih Kak, kayak ada orang yang pas gitu dipanggil nama Hanifa, nah itu bisa gitu. Kayak oh cocok gitu maksudnya nama Nabila. Ini kayak nama Nabila terus namanya siapa ya? Misalnya namanya Katie itu gak cocok gitu.
1: Nah, iya,
0: ya gak betul. Cocok kan, tapi ini cocok.
1: Dari namanya aja udah cocok.
0: Iya, oke, okay, aku setuju. Oke, okay, last but not least ya, Kak Una sebagai penjual ataupun sebagai pembeli, lebih pilih diskon besar atau sold out cepat?
1: Aku lebih diskon sih.
0: Diskon?
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay. Sebagai...
1: kalau sebagai pembeli ya, sebagai mm-hmm. pembeli. Tapi kalau misalkan sebagai apa namanya, sebagai penjual pun, aku lebih kayak memberikan sesuatu yang bisa bikin orang happy sih.
0: Benar. Gitu. Ada kepuasan tersendiri.
1: Ada kepuasan tersendiri. Karena kan kita nggak tahu ya, kayak apakah nanti dia akan repeat order lah ke kita karena apa yang udah kita kasih ke mereka gitu. Kalau misalkan sold out cepat, lebih ke mementingkan aku sendiri kan. Bener. Sebagai penjual. Tapi belum tentu orang mau kembali lagi ke rumah ini gitu.
0: Wah, benar. Jadi memang kita membangun kepercayaannya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, Kak.
0: Gokil. Oke deh. Terakhir nih closing message dari Kak Una untuk anak muda yang takut mulai bisnis dan terakhir target juga mimpi besar Hanifa Fashion tuh kedepannya apa nih?
1: Oke, okay, kalau untuk anak muda dulu ya. Mm-hmm. Untuk anak muda dulu tadi sih, ketika memang udah punya pemikiran gitu ya, pengen bikin bisnis sendiri buat masa depan gitu ya, untuk ngembangin sendiri, ketika udah kenal ruang lingkup bisnis yang emang mau dijalanin, menurutku mulai dulu aja. Atau misalkan oh terhambatnya tapi harus ada modal dulu, berarti cari misalkan kalau di fashion sendiri ya, kalau di fashion sendiri bisa cari dari hal-hal yang ya tanpa perlu modal, misalkan ya dengan afiliatornya tadi kalau emang sukanya di fashion, atau misalkan dengan cari brand-brand yang emang buka reseller. Kita bisa bikin harga sendiri gitu ya, kita bisa jual dengan karakter kita. Di yang penting lebih ke memaksimalkan media-media yang ada sih, kayak misalkan media sosial ya, TikTok, Instagram, terus juga marketplace yang ada gitu ya. Sekarang kan banyak banget yang live streaming dengan jualan-jualan baju walaupun belum tanpa brand tapi dengan personal account mereka sendiri.
0: Oh, kayak
1: gitu ya.
0: Pre-love ya jatuhnya.
1: Pre-love atau misalnya thrifting apapun gitu ya. Emang di business fashion seperti itu gitu. Pokoknya buat anak muda lebih ke mempersiapkan mental ya dan keberanian dulu untuk memulai, baru nanti ketika ada tantangan kan bisa dipelajari gitu sambil berjalan. Terus kalau yang kedua, mimpi terbesarnya ya semoga Hanifa Fashion ini bisa menjadi brand muslimah sih tentunya.
0: Amin.
1: Yang bisa lebih berkembang.
0: Amin.
1: Dan bisa lebih apa ya, memenuhi kebutuhan banyak fashion muslimah gitu ya. Di khususnya di Indonesia, untuk nanti kita kembangin lagi ke online-nya juga.
0: Amin.
1: Supaya bisa memberikan fashion-fashion yang membuat orang tuh ternyata untuk bisa punya outfit yang elegan yang juga sesuai sama karakter mereka itu enggak harus yang dengan harga-harga yang tinggi gitu.
0: Yes.
1: Tapi tetap affordable juga sih.
0: Wah, terima kasih banyak ya Kak Una ya. Mau dong di endorse sama Hanifa Fashion?
1: Boleh nanti. Kita sebenarnya kalau misalkan kolaborasi bisa by social media.
0: Wah, oke.
1: Nanti bisa dikomunikasikan aja.
0: Oh, ini anyway, kalau misalnya teman pro dua nih ngedengerin lagi sekarang lagi dengerin terus mau belanja, dikasih diskon spesial enggak?
1: Dikasih diskon.
0: Apa kata kunci yang bisa dengerin sama pendengar produk hari ini doang?
1: Oke, okay, pokoknya teman-teman nanti kalau misalkan mau belanja produknya Hanifa Fashion, bisa follow dulu TikTok kita di Hanifa_fashion. Nanti kalau misalkan teman-teman udah follow, bisa datang ke toko kita atau misalkan by DM juga, nanti kita kasih harga spesialnya.
0: No, tuh denger ya teman produk ya. Spesial nih untuk pendengar produk hari ini yang mendengarkan Lala Ngobrol sama Kak Una. Terima kasih banyak ya Kak Una yang udah datang ke studio dan udah cerita-cerita tentang Hanifa Fashion, seru banget. Semoga nanti kakak kalau kesini lagi bawa telasunya ya. Maksudnya mau kita ambilin ya maksudnya. Oke deh, makasih banyak ya. Semoga makin sukses terus.
1: Amin.
0: Oke. Emang benar-benar seru banget kalau ngomongin fashion tuh nggak ada habisnya tentang Pro 2. Apalagi kalau ngomongin diskon, udah deh.

0: Ya, selamat siang teman berdua. Suaranya beda ya teman berdua ya. Ditemenin sama Lala dan
1: Sinta.
0: Asik. Jadi Kak Sinta bakal nemenin teman berdua sampai jam 2 siang.
1: Sampai
0: nanti.
1: Jam 2 siang nanti.
0: Ada apa nih Kak Sinta? Ada apa?
1: Ada apa ya? Ada libur panjang nih.
0: Iya, benar. Ada long weekend.
1: Iya. Lo tau kan ini kita di Bandung nanti tanggal 16-17 Mei ini bakal ada acara Kira Budaya.
0: Oh iya, di mana?
1: Puncak acara Tatar Sunda di kota Bandung yang dimana digelar 2 hari tanggal 16 dan 17 gitu. Dan tanggal 16-nya ini akan ada Kira Budaya. Kira Budaya itu kayak karnaval, apa sih? Karnaval budaya ya. Yang dimana nanti perjalanannya sekitar 3 km.
0: Oh, jadi kayak jalan-jalan gitu?
1: Iya.
0: Kayak, bukan kira apa namanya ya, kayak
1: karnaval?
0: Gitu, kayak si Ica Celo.
1: Itu apa ya? Sonoreng.
0: Iya.
1: Iya. Terus jalannya tuh dari Kiara Arta Park, terus jalan Jakarta, terus nanti Supratman lewat ke depan jalan Diponegoro ini ke depan kita. Terus nanti finishnya di Gedung Sate.
0: Pasti macet dong, apalagi lagi long weekend ya Bandung ya.
1: Nah ini enggak tahu nih apakah akan ada rekayasa lalu lintas kah? Atau memang tidak ditutup jadi tidak jadi si jalannya enggak ditutup. Jadi masih bisa lewat atau gimana, tapi yang pasti penontonnya akan banyak dan mungkin sepanjang jalan juga akan ada yang menonton ya.
0: Pasti dong, kan orang Bandung suka keramaian ya.
1: Kebayang enggak lagi long weekend
0: yang
1: di mana kota Bandung ini tuh dijadikan tempat wisatanya orang-orang.
0: Bener banget. Kayak nggak mungkin Bandung nggak macet tuh, kayak mustahil.
1: Iya. Terus ada acara yang besar. Udah kebayang nggak?
0: Udah.
1: Kalau orang Bandungnya kemana?
0: Fix. Bandungnya di rumah aja.
1: Nah, itu dia.

Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

0: Manpro 2, ternyata di tanggal 17 Mei nanti bukan hanya ada acara puncak acara Tatar Sunda, tapi ada juga acara Bank BJB Bandung 10 kata 2026, dimana res ini tuh mengusung tema Bandung Bercerita. Jadi untuk rutenya itu akan melewati tempat-tempat yang bersejarah di kota Bandung. Karena untuk tujuan race ini adalah mengajak untuk setiap pelarinya ini menjadi bagian dari kisah kota gitu katanya. Merayakan sejarah, budaya, dan semangat kreatif Bandung dalam setiap langkah yang diambil. Dan acaranya ini dimulai pukul 5 pagi hari ya, 5 subuh. Dengan berkisaran ada sekitar 4.000 pelari yang ikut dengan acara ini gitu. Ya teman Pro 2, dan ini juga rute-rute yang dilewati itu kan jalan-jalan ikonik di kota Bandung ya, yang ada di daerah pusat kota, yang di mana rutenya ini meliputi di startnya tuh di ada area Jalan Braga, lalu ke Jalan Asia Afrika, lalu ke Naripan, terus itu ke Jalan Sunda, Jalan Merdeka, terus ke Wastu Kencana, dari Wastu Kencana ke Insinyur Haji Juanda atau Dago, lalu ke area Jalan Diponegoro, lalu ke Jalan Cilamaya atau sekitaran Riau. Dan nanti finishnya ini akan ada di Balai Kota Bandung. Nah, jadi untuk teman Pro 2 yang mungkin kira-kira pagi-paginya gitu akan melewati ke jalur-jalur tersebut, coba dicari tahu dulu, karena akan ada rekayasa lalu lintas atau penutupan jalan sementara. Dan ini di penutupan jalannya kurang lebih dari jam 4.30 sampai dengan jam 8 pagi ke teman Pro 2. Jadi nanti coba kalau misalkan ada teman Pro 2 yang ikutan juga, mungkin bisa di sharing.
1: Hai Kak Nadif, ceritain dong behind the song dari lagu Penjaga Hati.
2: Penjaga Hati adalah surat cinta terbuka yang akhirnya gue rilis di bulan Juni kemarin.
1: Wah, lagu Penjaga Hati itu emang indah banget Kak, tapi vibesnya kok kayak patah hati sih Kak?
2: Gue rilis Penjaga Hati juga setengah hati karena gue baru patah hati juga. Sebetulnya relate juga. Tapi lagunya harus tetap rilis karena gue merasa gue harus menyampaikan sesuatu. And I think that's pretty much behind Penjaga Hati.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Ya, teman Pro2, tadi kita ngobrolin tentang acara running ya. Dan teman Pro2, ternyata ini ada juga yang namanya tren olahraga malam atau komunitas lari atau running club ini yang makin diminati juga sama anak muda. Jadi olahraga larinya itu malam-malam, bahkan bukan cuman komunitas, tapi acara-acara apa namanya, acara-acara lari juga ini ada juga yang udah digelar di malam-malam, jadi night run gitu. Nah, padahal aktivitas si running ini kan biasanya aktivitas sendiri-sendiri ya, individu, tapi sekarang udah ada kayak komunitas-komunitas lari, jadi bisa larinya barengan gitu, nggak sendirian gitu teman Pro2. Biar apalagi kalau misalnya malam-malam kan rawan ya kalau misalnya kita lari sendiri, jadi kalau misalnya kita ikutan komunitas, kita bisa lari bareng sama teman-teman gitu. Dan ini untuk aktivitas lari ini sudah berkembang jadi gaya hidup sekaligus jadi ruang sosial baru ya untuk melepas penat setelah aktivitas siang-siang. Jadi untuk fenomena jogging atau lari malam-malam ini tuh jadi semakin ramai karena kalau misalkan lari malam-malam ini dinilai si cuacanya ini lebih sejuk, terus olahraga malam juga cocok untuk pekerja dan mahasiswa yang atau orang-orang yang berkegiatan di siang hari sampai dengan sore hari. Jadi paginya atau siangnya, pagi itu kita kuliah, mungkin kerja sampai ke sore. Nah, malam-malam itu langsung jogging gitu. Terus apa, ternyata lari malam-malam juga ini ada manfaatnya. Yang pertama itu yang tadi ya, suhunya kan jadi lebih sejuk. Jadi cocok banget buat kamu teman Pro2 yang kalau misalkan pengen olahraga tapi gak mau panas-panas. Ya gak sih? Jadinya ya sore ke malam lah udah agak teduh. Terus juga bisa mengurangi stres setelah kita beraktivitas dari pagi sampai dengan siang gitu. Terus abis itu ada itu performanya itu jadi lebih stabil karena dianggapnya tuh si tubuh tuh udah bangun karena kita udah aktivitas harian. Jadi kadang terasa lebih kuat aja gitu kalau misalkan kita lari malam-malam, tapi tetap ada resikonya teman Pro2. Yang pasti karena kita larinya malam-malam, ini visibilitasnya tuh rendah. Penglihatan kita juga terbatas ya, apalagi untuk mata-mata yang minus gitu. Jadi resiko tersandung atau enggak kelihatan sama kendaraan itu pasti ada. Terus keamanan lingkungan juga yang tadi ya, kalau misalnya kita lari sendiri itu rawan karena jalanan sepi, jadi agak kurang aman gitu. Makanya ada solusinya dengan mengikuti komunitas biar larinya bareng-bareng. Terus gangguan tidur. Jadi kalau misalkan terlalu malam nih kita joggingnya atau larinya atau intensitasnya terlalu tinggi, itu sebenarnya bikin susah tidur gitu. Nah, teman Pro2 ini yang hobi running atau lari lebih prefer mana sih? Yang lari pagi-pagi gitu atau lari malam-malam?

0: Hey, gue Marka Tama, kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Iya teman Pro 2, sudah 1 jam Sinta menemani kamu di santai siang. Tapi sayang teman Pro 2, waktunya Sinta harus pamit. Tapi tenang, jangan khawatir, karena Lala akan kembali menemani kamu teman Pro 2 di santai siang. Jadi tetap ya di 96 FM, Pro 2, teman terbaik kamu.

Balik lagi ditemenin sama Lala di Santai Siangnya nih teman Pro 2. Tadi udah ditemenin sama Kak Sinta ya. Selama 1 jam kebelakang kamu ditemenin sama Teh Sinta. Aku gak tahu sih kamu ngomongin apa ya teman Pro 2. Karena tadi aku lunch break dulu, aku makan gorengan. Tapi anyway, sekarang udah balik lagi sama Lala yang artinya Lala bakal masih tahu info-info menarik ya di entertainment nih teman Pro 2. Nah anyway, kalau misalnya ngebahas tentang entertainment tuh sebenarnya banyak banget yang bisa kita bahas ya. Tapi Lala akan bahas tentang Luis Capaldi yang bawa EP Live from North America setelah tur di Amerika Utara. Jadi dia mengenang berbagai momen manis nih ya. Luis Capaldi itu merilis EP Live terbaru bertajuk Live from North America pada 8 Mei 2026. Proyek ini hadir hanya kurang dari 48 jam setelah rangkaian tur Amerika Utaranya resmi berakhir. Menangkap energi dari penampilan-penampilan live selama tur berlangsung, EP tersebut direkam sepanjang North American Tour yang dimulai pada 15 April 2026 di Liakura Center dan ditutup pada 6 Mei 2026 di Rogers Arena dengan total 10 pertunjukan di berbagai kota. Nah, EP Live from North America ini berisi 4 lagu yang masing-masing diambil dari momen konser berbeda nih teman Pro 2. Ada dari Pointless ya yang 2026 version, dari Madison Square Garden, terus ada Hollywood yang versi 2026 juga, dari Hollywood Bowl, dan Forget Me dari Scotiabank Arena. Salah satu sorotan utama datang dari lagu Stay Love yang pertama kali dibawain selama tour dan direkam nih saat konser 2 malam di Red Rocks Amphitheater. Lagu tersebut tuh sebelumnya udah dirilis pada bulan lalu dan jadi salah satu momen baru dalam setlist penyanyi asal Skotlandia ini. Nah, dalam keterangannya Luis Capaldi nyebut tur Amerika Utara ini sebagai salah satu pengalaman terbaik dalam hidupnya. Sampai dia merasa perlu ngedokumentasi ini dalam bentuk EP Live gitu. Dan dia juga menyoroti momen di Red Rocks yang meski enggak terlalu berjalan sempurna gitu teman berdua ya. Justru menjadi salah satu penampilan favoritnya nih, terutama pas tampil di akustik di tengah hujan yang menambah suasana emosional di panggung. Begokil. Tapi kalau ngomongin galau banget, penyanyi yang bikin semua lagu bisa jadi galau banget itu ya Luis Capaldi, bos. Semua lagu jadi please, gue udah gak kuat. Like everyone else, I hate you, I hate you, I...

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Nian, yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Yang terbaik sih, jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
1: Kacau Antapani.
2: Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Cilok. Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani, kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke. Okay.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin. Ah,
1: balok dong.
0: Balok.
1: Belok-belok terus. Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah?
1: Iya.
0: Gimana? Ada storytelling di
1: ada lah. Sushi Susanti. The hits just keep on coming. Bitch, I'm

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 throwback time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang diakibatkan oleh aktivitas cuaca seperti siklus hidrologi, curah hujan, temperatur, angin, dan kelembapan. Bentuk bencana hidrometeorologi berupa kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, longsor, angin puyuh, gelombang dingin, hingga gelombang panas. Penyebab bencana hidrometeorologi adalah perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Indonesia sering mengalami perubahan cuaca dan iklim secara mendadak dan ekstrim yang berujung pada bencana hidrometeorologi. Seperti dikutip di situs Ilmu Geografi, cuaca ekstrim seperti kemarau panjang menyebabkan kekeringan hingga hujan lebat dalam periode lama yang bisa menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor. Melansir situs konservasi Das UGM, bencana hidrometeorologi di Indonesia juga dipengaruhi oleh fenomena La Nina dan El Nino. El Nino berpengaruh terhadap kekeringan di Indonesia karena dengan adanya angin ini, curah hujan di sekitar Indonesia menjadi berkurang dan terkadang menyebabkan kekeringan panjang. Sebaliknya, La Nina yang berpengaruh terhadap curah hujan tinggi di Indonesia dan menyebabkan kota, daerah yang tidak memiliki resapan air yang bagus akan terkena banjir.
1: Produ FM. Teman terbaik.

Teman Pro 2 tahu enggak sih, sumpah kemarin tuh ada kejadian lucu banget tapi juga sedikit kayak kebawa hati gitu sama aku ya. Karena kalau misalnya teman Pro 2 chronically online banget nih, tahu ada yang lagi viral banget yaitu cerdas cermat di Kalimantan apa di mana gitu. Oh, Pontianak, di Pontianak. Dan itu banyak banget sensasinya karena katanya ini udah benar tapi kenapa minus 5? Ay, jurinya adalah MC-nya ini adalah segala macam kayak gitu. Dan yang lucunya adalah yang kena hujat adalah emak gue, teman Pro 2, kebetulan. Aneh banget enggak sih? Karena nama nyokap gue itu sama banget sama nama juri yang lagi viral banget, which is Indri Wahyuni gitu. Nah, jadi si Indri Wahyuni ini tuh bener-bener lagi diomongin banget ya, Ibu Indri ini diomongin banget. Dan one day, hari apa ya, kayak around 2 hari yang lalu lah, mama tuh bilang, lah ini apa ya, kok mama dihujat tiba-tiba, apa kenapa? Ya sebagai anak panik dong, terus kayak aku ngecek, ini juri yang itu bukan sih, oh ini juri yang gak kompeten itu, oh ini, terus kayak emang mama ngejuriin apa? Bukannya mama cuma bisanya main padel aja, perasaan kalau kata aku mah gitu ya. Kecuali memang mama ngejuriin padel ya, beda cerita. Tapi ternyata tidak nih. Langsung lah saya sebagai anak dan sebagai anak yang chronically online mencari tahu. Ini apa ya? Indri Wahyuni apa yang lagi viral sampai nyampe ke nyokap gue gitu. Kita cari TikTok, ternyata adanya kesamaan antara juri LCC dan nyokap saya ya, jadi sama-sama Indri Wahyuni. Dan sampai sekarang ya, postingan di TikTok mama itu benar-benar kayak masih banyak banget, sampai ada 400-an komen. Lucu banget ya, sumpah netizen tuh ada yang kayak sadar nih mereka salah, kayak udah yuk balik rumongan gue, salah orang, ada yang kayak gitu. Tapi ada aja yang nggak baca caption gitu. Sampai mama tuh udah bikin postingan baru lagi ya, teman Pro 2 udah bikin postingan baru. Isinya aku waktu di Bintang Radio kemarin. Dan bilang kayak captionnya, udah salah orang ya, ini anak saya, udah sok aja anak saya gitu. Biasa ya ibu-ibu ya, mumpung lagi viral nih bos, udah kita manfaatin aja gitu kan ya. Nah tapi masih ada aja yang komen, kok dia berubah jadi penyanyi katanya. Aduh, emang netizen ya. Tapi untungnya nih ya, mungkin sama mama harusnya sudah bersih ya sekarang ya mama ya. Yang maha deui atuh dasar wa Indri Wahyuni ya. Karena Ibu Indri Wahyuni yang beneran juri ya. Ya enggak berarti gua bilang mama gua enggak Indri Wahyuni beneran, sama. Cuman yang juri Bu Indri ini sudah klarifikasi nih, teman Pro 2. Jadi ngomong kayak gini di kontennya, begini ya, kan sudah diperingatkan dari awal kalau artikulasi itu penting katanya gitu. Jadi biasakan berjawab itu dengan artikulasi yang jelas. Nah akhirnya walaupun dia udah kegeh gitu ya, Ibu Indri ini akhirnya dia menyampaikan permintaan maaf melalui bio profile akun Instagramnya. Dia bilang kayak gini, saya pribadi mohon maaf atas kesalahan yang saya perbuat, katanya gitu. Nah, Bu Indri juga mengunggah klarifikasi Sekretariat Jenderal MPR terkait lomba cerdas cermat tersebut nih. Di sana tuh tertera jelas bahwa kedua juri dan pembawa acara atau MC pada kegiatan tersebut telah dinonaktifkan. Oh my god, katanya gini, MPR akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, kata pernyataan Setjen MPR, termasuk mekanisme penilaian, sistem verifikasi jawaban peserta, dan tata kelola keberatan dalam perlombaan. Nah, Bu Indri sendiri ini merupakan pejabat di lingkungan Setjen MPR sebagai Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR RI Tempro 2. Dia memiliki latar belakang pendidikan di bidang pemerintahan dan administrasi publik. Karirnya itu dibangun dari jalur aparatur sipil negara sejak awal 2000-an lah sebagai staf administrasi dan perencanaan nih. Sampai akhirnya Indri menduduki jabatan struktural setara eselon 3 di lingkungan MPR. Gitu ceritanya, teman Pro 2. Jujur kayak awalnya lucu nih, aduh salah konten. Salah orang nih netizen, tapi kekeh banget, kenapa ya, aku enggak ngerti deh gitu kayak. Ya udahlah, untungnya Ibu Indri sudah klarifikasi ya, dan semoga tidak ada korban Indri Wahyuni yang lain ya.

0: Intermezzo.
1: Cangkacang panjang anu panjang ucing.
2: Sandy ucing.
0: Hewan? Hewan apa yang banyak maunya, ayo?
2: Hewan beruang. Saya kan beruang, jadi dia bisa beli apa aja.
0: Salah.
3: Gajah. Ya kan dia makan mulu kan, banyak maunya jadi gendut.
0: Salah.
2: Apa tuh?
0: Kutu.
3: Kenapa kutu?
0: Kutu gak suka kamu giniin. Kutu gak suka kamu gituin. Intermezzo.
4: Hey everybody, this is Katy Perry.
5: Hey everyone, this is Zedd.
6: Hi, I'm Selena Gomez.
7: Hi guys, it's Niall Horan here.
8: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
9: 96 FM
10: RRI Pro 2 Bandung.
11: Teman terbaik kamu.
12: Teman terbaik kamu.

0: karena sebentar lagi udah mau jam 3, berarti artinya Lala harus menutup perbincangan kita di Santai Siang hari ini. Terima kasih banyak buat Pro 2 yang udah dengerin Lala dari tadi jam 10, udah request dan udah dengerin dan juga nanya-nanya barengan soal tadi Hanifah Fashion. Makasih banget sekali lagi yang udah dengerin ya. Tapi gak usah sedih karena habis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar favorit kamu yang selanjutnya, oke? Kita ketemu lagi besok masih di Santai Siang dari jam 10 sampai jam 3. Ya udah deh, Lalanya harus pulang dulu, harus pamit ya teman Pro 2 ya. Dadah teman Pro 2, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Pro 2.
3: Throwback time.
2: Masih ingat sama lagu ini?
4: What it do, Baby Bump?

0: tentunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Sandy Puspandini.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
1: Informasi pertama datang dari Tovelo yang umumkan album baru Astras, rilis single electropop I'm Your Girl Right. Rilis pada 18 September 2026 melalui Pretty Sweet Records dan juga Virgin Music Group. Bersamaan dengan pengumuman tersebut, penyanyi asal Swedia ini juga melepas single baru bertajuk I'm Your Girl Right, sebuah lagu electropop energik dengan nuansa synth yang intens dan juga emosional. Single tersebut hadir bersama video musik yang disutradari oleh Nao Gari dan direkam di bekas biara di luar Sao Paulo dengan melibatkan lebih dari 70 penari. Tovelo menyebut perilisan ini sebagai awal dari era baru yang telah lama dinantikan para penggemarnya, di mana album Astros ini mengambil nama dari istilah biologis yang menggambarkan fase reproduksi mamalia betina.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya datang dari Louis Capaldi yang merilis EP Live terbaru bertajuk Live from North America pada 8 Mei 2026. Proyek ini hadir hanya kurang dari 48 jam setelah rangkaian tur Amerika Utaranya resmi berakhir. Menangkap energi dari penampilan-penampilan live selama tur berlangsung, EP tersebut direkam sepanjang North America Tour yang dimulai pada 15 April 2026 di Liakora Center dan juga ditutup pada 6 Mei 2026 di Rogers Arena dengan total 10 pertunjukan di berbagai kota.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
1: Informasi terakhir datang dari Harry Styles, teman Pro 2 yang kembali mencuri perhatian publik lewat video musik terbaru untuk lagu Dance No More yang merupakan video ketiga dari album baru keempatnya Kiss All The Times Disco Occasionally. Video yang dirilis pada 8 Mei dan digarap oleh Colin Solal Cardo ini menampilkan Harry yang lebih berani dan ekspresif dibandingkan video di era-era sebelumnya, di mana klip dibuka dengan Harry yang tampil nyentrik dengan celana pendek merah, crop hoodie biru, bernyanyi di dalam sebuah gym sekolah.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Itu tadi informasi di Info Pro 2 sore hari ini, membuka rangkaian acara Pro 2 sore ceria bareng Sandy Puspandini. Dan pastinya buat kamu teman Pro 2 yang pengen update informasi dunia entertainment baik dalam dan luar negeri, update semuanya di rri.co.id.
4: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

dari Pro 2 FM, teman Pro 2. Kita akan dengarkan kumandang azan asal untuk wilayah Bandung dan sekitarnya tepat pada pukul 15.10 waktu Indonesia Barat. Seluruh kru dan staff Pro 2 96 FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Wow.

0: والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب milik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

libur panjang. Enggak sih, enggak panjang-panjang banget. Long weekend lah masuknya teman Pro 2 ya. Selamat long weekend buat kamu teman Pro 2 yang menikmati long weekend-nya kamu dimulai dari hari ini, besok, lusa. Ditambah weekend ya, Sabtu, Minggu, wah udah nampol. Banyak banget beberapa teman-teman saya ini, teman Pro 2 yang memang kayak update stories buat healing sejenak, pulang kampung dulu sebentar ya. Ada yang memang naik kereta api, ada yang naik Whoosh, ada yang naik pesawat juga. Menikmati long weekend ini dengan kumpul sama keluarga-keluarga. Kalau kamu gimana teman Pro 2? Kamu tipikal yang kumpul sama keluarga ya di rumah aja, atau kamu pergi ke satu tempat buat healing juga, buat liburan juga? Tapi yang jelas kalau misalkan ngomongin liburan, nampaknya again and again kota Bandung ini udah kerasa macet teman Pro 2 ya. Kalau misalkan kata meme di Instagram sih, itu semua orang se-Indonesia numplek ke Bandung katanya ya. Udah kerasa banget. Apalagi di bulan Mei ini tuh kayak banyak banget long weekendnya teman Pro 2 ya. Ini sekarang lagi long weekend, ntar juga ada lagi gitu. Kemarin awal bulan juga ada teman Pro 2. Tapi yang jelas untuk long weekend kali ini teman Pro 2, siap-siap aja ya. Bandung bakalan banyak wisatawan dan banyak acara. Jadi weekend di kota Bandung bahkan kedatangan banyak tamu, bukan cuma karena libur panjang, tapi karena jadwal acaranya emang lagi padat banget. Mulai dari puncak Milangkala Tatar Sunda, berbagai event lari, terus juga potensi keramaian di, dari konvoi Persib versus PSM Makassar nanti teman Pro 2. Ditambah lagi harga tiket pesawat yang lagi tinggi bikin Bandung makin jadi incaran utama buat liburan ya. Dan pastinya juga wali kota Bandung Kang Farhan udah pastiin tuh kalau semua jajaran bakalan siaga di lapangan dan akan ada gebrakan luar biasa. Itu kota Bandung menjadi puncak dari Milangkala Tatar Sunda dengan naiknya harga tiket pesawat, banyak orang-orang yang akhirnya liburan ke kota Bandung aja. Jadi tanggal 14-15 ini mungkin udah mulai libur, tapi tanggal 16-17-nya Bandung bakalan rame pisan teman Pro 2. Tapi udah kerasa sih ya, tadi aja tuh udah banyak banget jajaran polisi lalu lintas teman Pro 2 yang ikut mengamankan lalu lintas, khususnya kalau saya dilihat itu ada di kawasan Pasir Kaliki yang memang biasa terkenal macet ya, di deket-deket Paskal 23-nya gitu. Terus juga di beberapa ruas jalan kota Bandung juga sekarang lagi ada perbaikan atau pengaspalan teman Pro 2, itu buat kita jadi jauh lebih nyaman. Cuman kayaknya kalau misalkan lagi long weekend gini terus diperbaiki, asal gimana gitu ya. Tapi kan kalau aspal cepet ya, kayak dikerjain malam, besok subuh paginya even masih bau-bau aspal tapi udah kering, udah bisa dilewatin gitu. Makin ceria di kota Bandung, pastinya Pro 2 juga terus ada buat kamu, nemenin long weekendnya kamu teman Pro 2 ya. Dan saya bakalan terus nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Stay close on 96 FM.

Halo, saya Bagus Awu, saya penyiar radio dan ngomongin soal Piala Dunia. Nah, ini Piala Dunia yang paling aku ingat karena itu adalah event pertama dan mungkin terakhir aku belum pernah nonton Piala Dunia lagi tahun 2010 di Afrika Selatan kalau nggak salah ya. Terus yang menangnya Spanyol, ya, yang menangnya Spanyol. Aku tuh perdana MC acara kayak gitu, ya. Dari jam 7 malam sampai jam 5 pagi. Capek banget, lebih ngantuk dan pusing. Gua harus ngapalin ini siapa pemainnya atau ngasih cari tahu nama pemainnya siapa, siapa dari siapa yang main dan lain-lain gitu. Karena ngedadak. Terus dibayarin sama 100.000 plus satu paket ayam nasi. Itu sih yang paling diinget. Selebihnya pemainnya dari Spanyol, David Villa kalau nggak salah ya, David Villa. Ya bener. Kenapa saya ingat? Terus karena kalau dia kan suka main di villa, kalau saya main di hotel.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Mortal Kombat belum saya teman pro 2 yang kedua ya. Jujur saya ini pengen banget nonton karena saya ini suka banget sama yang Mortal Kombat yang pertamanya. Di mana di situ ada Joe Taslim ya, aktor kebanggaan kita, kebanggaan Indonesia. Banyak scene dari Joe Taslim karena di situ dia memerankan sebuah karakter namanya Bi-Han ya, yang memang menjadi Sub-Zero dan finally balik lagi di Mortal Kombat yang kedua. Nah, kemarin itu sempat teman pro 2 ya, Joe Taslim itu membawa teman-temannya cast and crew dari Mortal Kombat kedua ke Indonesia untuk gala premiernya, dan di sini ketahuan kalau ternyata Max Huang, aktor pemeran Kung Lao dalam live action Mortal Kombat ini, kan dia juga berdarah Indonesia, aktor keturunan Medan ini teman pro 2 ya, dari garis keturunan ayahnya, kini bergabung dengan agensi aktor di Indonesia, dan banyak yang bertanya-tanya apakah ini merupakan sebuah sinyal ada keterlibatan dalam proyek film di Indonesia, karena informasi mengenai bergabungnya Max Huang dengan agensi di Indonesia berasal dari unggahan akun Instagram Kita Entertainment yang menyampaikan ucapan selamat. Di bawah naungan agensi tersebut juga terdapat sejumlah nama besar seperti Chico Jericho, ada Putri Marino, ada Agnini Hak, ada Jeffrey Nicole, dan juga Ari Irham. Dan pastinya kalau memang ini benar ya teman pro 2, ini tuh kayak semacam sinyal kalau Max Huang mulai melebarkan sayap di industri hiburan Indonesia, dan menarik banget untuk menunggu perkembangan karirnya ke depan. Karena ternyata fun fact-nya, dia itu adalah orang yang memang sebenarnya ada gak ada project di Indonesia, sering banget ke Indonesia teman pro 2 karena untuk nemuin keluarganya yang ada di Medan. Dan bahkan ketika gala premier kemarin nih, di bulan ini teman pro 2 di awal Mei kemarin, dia tuh bilang nanti juga 2 bulan lagi gue balik lagi ke Indonesia, katanya mau, soalnya ada paman aku yang mau ulang tahun. Waduh, dia kalau ngerayain ulang tahun pakai lagu Jamrutnya ya. Ya, semoga ya, ini merupakan sebuah awal yang bagus ya, Max Huang bisa berkarir di Indonesia. Wah, ini kalau disatuin sama orang-orang yang luar biasa untuk actionnya, apakah dia akan menjadi orang-orang yang memang gimana ya, kalau Sandy bisa mengelompokkan tuh seperti Joe Taslim, terus juga Iko Uwais, Kang Yayan, itu keren-keren banget karena mereka adalah alumni dari The Raid ya kan, film The Raid teman pro 2 yang mendunia, dan mau mereka itu membawa mereka untuk masuk ke kancah internasionalnya lebih mudah lagi. Nah, apakah nanti akan ada The Raid selanjutnya yang bisa melibatkan si Max Huang ini, karena dia juga jago banget tuh berantemnya.
1: Pro 2 FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung dong. Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Ada ternyata daerah yang di timur ini tuh daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca. Ketawa.
1: Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalaya.
1: Masalah.
0: Masalah. Mabullah.
2: Tapi Marani pernah enggak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah, kok bisa
2: jalan di Hamplas?
0: Jamblas. Masuk Paiki
1: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Lagi kalau lagi rush hour. Termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis, apalagi kalau dikasih gula.
0: Apa tuh?
1: Kopo. Nata de Kopo.
0: Nata de Kopo.
1: Kasih kolang kaling ya kan, kasih air biang, air gula bro. Itu.
0: Nah ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke. Lagi-lagi ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Jadi bareng-bareng ya.
1: Yeah.
0: Persahabatan bagai parompong.
1: Kepompong.
0: Kepompong dong.
1: Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
2: Aduh. Tapi gue kan betul lagi jomblo ya.
1: Wah,
2: jadi aduh, suka
1: curhat nih.
2: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
1: Pacacaran dong. Aduh.
0: Kepikiran. Pacacaran.
1: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
2: Daerah apa tuh?
1: Daerah Cica.
0: Cica.
1: Mikir.
0: Cica.
1: Cica. Gitu. Mikir-mikir gitu. Naik bis yang mana ya? Ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
1: Wah.
2: Waduh.
1: Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
1: Kok gas ibu?
0: Gas ibu. Oh.
1: Kalau cowok gas bapak.
0: Gas bapak.
1: Iya benar.
0: Trek-trekan tuh emak-emak tuh.
1: Iya benar.
0: Tapi
1: hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
2: Kenapa
1: tuh? Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
0: Kalikiben.
2: Habis makan langsung lari-lari. Oh,
1: iya, Kalikiben jadi nih ya kan.
2: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
1: Wah.
2: Pasir Ampun.
1: Pasir Impun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
1: Tahu nggak?
0: Apa tuh?
1: Jalan Layang Pasuparti.

0: You're still listening Pro 2 96 FM, teman Pro 2. Jam 16.30 nanti kita bakalan gabung sama Pro 2 Bogor untuk ikuti Pro 2 sore ceria, di mana sore hari ini kita bakalan ngajak ngobrol satu narasumber kita dari Bogor, teman Pro 2, yaitu ada Virgi dan juga Andrew Leo Wijaya. Ya, kita akan ngebahas tentang memaknai kenaikan Yesus Kristus untuk anak muda. Dan pastinya Pro 2 Bogor ini akan menghadirkan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Hostnya nanti akan ada Melati Putri, teman Pro 2. Dan pastikan buat terus simak Pro 2 96 FM.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Dahulu semua indah dahulu.
1: Atau yang ini?
3: Kenapa hatiku cengat-cengat ada kamu?
1: Atau yang kayak gini?
4: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
1: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
5: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
6: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebelumnya, hanya pernah ada dua tuan rumah, yakni Jepang dan Korea Selatan pada Piala Dunia 2002. Kolaborasi ini antara ketiga tuan rumah menjadi simbol persatuan dan kemajuan sepak bola di kawasan tersebut.

0: sesaat lagi kita akan gabung sama Pro 2 Bogor untuk ikuti Pro 2 Sore Ceria di hari Kamis 14 Mei 2026 ini. Bakal ada hostnya Melati Putri dengan narasumber Friji dan juga Andrew untuk membahas tentang pemaknaan kenaikan Yesus Kristus untuk anak muda teman Pro 2 ya. Terus saksikan kalau di RRI Digital, RRI Net ya. Terus simak pastinya ya rangkaian acara Pro 2 Sore Ceria di 96 FM Pro 2 Bandung dan juga di RRI Digital.
1: Pro 2 FM Sore Ceria. Kamu

0: ngobrol-ngobrol soal gimana sih anak muda memaknai kenaikan Yesus Kristus gitu ya. Apa relevansinya yang bisa kita lakukan saat ini. Sudah hadir di studio Pro 2 FM ada Andrew Leo Wijaya. Selamat sore Andrew. Hai, apa kabar?
1: Ya, selamat sore Kak. Gituan kabar baik Kak.
0: Thank you loh sudah hadir on time walaupun hujan badai ya di Bogor ya saat iya, ini Kak. Ya. Dan kita juga masih nungguin kehadiran teman-teman ya. Siapa yang kita tungguin? Ada Frigi ya?
1: Iya, Frigi Kak.
0: Frigi, terus juga teman-teman dari GMKI, Impai. Ada Arianto Warubu dan juga ada Atampu Bolon. Kita masih nungguin kehadirannya mereka. Tapi sebelumnya teman Pro 2 yang ada di Bandung, Bogor dan Cirebon juga pastinya pengen apa ya namanya? Memaknai dan juga merayakan hari ini bersama-sama gitu. Nah, gimana sih kalau caranya Andrew sendiri memaknai hari ini secara spesifik itu seperti apa?
1: Oke, mungkin karena kan kenaikan Yesus Kristus ini merupakan pengingat ya. Mm-mm. Mungkin saya memaknainya sebagai pengingat sih Kak.
0: Yeah.
1: Ke kita generasi muda, terutama kepada teman-teman Katolik itu untuk justru ini bukan setelah Yesus naik ke surga itu bukan bukan berhentinya perjuangan gitu,
0: bukan
1: tapi itu
0: artinya semua selesai gitu
1: iya,
0: ya.
1: Bukan artinya semua selesai itu, tapi itu merupakan titik awal untuk melanjutkan perjuangan terutama kita sebagai umat-umat Kristiani gitu, murid-murid Kristus itu untuk ya kita diutus untuk membawa berita kebahagiaan seperti itu sih Mbak.
0: Tapi kalau misalnya kita bertanya gitu ya, kenapa peringatan kenaikan Yesus itu masih relevan buat anak muda di tahun 2026 ini khususnya gitu?
1: Ya mungkin karena situasi dan kondisi hari-hari ini kita sendiri melihat ya Mbak ya, dimana kalau kita mungkin di PMKRI itu karena kita bergeraknya itu di bidang sosial, di bidang masyarakat itu kita banyak melihat banyaknya ketidakadilan yang terjadi, terus banyaknya hak-hak dari masyarakat yang belum terpenuhi, yang belum bisa tersuarakan. Jadi mungkin kita lebih bergerak ke arah situ, memperjuangkan hak dan keinginan daripada masyarakat seperti itu sih Mbak.
0: Oh itu juga bisa jadi poin yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Benar.
0: Gitu ya, terkait relevansinya dengan perjuangan Yesus seperti
1: benar.
0: Itu.
1: Benar. Dimana juga kita melihat kan sekarang juga anak-anak muda yang generasi sekarang itu banyak yang ya mungkin kalau teman-teman kita yang di gereja kita melihat cuman cukup berdoa terus aktifnya di internal gereja gitu. Maka sebenarnya harapan dari saya pribadi dan juga teman-teman dari PMKRI itu kita bisa apa ya dengan memperingati kenaikan Yesus Kristus ini kita bisa lebih aktif di masyarakat, lebih bergerak, lebih berdampak seperti itu.
0: Memang jadi pemuda atau anak muda yang apa ya namanya yang berdoa gitu ya, yang aktif di gereja itu penting dan baik gitu.
1: Betul.
0: Ya tapi mungkin alangkah lebih baiknya kalau ada aksi nyata di dalam
1: Betul.
0: Kehidupan sosial gitu maksud kamu kali ya,
1: biar iman itu bisa diaplikasikan lah Mbak gitu. Itu sebenarnya
0: itu bagian dari salah satu sebenarnya aksi nyata dari keimanan itu sendiri.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau kamu punya iman ini yang kamu lakukan gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul Mbak.
0: Oke.
1: Iya, seperti itu.
0: Itu apa namanya berarti apa bisa dibilang itu adalah salah satu pesan utama yang bisa ditangkap dari peristiwa kenaikan Yesus Kristus.
1: Ya mungkin kalau dari segi anak muda ya, dari apa namanya teman-teman mahasiswa mungkin salah satunya itu Mbak yang bisa kita tangkap. Ibaratnya ya situasi kondisi saat ini juga sepertinya memerlukan gitu Mbak. Lebih lagi ibaratnya teman-teman mahasiswa untuk lebih aktif, untuk lebih bergerak, lebih berdampak seperti itu. Jadi mungkin kalau dari saya pribadi sih memaknai hari ini seperti itu, hari kenaikan Yesus Kristus seperti itu.
0: Itu kalau kamu secara pribadi gitu ya. Tentunya kita juga pengen dengar dari pendapat teman-teman yang lain. Ya, masih kita tungguin teman Pro 2 di studio Pro 2 FM Bogor. Mungkin karena cuaca yang memang kurang baik ya hari ini.
1: Iya, Kak.
0: Hujannya deras banget teman Pro 2 yang ada di Bandung dan Cirebon. Gimana di sana? Kalau di sini memang badai banget ya di Bogor hari ini. Jadi mohon maaf ya, kita masih harus menunggu teman-teman yang akan segera hadir, hopefully ya, soon di studio Pro 2 FM Bogor di sore ceria berjaringan kali ini. Jangan kemana-mana.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya

sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Disiarkan berjaringan Pro 2 FM Bandung, Bogor dan Cirebon.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu, teman berdua masih di Sore Ceria berjaringan Bandung, Bogor dan Cirebon dan masih disiarkan langsung dari Pro 2 FM Bogor barengan sama Melati Putri. Tadi aku udah ngobrol-ngobrol sama Andrew dari PMKR.

0: namanya terkendala hujan ya.
1: Iya.
0: Tapi ya sekarang cuaca sudah membaik. Mudah-mudahan sih kita masih tunggu satu orang lagi atau gimana?
1: Ya.
0: Sambil nunggu kita sambil ngobrol aja kali ya. Tadi nih untuk Abel sama Arianto, aku sama Andrew udah sempat nanya-nanya dan udah sempat ngobrol duluan ya soal peringatan kenaikan Yesus Kristus dan apa sih artinya kalau misalnya kita boleh kasih relevansi gitu untuk kehidupan kita sebagai anak muda di tahun 2026 ini. Apa poin-poin penting atau value yang bisa kita maknai terus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu kira-kira. Kalau menurut Abel atau Arianto dulu, siapa yang mau duluan?
1: Mungkin boleh saya dulu.
0: Boleh banget.
1: Ya, jadi sebelumnya kami dari GMKI mengucapkan selamat memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Sebenarnya kalau dijelaskan secara singkat, ya kenaikan ini kan merupakan sebuah peristiwa teologis, sebuah histori lah dalam kepercayaan umat Kristiani. Artinya ya setelah 40 hari kebangkitan Yesus, Yesus pergi ke surga. Tapi dengan kepergiannya itu dia tidak, artinya bukan berarti karyanya di dunia sudah selesai. Dan karyanya seharusnya sebagai manusia kita melanjutkan karya kasihnya, karya keselamatannya, dengan mungkin tanggung jawab dan keberanian hidup, membawa nilai kasih, keadilan, dan kepedulian di tengah dunia yang sering keras dan individualis. Mungkin gitu sih Kak.
0: Oke, okay, itu kalau menurut kamu ya. Kalau Arianto ada yang mau ditambahin atau ada punya cara memaknai tersendiri gitu, lebih personal mungkin memaknainya gimana?
2: Oke, kalau menurut saya sih kenaikan Yesus Kristus itu sebagai bentuk dimana Tuhan Yesus Kristus sebelumnya kan setelah dia bangkit, di mana dia mengalami penderitaan di bawah kuasa maut, dan setelah dia bangkit, dia menang, maka kenaikan ini sungguh sangat berarti untuk kita anak muda sekarang, di mana sesuatu hal itu apapun penderitaan kita itu, apapun penderitaan yang mungkin kita alami saat ini, ketika kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu akan selalu ada buat kita.
0: Oke, itu cara kamu memaknainya ya, gitu ya. Jadi apapun akan selalu ada buat kita, kehadirannya masih bisa dirasakan
2: ya,
0: gitu.
2: Masih bisa dirasakan.
0: Oke. Nah tadi juga aku sempat ngobrol sama Andrew soal kalau Andrew memaknainya sebagai apa ya namanya, bahwa kita harus sebarkan kebaikan-kebaikannya, karya-karyanya Yesus dengan kita peduli secara sosial sama orang-orang di sekitar, bukan hanya fokus kepada iman kita sendiri dengan hanya berdoa sendirian gitu ya, tapi pergi keluar dengan melakukan hal-hal kebaikan buat orang-orang di sekitar gitu. Nah kalau menurut aku mau nanya nih sama Abel sama Arianto, karena banyak anak muda sekarang yang ngerasa kayak kadang-kadang mungkin punya ya keimanan di dalam hati, tapi kok hidup itu datar, hari-hari tuh kayaknya ya dijalanin mengalir aja tanpa terlalu bermakna gitu rasanya. Arah ditanya kayak arah hidup mau kemana, cita-cita ya let it flow aja. Nah itu menurut kalian ada gak sih pesan-pesan dari kenaikan Yesus soal tujuan hidup sebagai anak muda tuh sebenarnya tujuan hidupnya harus kemana dan harus gimana?
1: Oke, mungkin boleh saya juga.
0: Boleh.
1: Yang pertama adalah dengan kenaikan Yesus ke surga itu bukan berarti karya-karya Yesus itu selesai. Tapi bagi saya sendiri, Yesus telah meninggalkan mandat lah kepada manusia untuk tetap menghadirkan kasih, keadilan, dan keberpihakan terhadap yang tertindas. Itu yang pertama untuk anak muda. Yang kedua ya, mungkin dengan semangat kisah para rasul 1 ayat 8 di mana bunyinya itu, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Ya, artinya dengan semangat ini ya kita harus tetap percaya bahwasanya Yesus itu meninggalkan Roh Kudusnya kepada manusia, kepada anak muda, sehingga kemudian dia tidak akan meninggalkan umatnya itu dengan keadaan apa ya? Dengan keadaan
0: tidak punya arah,
1: tidak punya arah. Tidak punya tujuan.
0: Jadi kita bisa menjadikan bahwa Yesus itu adalah tujuan hidup kita.
1: Iya.
0: Nanti sampai di akhir ingin berjumpa kembali dengan Dia begitu ya.
1: Sampai di akhir
0: bisa ya. Bisa gak kalau diartikan kayak gitu?
1: Iya. Jadi memang bahwasanya Yesus akan kembali lagi ke dunia. Yesus akan datang kedua kalinya. Jadi ya dengan perginya Yesus, dengan naiknya Yesus ke surga, kita harus percaya bahwasanya Dia telah memberikan mandat kepada kita, Dia telah memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita untuk kita bisa melakukan kegiatan kita, untuk kita bisa melakukan karya-karya kita, meneruskan keselamatan yang Yesus sudah berikan kepada manusia. Begitu sih. Jadi Dia tidak akan pernah meninggalkan umat-Nya kehilangan arah, Dia tidak akan pernah membiarkan umat-Nya itu hilang tujuan hidup gitu. Jadi senantiasalah percaya bahwasanya Roh Kudus turun atas orang-orang yang percaya kepada-Nya.
0: Oke, ada yang mau ditambahin nggak, Arianto?
2: Mungkin sedikit ditambahin. Kalau menurut saya sih kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu sebagai bentuk di mana janji Allah akan setiap kita manusia yang percaya kepada-Nya itu akan selalu terbukti bagi kita. Ketika kita percaya kepada-Nya, maka semuanya akan dipersiapkan untuk kita. Kayak mungkin nanti Tuhan akan datang kedua kalinya untuk menjemput kita. Maka menurut saya untuk anak muda sekarang, ya jangan pernah putus harapan. Pengharapan itu akan selalu ada buat kita.
0: Tapi kamu sebagai anak muda pernah gak sih ngerasa kayak galau, kayak apa, patah hati kah misalnya, lagi susah cari kerja terus kayak tidak termotivasi? Pernah gak sih ada di posisi-posisi kayak gitu? Kayaknya semua orang pernah gak sih?
2: Iya, pernah.
0: Nah itu biasanya apa yang kamu saranin untuk dilakuin sama teman-teman atau bahkan yang kamu lakuin sendiri?
2: Ya kalau menurut saya kita percayakan bahwa segala sesuatu itu akan ketika kita percaya Tuhan Yesus itu akan selalu ada, maka semua masalah apapun yang kita hadapi, semuanya itu akan pasti bisa terselesaikan.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Yeah.
0: Kalau Andrew?
3: Ya mungkin kalau misalnya dari saya sih, kalau misalnya terkait hilang arah ya tadi ya.
0: Iya.
3: Jadi mungkin benar yang disampaikan sama apa namanya Ketua Abel sama Pak Sekjen Arianto. Tapi juga mungkin sedikit menambahkan bahwa terkadang kita itu anak muda itu kehilangan arah, itu patah semangat, itu karena kita mungkin kita jarang keluar, jarang melihat situasi di luar, bertemu dengan teman-teman banyak, bertemu dengan masyarakat contohnya. Jadi melihat mungkin kalau kita itu hilang arah mungkin karena kita terlalu sering memikirkan terkait diri kita sendiri saja. Gitu. Jadi kalau misalnya justru apa yang di sampaikan, apa yang diperlihatkan oleh diri Yesus Kristus sendiri itu bahwa Yesus Kristus itu selalu menebar kebaikan, selalu berdampak kepada orang banyak sehingga dia mempunyai arah yang jelas, gitu, tujuan yang jelas. Nah mungkin itu yang harus kita coba sebagai anak muda, mulai melihat situasi yang lebih luas, mulai melihat apa yang bisa kita kerjakan buat orang banyak seperti itu. Maka niscaya setelah kita melakukan itu semua, kita akan mendapatkan arah dan tujuan hidup kita kembali seperti itu.
0: Oh, atau mungkin kita bisa memaknainya kayak gini gak sih? Jadi ketika kita mulai ngerasa hidup itu flat, gak ada monoton, arah dan tujuan, monoton, itu kayak alarm sebenarnya.
3: Betul.
0: Bahwa kayaknya lo udah terlalu kebanyakan mikirin diri lo sendiri deh gitu.
3: Betul,
0: ya. Jadi kayak udah waktunya kembali untuk hidup buat sesuatu sosial yang lebih besar gitu ya, berbuat kebaikan keluar. Berarti kayaknya itu yang kurang gitu ya.
3: Iya.
1: Mungkin sedikit menambah sih Kak. Kebetulan kita kemarin juga habis diskusi terkait dengan filsafat Stoik, rasionalitas dan emosional. Nah, kalau pada umumnya kan orang-orang itu kehilangan arah karena mungkin adanya masalah, adanya beban pikiran, beban hidup. Dalam filsafat Stoik itu ada yang namanya amor fati, mencintai takdir. Tapi memang secara Kristiani kita tidak mempercayai adanya takdir. Tapi dari situ bisa juga kita maknai sebagai mencintai keadaan, menerima keadaan, gitu. Di situ disebutkan tidak ada yang abadi sekalipun itu masalah hidupmu. Gitu. Jadi mungkin dengan percaya kepada Tuhan, dengan kemudian memberikan hati, memberikan mengikuti karya-karyanya, mungkin ya pasti tidak akan kehilangan tujuan, pasti kemudian akan mendapatkan arah baru, begitu sih Kak.
0: Oke, berarti setelah Yesus naik gitu ya, pengikutnya mendapatkan tugas untuk melanjutkan karyanya gitu ya. Kalau buat anak muda nih yang lagi dengerin saat ini, bukan cuma di Bogor ya, tapi juga teman-teman yang ada di Bandung dan juga di Cirebon, bertanya-tanya sebenarnya bentuk konkretnya nih yang bisa mereka lakukan di kehidupan sehari-hari, ada saran gak dari teman-teman atau apa sih yang seharusnya mereka lakukan gitu?
1: Saran nih, gimana?
0: Konkretnya gitu, kayak melanjutkan karyanya dengan cara bagaimana gitu.
3: Ya mungkin kalau konkretnya ya, sebagai anak muda ya, coba kita gak usah melihat masalah yang jauh-jauh terlalu besar. Nanti terlalu besar tapi nggak kecapean gitu kan ibaratnya.
0: Yang paling sederhana misalnya.
3: Yang kita paling sederhana aja misalnya, kalau misalnya kita dalam lingkup kampus misalnya, kita mulai peduli terhadap teman-teman kita misalnya di kelas. Kita harus benar-benar paham sebagai teman yang baik misalnya kan, apa sih permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman kita, kita bisa bantu apa enggak. Kalau misalnya kita diri kita sendiri gak bisa bantu, kita bisa menyalurkan apa atau siapa untuk kita bisa membantu mereka, seperti itu. Jadi pun juga di lingkup organisasi, di lingkup masyarakat, yang daerah-daerah sekitar kita aja, yang mungkin permasalahan-permasalahan yang paling dekat di rumah kita, paling dekat di kos kita, di kampus kita gitu. Kita harus mulai aware, harus mulai peduli gitu. Bukan hanya kita melihat bahwa oh kita harus ngejar IPK segini biar kita ibaratnya nanti kerja gampang segala macam. Karena sebagai mahasiswa juga sebenarnya salah satu privilege dan tugas mulia itu adalah sebagai kontrol masyarakat, sebagai melihat sesuatu-sesuatu yang terjadi, sesuatu yang ibaratnya yang bisa kita bantu, yang bisa kita perhatikan lah, seperti itu.
0: Berarti kalau misalnya kayak di GMKI terus di PMKRI banyak ya kegiatan, maksudnya yang kalian lakukan, kegiatan sosial, diskusi dan lain sebagainya, itu memang biasa kalian lakukan gitu ya bareng sama teman-teman. Oke, berarti jadi kalau GMKI dan PMKRI ini kan organisasi ya, organisasi mahasiswa.
3: Betul.
0: Gitu. Berarti yang ada di dalamnya semuanya mahasiswa. Mahasiswa ya. Katolik di PMKRI, kalau di GMKI mahasiswa Kristen gitu ya. Oke. Nah, berarti teman-teman yang mungkin juga daripada kehilangan arah ya, bisa gabung di organisasi. Iya enggak sih? Kayak gabung, banyak kegiatan kan? Kegiatan positif banyak di situ kan?
3: Sering diskusi, sering pendalaman
0: terjun
3: iman
0: langsung,
3: mungkin
0: gitu
3: terjun
0: ya?
3: Langsung juga gitu.
0: Tapi kalau menurut pengalaman kalian sendiri nih sebagai anak muda yang aktif gitu ya di bidang sosial dan segala macam, apa sih tantangan terbesarnya untuk jadi kayak anak muda yang tetap menjaga iman tapi nggak kesannya kayak ketinggalan zaman deh gitu, yang kayak tetap asik gitu. Apa sih tantangan terbesarnya? Bisa gak sih jadi anak muda yang mempertahankan keimanan tapi tetap bisa ya itu tadi, bersosial?
1: Mungkin kalau dari saya ya, tadi sangat menarik disinggung ke dunia-dunia aktivisme. Jadi mungkin tantangan terbesar menurut saya memang rasa individualisme, kehilangan makna hidup, dan mungkin tekanan dari media-media sosial, media digital, itu mungkin menjadi tantangan. Banyak anak muda yang merasa harus selalu sempurna, banyak anak muda yang memang harus merasa mengikuti zaman, kemudian terlarut ke dalam zaman itu.
0: Iya sih, memang iya.
1: Nah, menurut saya nilai kenaikan Yesus mengajarkan bahwa manusia tidak hidup sendiri. Okay. Ada harapan, ada tujuan, dan ada tanggung jawab untuk saling menguatkan. Itu mungkin yang membuat anak muda tetap punya daya juang dan kepedulian sosial. Artinya mungkin, ya, tantangan-tantangan ini memang harus dihadapi. Tapi percayalah bahwasanya dengan kemudian memaknai kenaikan Yesus itu, ya pastinya akan mudah melewati tantangan-tantangan tersebut.
0: Oke. Kita masih seru sih sebenarnya ngobrolnya teman Pro 2, tapi sayang sekali ya. Waktu kita tidak memungkinkan untuk terus ngobrol-ngobrol karena udah lewat sedikit dari jam 5, tapi aku punya pertanyaan, bukan pertanyaan sih, tapi lebih ke kayak mau minta pesan deh dari kalian buat anak-anak muda zaman sekarang, khususnya untuk memaknai apa namanya hari kenaikan Yesus Kristus bertepatan dengan hari ini banget gitu ya. Kalian masing-masing punya pesan apa sih buat pendengar muda RRI khususnya Pro 2 ya, yang ada di Bandung, di Bogor, dan di Cirebon sore hari ini? Silakan.
1: Siapa dulu memulai?
0: Andrew. Dari Abel?
3: Oh ya, dari Abel.
0: Abel boleh.
1: Oke, mungkin sedikit pesan ya, atau mungkin closing statement.
0: Closing statement.
1: Bagi saya, kenaikan Yesus Kristus ini bukan hanya sekadar peristiwa iman, bukan hanya sekadar peristiwa teologis, ajaran iman Kristiani, tetapi juga ini menjadi panggilan historis bagi orang yang percaya untuk kemudian melanjutkan karya keselamatan di tengah dunia. Kristus naik ke surga, tetapi seperti yang saya katakan tadi, ia meninggalkan mandat kepada manusia agar manusia tetap menghadirkan kasih, keadilan, dan keberpihakan terhadap kaum-kaum yang tertindas. Mungkin kalau misalnya kita korelasikan dengan situasi bangsa hari ini, ketika ketimpangan sosial, krisis moral dan apatisme anak muda, mungkin saat ini semakin terasa. Pesan kenaikan Kristus saya pikir menjadi relevan karena anak muda dikuatkan, anak muda dituntut untuk agar imannya tidak boleh pasif. Anak muda Kristen harus tetap kritis, punya keberanian moral, sebab gereja sejatinya bukan hanya bicara surga, bukan hanya bicara soal iman, tetapi juga terpanggil menjaga nilai kemanusiaan dan keadilan di Indonesia, di bumi gitu. Jadi kalau dari saya sendiri, sebenarnya kenaikan Kristus ini merupakan panggilan moral kepada anak-anak muda untuk kemudian lebih memperhatikan keadaan, untuk kemudian mungkin melalui memperhatikan dirinya sendiri dulu, baru kemudian memperhatikan keadaan, lingkungan, dan sosialnya begitu.
0: Oke, thank you. Kalau Rianto?
2: Ya, kalau menurut saya kenaikan Yesus Kristus itu berarti mungkin seperti yang disampaikan oleh Ketua Cabang tadi, bahwa kenaikan Yesus Kristus itu adalah Tuhan Yesus Kristus dulu meninggalkan mandat pada kita sebagai pemuda untuk akan karya keselamatan, dan untuk kita juga sebagai anak muda peka terhadap apa yang terjadi baik di lingkungan kita berada ataupun mungkin di lingkungan kampus atau di lingkungan dimanapun. Mungkin kita sebagai anak muda akan peka mungkin apa yang dirasakan oleh teman kita sendiri ataupun apa yang terjadi saat ini di negara kita, khususnya di negara Indonesia ini. Mungkin itu saja.
0: Berawal dari diri sendiri, tapi tidak berhenti di situ ya.
2: Tidak berhenti di situ.
0: Menyebar ke lingkungan terdekat sampai yang lebih besar lagi.
2: Yang lebih besar
0: sampai
2: lagi.
0: Apa yang terjadi di negara kita gitu ya.
2: Betul.
0: Oke. Andrew.
3: Ya, mungkin tadi juga udah disampaikan sama Ketua Abel ya, dari GMKI. Jadi benar, memang saya juga memaknainya hari kenaikan Yesus Kristus ini memang mengajarkan bahwa iman itu tidak boleh pasif. Itu satu. Terus yang kedua, setelah Yesus itu bangkit ke surga, untuk perjuangan-perjuangan dari Yesus Kristus itu sendiri untuk menghadirkan kasih, keadilan, keberpihakan kepada sesama, itu memang dilimpahkan, ibaratnya dilanjutkan kepada kita sebagai murid-murid Kristus, seperti itu. Sehingga anak muda Kristiani, anak muda Katolik, anak muda Kristen pada hari ini itu sudah seharusnya itu jangan hanya kuat di dalam doa, kuat di dalam, aktif di dalam internal gereja saja. Itu memang bagus, tapi itu belum cukup lah untuk kita sebagai anak muda, karena sejatinya energi kita sebagai anak muda tuh seharusnya banyak gitu. Jadi kita harus melakukan juga ke teman-teman sosial yang lain gitu, ke masyarakat, keperpihakan kepada orang-orang kecil seperti itu. Dan bagi saya sendiri juga, kenaikan Yesus Kristus ini bukan hanya seremonial ya ibaratnya, tetapi juga sebenarnya setiap tahun itu pengingat kita, terutama anak-anak muda itu, untuk terus bergerak, untuk terus menjaga nilai kemanusiaan, untuk menjadikan iman itu sebagai kekuatan untuk melayani serta memperjuangkan kebaikan kepada banyak orang. Dan pada akhirnya yang harus kita ingat buat teman-teman juga anak-anak muda Katolik dan Kristen yang sedang mendengarkan, yang harus kita ingat adalah iman yang sejati itu adalah iman yang mau melayani dan memperjuangkan kebaikan bagi banyak orang. Sehingga kalau misalnya ada orang ada kata-kata iman tanpa perbuatan itu adalah mati, itu yang harus kita pegang, seperti itu.
0: Oke, terima kasih banyak Andrew, Abel dan juga Arianto sudah hadir di Studio Pro 2 FM Bogor.
3: Terima kasih.
0: Dan sudah bersama-sama kita memaknai hari ini gitu ya. Mudah-mudahan pesannya nyampe semua ke pendengar Pro 2 yang ada di Bandung, Bogor dan juga Cirebon. Thank you so much. Mudah-mudahan ada kesempatan kita untuk ketemu lagi lain waktu. Dan Melati Putri pamit teman Pro 2, sampai ketemu di sore ceria berjaringan selanjutnya. Bye.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria, Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
5: Hai, kami dari Gama Lelari Cantika.
6: Dan kamu lagi dengerin
5: Pro 2 Bandung
6: di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Back to the show, balik lagi ke Pro 296 FM Pro 2 Sore Ceria dan masih bareng Sandy Puspa Andini, teman Pro 2 ya. Hari kenaikan Yesus Kristus, teman Pro 2. Dan kalau tadi kamu dengerin interview barengan sama Melati Putri dengan dua narasumbernya, Frigi dan juga Andrew Lewijaya, sore hari ini kita juga akan bahas tentang kenaikan Yesus Kristus, teman Pro 2 ya. Jadi 10 menit dari sekarang kamu stay close on 96 FM.

Libur apa hari ini? Yang jelas ini merupakan hari libur dengan memaknai kenaikan Yesus Kristus untuk umat Kristiani, teman Pro 2. Nah, kalau memang ternyata berbicara mengenai kenaikan Yesus Kristus ya, pasti akan ada nilai-nilai tertentu yang memang diambil oleh umat Kristiani dalam menghargai atau mungkin memaknai nilai-nilai tersebut. Dan di sore hari ini kita akan berbincang bersama seorang pengajar ya, dari pengajar Katolik teman Pro 2 ya. Akan ada Pak Ando Antonius, seorang katekis atau pengajar agama Katolik teman Pro 2. Kita akan tunggu ya sambungan teleponnya.

Pastinya teman Pro 2, di 14 Mei 2026 ini kenaikan Yesus Kristus bermakna penyempurnaan misi keselamatan, penegasan kemuliaan sebagai Yesus ya sebagai Raja, dan janji penyertaan melalui Roh Kudus teman Pro 2. Dan pastinya peristiwa ini menandai berakhirnya pelayanan fisik di bumi dan memberi pengharapan akan tempat abadi di surga, serta mengutus umatnya untuk melanjutkan kesaksian iman.

poin-poin penting yang ada ya dalam memaknai kenaikan Yesus Kristus Teman Trodo adalah penyempurnaan misi keselamatan. Itu kenaikan menegaskan bahwa karya penebusan melalui kematian dan kebangkitannya telah selesai dengan sempurna. Terus juga ada pemerintahan Kristus, yaitu Yesus kembali ke sisi Bapa di surga untuk memerintah sebagai raja di atas segala raja dan menunjukkan kemuliaannya. Dan pasti juga ada poin janji Roh Kudus dan penyertaan Teman Pro 2. Jadi walaupun memang secara fisik tidak lagi di bumi, Yesus naik untuk mengutus Roh Kudus sehingga hadir dalam setiap hati orang-orang yang percaya dan tidak akan pernah meninggalkannya. Yes. Kita akan coba menghubungi lagi narasumber kita sore hari ini, Teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96.7.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 untuk sorotan sore hari ini, yes, dimana kita harus ngebahas tentang kenaikan Yesus Kristus bersama seorang narasumber kita tadi ya, Pak Ando Antonius, seorang katekis atau pengajar agama Katolik. Nampaknya harus kita pending dulu teman Pro 2 ya, karena sedikit ada kendala teknis ini yang terjadi di hubungan telepon, sambungan telepon kita teman Pro 2. Dan Sandy juga mau ingatkan kamu kalau bentar lagi di jam 17.42 menit waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan kumandang Salawat Tarhim, di mana akan ada azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya pukul 17.47 menit waktu Indonesia Barat.

0: jami'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Radio FM, teman terbaik kamu.
4: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Saat banjir melanda, gorong-gorong bisa menjadi jebakan berbahaya. Arus air yang deras sering menutupi lubang gorong-gorong. Sekilas terlihat aman, padahal bisa menyeret siapa saja. Jangan berjalan atau berkendara menerobos banjir, terutama di jalan yang tidak terlihat permukaannya. Awasi anak-anak, jauhkan dari genangan dan aliran air. Jika melihat gorong-gorong terbuka atau arus deras, segera menjauh dan laporkan ke petugas setempat. Ingat, satu langkah ceroboh bisa berakibat fatal. Utamakan keselamatan diri dan keluarga.

0: hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Okay. Ada ternyata daerah yang di timur ini itu daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca.
1: Ketawa.
0: Gen Z.
1: Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Hah, kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalah.
2: Tapi Marani pernah nggak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah, kok bisa?
2: Jalan di Hamplas.
0: Cihamplas. Masuk. Mikey.
1: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Apalagi kalau lagi rush hour, termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet. Tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis, apalagi kalau dikasih gula.
2: Apa tuh?
1: Kopo. Nata de kopo.
0: Nata de kopo.
1: Kasih kolang kaling ya kan, kasih air biang, air gula bro. Itu.
0: Nah, ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke, kita ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Kita jadi bareng-bareng ya. Yeah. Persahabatan bagai parompong.
1: Kepompong dong. Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
2: Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya.
1: Wah,
2: jadi aduh, suka
1: curhat nih.
2: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
1: Pajajaran dong. Aduh.
0: Kepikiran. Pacacaran.
1: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
2: Daerah apa tuh?
1: Daerah Cica.
0: Cica.
1: Mikir gitu. Naik bis yang mana ya? Yeah. Ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya las ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
1: Wah.
2: Waduh.
1: Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
1: Kok gas ibu?
0: Gas ibu.
1: Kalau cowok gas bapak.
0: Gas bapak.
1: Iya benar.
0: Trek-trekan tuh emak-emak tuh.
1: Iya benar.
0: Lagi.
1: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
2: Kenapa
1: tuh? Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
0: Kalikiben.
2: Habis makan langsung lari-lari ya.
1: Kalikiben jadinya ya kan.
2: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
1: Wah.
2: Pasir Ampun.
1: Pasir Impun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
1: Tahu nggak?
0: Apa tuh?
1: Jalan Layang Pasuparti.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?
2: Pro 2 Throwback Time. Masih ingat sama lagu ini?
3: Ella Maria Leni Yilih O'Connor, dikenal dengan nama panggung Lord. Pada Juni 2013, Lord merilis Royals sebagai debut single The Love Club EP. Royals memuncaki US Billboard Hot 100 selama 9 minggu berturut-turut dan disebut-sebut sebagai salah satu lagu terbaik pada tahun 2013. I've never

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Welcome back to Palet Fakta Relate.
4: Kita bakal ngebahas tentang fakta yang banyak orang nggak tahu, tapi hal itu terjadi, guys.
3: Betul. Kali ini boys only.
4: Asik.
3: Ini soal cowok, karena kemarin Rio sempat bilang katanya salah satu fakta itu cowok tuh suka punya idola dalam hidupnya.
4: Betul. Yes. Sosok idola, entah itu misalnya apa, kayak superhero,
3: yeah,
4: atau misalnya kayak pemain basket,
3: atlet
4: yeah, misalnya. Dan itu biasanya, mm-hmm, percaya atau enggak, itu pernah jadi wallpaper di handphonenya.
3: Benar.
4: Gak apa?
3: Oke. Okay. Apa dulu?
4: Waktu itu pernah. Idolanya misalnya pernah jadi wallpaper.
3: Kalau aku sih ini pemain bola, Robin van Persie dulu, pemain Arsenal gitu. Jadi aku suka banget sama dia, sama Spider-Man juga suka aku. Itu. Tapi benar cowok tuh kayak gitu ya?
4: Benar ya?
3: Kenapa?
4: Kayak proud aja gitu. Wih, ini jagoan orang gitu.
3: Iya, kalau enggak ini yang suka makan bayam yang berotot siapa?
4: Popeye.
3: Nah. Itu aku dulu suka banget.
4: Sampai akhirnya kita teracuni makan bayam yang banyak.
3: Benar. Aku sama mama kayak, "Gak, makanan biar kayak Popeye, ini udah gede tetap
4: rempeng." Oke.
3: Okay. Yang kedua, cowok ini bisa pakai celana denim selama berhari-hari, bahkan mingguan atau bisa sebulan gak dicuci, Rio.
4: Lewih. Walaupun emang cuma mungkin pakainya sekali gitu ya.
3: Ya.
4: Tapi gak langsung dicuci, guys, disimpan. Engkau 2 minggu kemudian dipakai deh.
3: Bener, pokoknya mah sebelum bau hangit, akan kita ganti. Gitu.
4: Betul, seacan bau hangru, guys, itu jeans masih akan selalu dipakai.
3: Jadi ya, kalau kamu yang punya pasangan, mungkin cowoknya kayaknya ya, mending harus ngingetin lah.
4: Tanya, gitu. Tanya, ini celana terakhir dicuci kapan? Nah, pasti era itu.
3: Itu malah kapan sih kamu, nggak usah gitu dong. Jawabnya mesti gitu.
4: Iya lagi. Ada lagi.
3: Nah, cowok ini biasanya di kamar tuh punya kursi serbaguna, bisa jadi tempat baju kotor, baju bersih, tempat
4: semua
3: sajadah,
4: kabeh, ayah,
3: laptop. Tapi dalam kursi yang sama, bener nggak?
4: Di kursi yang sama, dan itu kadang dipakai buat entah itu misalnya main game atau misalnya cuma scrolling doang. Yeah. Tas juga ayah kabeh didinya, kecuali sepatu hungkul nuntut teh.
3: Bener. Iya, kalau sepatu enggak. Tapi ternyata bener.
4: Semua jaket, ya? Namru, pokoknya mah ada satu.

0: sofa atau satu tempat duduk ya yang jadi gantungan baju.
1: bener itu gantungan baju iya. Kalau waktu zaman sekolah mah kan tempat buku
0: semua ada pokoknya mah aja. Dan bahkan hampir setiap cowok nih pas giliran riweuh neangan pulpen riweuh yeah. di mananya gitu
1: padahal di kursinya gitu
0: karena ya, pupilnya lelaki itu faktanya lebih kecil dibanding perempuan. Makanya kalau misalnya nyari benda kecil tuh rada riweuh lelaki mah.
1: Oh pantesan gitu. Aku ya kalau apa-apa suka kalau nyari sendiri nggak tahu pas bagian mah di mana langsung ada.
2: Pro 2 FM sore ceria, kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM. Sore ceria Pro 2 FM, teman terbaik.

0: entah ini takdir atau memang kesalahan teman pro 2 yang memang harus ditebus. Satu kabar terbaru dari Persib Bandung, teman pro 2, di mana Persib Bandung mendapatkan sanksi kategori berat dari AFC imbas kerusuhan pada laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions Asia atau ACL 2 saat menghadapi Ratchaburi FC di Stadion GBLA pertengahan Februari kemarin. Jadi dalam rilisannya, AFC ini menghukum Persib Bandung yaitu dengan denda $200,000 atau sekitar 3,5 miliar rupiah dan 2 pertandingan kandang tanpa penonton di kompetisi AFC. Dan Persib Bandung pastinya diperintahkan untuk memainkan 2 pertandingan dengan penutupan stadion penuh dan perintah ini berlaku untuk 2 pertandingan kandang Persib Bandung berikutnya yang dimainkan di wilayah Indonesia dalam kompetisi klub putra AFC. Gitu ya. Dan selain 2 hukuman tersebut, Persib Bandung juga diberikan masa percobaan selama 2 tahun dan apabila pelanggaran serupa kembali terjadi, maka AFC dapat memberikan sanksi yang lebih berat. Karena menurut AFC sendiri nih ya, Persib Bandung terbukti melanggar regulasi komite disiplin dan etik AFC pasal 64 dan 65 serta regulasi keselamatan dan keamanan AFC pasal 35 di mana pada pertandingan tersebut oknum supporter Persib Bandung melakukan pelanggaran berupa penyalaan suar dan kembang api ketika laga berlangsung dan selanjutnya oknum supporter juga turut melakukan pelanggaran berupa pelemparan objek-objek ke dalam lapangan selama pertandingan serta perusakan benda-benda di stadion seperti kursi hingga papan iklan. Selain itu oknum supporter Persib Bandung juga terbukti melakukan tindakan secara fisik dan mengeluarkan kata-kata kasar serta penghinaan kepada tim lawan serta perangkat pertandingan dan AFC juga menilai Persib Bandung sebagai tuan rumah gagal memastikan bahwa semua lorong umum, koridor, tangga, pintu gerbang, dan jalur keluar darurat tetap bebas dari halangan apapun yang dapat menghambat pergerakan bebas dan keselamatan penonton akibat penonton mengalami lorong dan juga tangga selama pertandingan. Tuh teman pro 2 ya. Makanya teman pro 2, khususnya nih para bobotoh, kita damai, kita harus tenang ya. Suportif teman pro 2. Ini jadi kalau misalkan kayak gini terus yang rugi kita juga ya. Tim kebanggaan kita juga teman pro 2. Jadi gak boleh ada provokasi-provokasi ke pemain dan mengganggu aktivitas publik. Itu gak boleh ya kan. Terus juga kayak hal-hal yang memang sempat dilakukan yang memang menjadi kesalahan waktu itu ya, oknum-oknum bobotoh teman pro 2. Kalaupun memang ada kayak larangan tertentu, gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh ribut gitu ya, gak boleh rusuh gitu teman pro 2. Ini menjadi sebuah refleksi kita agar menjadi bobotoh yang lebih suportif dan bebenah untuk kedepannya. Yes, semoga ya ini menjadi sebuah kesalahan yang tidak diulangi lagi dan pastinya semoga pertandingan, 2 pertandingan terakhir di dua pertandingan terakhir di Liga Indonesia ini teman pro 2 ya bakalan menjadi sebuah pertandingan yang seru ya. Dan saya juga lihat udah ada beberapa bioskop-bioskop yang memang siap buat kita datangi untuk nonton pertandingan ya, khususnya melawan Makassar teman pro 2. Dan ini juga sudah di-announce lewat account Instagram Persibnya langsung dengan harga berapa ya, 80 apa 85 ribu gitu teman pro 2 untuk kayak nobar bareng pertandingan Persib.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Dahulu semua indah dahulu.
1: Atau yang ini?
2: Kenapa hati ada kamu.
1: Atau yang kayak gini.
2: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
1: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

nih harus pamit dari rangkaian acara Pro 2 Sore Ceria. Dan malam ini kau bakalan temenin sama Rangga Hadiansyah sampai jam 12 malam nanti. Ketemu lagi sama Sandy besok pagi, teman Pro 2. Have a great day, bye-bye.

0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Info Produ.
6: Info Produ.
2: Info Pro 2 barengan sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Informasi pertama, Madonna, Shakira dan juga BTS akan menjadi penampil utama dalam pertunjukan halftime pertama di final FIFA World Cup 2026, dan FIFA juga mengumumkan hal tersebut di hari Rabu malam kemarin. Dalam siarannya dari Verity di hari Rabu kemarin, pengumuman itu disampaikan melalui video teaser yang menampilkan vokalis Chris Martin bersama Carter Elmo dan sejumlah tokoh Muppet seperti Miss Piggy dan juga Kermit the Frog.
5: Info Pro 2.
6: Info Pro 2.
2: Menpora Erick Thohir menyebut penyelenggaraan Piala Presiden 2026 yang melibatkan 64 klub Liga 4 Indonesia dari 38 provinsi menjadi bukti sepak bola mampu menjadi alat pemersatu bangsa melalui pembinaan yang dimulai dari akar rumput. Erick Thohir menjelaskan turnamen edisi ke-8 itu menghadirkan representasi dari seluruh penjuru tanah air dan memperlihatkan bahwa pembangunan sepak bola nasional harus bertumpu pada kompetisi grassroots yang berjenjang.
5: Info Pro 2.
6: Info Pro 2.
2: Informasi terakhir, teman Pradue, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mendorong penguatan kolaborasi perfilman antara Indonesia dan Arab Saudi dalam rangkaian Festival Film Cannes di Prancis. Dalam siaran persnya, Kementerian Kebudayaan yang diterima di Jakarta hari Kamis ini, Fadli menghadiri sejumlah agenda festival termasuk melakukan pertemuan dengan Abdullah Alayef selaku Film Commission dan Red Sea Program Director dari Arab Saudi di 13 Mei.
1: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
7: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

Selamat malam teman Produe. Welcome to Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Rangga Diansyah bakal nemenin sampai di jam 12 malam nanti teman Produe. Tapi sebelum itu, di jam 7 sampai di jam 8 ini kita bakal gabung ke Produe FM Jakarta teman Produe untuk Music Live Chat.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengar-cengir tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya mungkin kesepian sih teman Pradua ya kalau dilihat di kota Bandung ya. By the way kita gak jadi ke Jakarta teman Pradua. Welcome back to Pradua Bandung. Yeah. Mohon maaf nih teman Pradua kalau dikasih harkos. Mohon maaf, mohon maaf. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf nih ya. By the way benar teman Pradua. Ini kalau di Bandung ini gak mungkin kesepian sih kamu teman Pradua. Kayak tadi aja saya tuh pagi. Ini ada sebuah fenomena yang menurut aku tuh kayak fenomena yang sangat-sangat wow banget teman Pradua. Jadi hari ini tuh tadi pagi aku kan ke Tahura. Dan itu adalah kali pertama lagi aku setelah sekian lama gak ke Tahura teman Pradua. Dan aku tuh gak tahu juga gitu kayak gimana. Dan itu kan hari ini hari Kamis. Jadi aku kira akhirnya gak akan seram itu deh gitu. Gong-gong-gongnya gong show banget. Kamu tahu apa teman Pradua? Yah betul sekali.
1: Macet. Tahura layaknya seperti pasar minggu. Aduh.
0: Ngeri banget ya. Rangga jadi penasaran sama lalu lintas kota Bandung di malam hari ini.

itu Manpro 2 ya, tapi yang macetnya tuh ke area Lembang gitu dan juga ke area Dago. Tapi ya sebenarnya kalau dilihat, kalau hari ini tuh atau malam hari ini tuh enggak semacet di hari Jumat atau Sabtu teman Manpro 2. Mungkin kayak masih awalan nih, orang masih istirahat dulu. Besok tuh siap-siap teman Manpro 2, kamu harus wah bergelut dengan orang-orang yang mau pada liburan juga. By the way teman Pro 2, di malam hari ini Rangga bakal nemenin jaga malam sampai di jam 12 malam nanti. Coba spill, kira-kira kamu nanti liburan mau kemana nih long weekend kayak gini? Yakin di rumah mulu?

0: Ngerti Bola. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebelumnya, hanya pernah ada dua tuan rumah, yakni Jepang dan Korea Selatan pada Piala Dunia 2002. Kolaborasi ini antara ketiga tuan rumah menjadi simbol persatuan dan kemajuan sepak bola di kawasan tersebut.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Hai, aku Ridwan, mau ngucapin selamat untuk RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Yuk, jangan sampai ketinggalan dengan Liters RRI Radio Piala Dunia 2026.

Selamat sore menuju malam teman Produa. Udah malam sih sebenarnya ya. Kalau sore menuju malam ini aku ucapin buat kamu yang lagi ada di Aceh, buat kamu yang lagi ada di sana kan sih masih apa? Masih baru Isya mungkin ya jam segini teman Produa, masih sore menuju malam ya. Tapi teman Produa, di malam hari ini selain ramai karena prediksi wisatawan banyak nyerbu Bandung, wah itu di timeline tuh udah berseliweran mulu teman Produa, udah ampe ikut mual gitu. Kamu jangan lupa follow Instagram RRI Bandung teman Produa biar dapat selalu update info soal daerah di Bandung. Kayak kemarin ada video di mana daerah RSHS tuh ditutup ya, warung-warungnya dibersihin sama Kang Deddy Mulyadi. Terus Tahura juga, banyak berita-berita lain juga teman Produa yang update pastinya ya. Tapi by the way teman Produa, ngomongin soal hal-hal yang update juga nih, ini ada cerita update baru teman Produa, di mana siswi asal Indonesia ini raih emas di Olimpiade cuy. Keren banget, keren banget. Kalau ditanya siapa kakaknya, enggak usah ditanya. Enggak usah ditanya siapa kakak dari anak ini, enggak usah ditanya. Gua bukan. Gua juga enggak tahu siapa ini. Tapi namanya Danika Odelia. Dia adalah seorang siswa dari SMA Penabur. Dia bikin sebuah sejarah. Untuk pertama kalinya Indonesia dapat emas, medali emas lebih tepatnya di European Girls Mathematical Olympiad. Jadi Olimpiade Matematika secara internasional. Pesertanya 269 dan dia kalahin seluruh peserta itu yang berasal dari 67 negara yang berbeda. Namanya Danika Odelia teman Produa. Ya, remember the name. Dalam ajang European Girls Mathematical Olympiad atau EGMO. Ini keren banget sih teman Produa, di Prancis loh olimpiadenya. Aku suka bangga banget ya kalau ngelihat prestasi masyarakat Indonesia gitu ya, in this economy, in this situasi gitu. Dalam hal seperti itu kita selalu aja dapat gitu berita baik yang membanggakan, yang bikin kita ikut haru juga. Odelia, kamu keren, jujur izin. Izin Odelia keren, kamu membanggakan. Dan itu definisi benar kalau Indonesia itu tidak kekurangan orang pintar, betul. Kita kadang kekurangan orang jujur, kekurangan orang setia. Gitu. Bercanda, gue bercanda. Jangan kesindir gitu, jangan kesindir begitu teman Produa. Keren, keren, keren ini. Buat Odelia teman Produa, namanya Danika Odelia, ingat-ingat ya, juara internasional dapat medali emas. Tapi kalau dia ikutan lomba cerdas cermat yang kemarin lagi viral itu, yang soal artikulasi-artikulasi itu, kira-kira dia bisa menang gak ya? Wah, harusnya bisa sih. Kalau gak menang, patut dipertanyakan.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 102FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Kalau Nadif bilangnya kota ini tersama tanpamu teman Perdua. Tapi kalau menurut Rangga sih Perdua jaga malam kalau ngobrol sendirian tuh kayak gak sama aja gitu. Kayak ada yang beda gitu. Nah malam hari ini Rangga bakal ngobrol teman Perdua. Ini topiknya wah Gen Z banget nih lagi cukup pada fokus kesini ya. Soal investor saham pemula. Kayak gimana sih teman Perdua?
1: Perdua FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Perdua FM.
4: Jangan galau malam-malam.
0: Yes, dijaga malam teman Perdua. Jangan galau malam-malam. Malam hari ini Rangga udah enggak sendirian teman Perdua karena Rangga udah barengan sama Teh Nisfi ya dan juga Teh Silva. Hai, selamat malam Teteh-teteh. Halo.
5: Oke, halo.
6: Halo teman-teman Perdua.
0: Selamat datang di Perdua Bandung. By the way, ini dari mana sih Teteh-teteh ini? Boleh dikenalin dulu enggak ke teman Perdua?
5: Oke, baik. Halo teman-teman Perdua, izin memperkenalkan diri ya. Perkenalkan nama aku Silva Meiza, biasa dipanggil Ica. Aku dari divisi Public Relation dari Investor Saham Pemula.
0: Oke.
6: Selamat malam teman-teman Perdua Bandung. Perkenalkan nama saya Nisfi. Saya dari divisi education dari Investor Saham Pemula Bandung.
0: Oke. Jadi ada Teh Silva itu sebagai
5: Public Relation
0: PR-nya dan Teh Nisfi itu sebagai education-nya. Oke. Investor saham pemula.
6: Yeah.
0: Itu tuh apa tuh perusahaan kah atau kayak gimana gitu bergerak di bidang invest atau kayak gimana?
5: Oke, baik. Jadi ISP itu kepanjangannya adalah investor saham pemula ya kak ya. Nah jadi investor saham pemula itu merupakan sebuah komunitas.
0: Oh.
5: Iya sebuah komunitas. Nah kita itu tujuan dari komunitas ini tuh pada awalnya kan waktu dulu tuh suka banyak ya kejadian penipuan investasi. Nah dari situ founder kita itu di tahun 2014 mendirikan komunitas ini supaya apa? Supaya masyarakat itu bisa lebih paham dan juga aware terhadap literasi keuangan kayak gitu. Waktu itu tuh di tahun 2014 mendirikan komunitas ini bersama 3 founder lainnya bermitra sama dari pihak Bursa Efek Indonesia ada Pak Dr. Tito sama juga Pak Niko seperti itu.
0: Oh, ini keren loh. Komunitas yang jarang aku temuin loh ini. Bener nggak? Kalian sendiri sebagai orang di dalamnya setuju nggak itu komunitas yang cukup jarang gitu loh?
5: Betul sekali. Sangat langka mungkin ya bisa terhitung jari kalau dihitung.
0: Iya bener. Tapi fokusnya di situ tuh awalnya karena biar ini edukasi buat masyarakat biar nggak ketipu gitu.
5: Betul.
0: Goalsnya tuh di situ.
5: Iya betul. Biar masyarakat itu bisa lebih paham dan aware tentang keuangan mereka kayak gitu
0: kan. Oh, ISP di Bandung aja atau udah ada di mana-mana?
5: Enggak kak ya.
6: Ya, kalau ISP itu kita punya 70 regional. Jadi di seluruh kota di Indonesia ada di Bandung, Jakarta, kemudian Makassar, Semarang, Malang dan di kota-kota lainnya.
0: Oh, ya. Kalau di Bandung di mana ininya?
6: Di Bandung itu kita tempat untuk kopdarnya itu biasa di seputaran dekat Bank BJB ya. Jadi BJB Sekuritas salah satu tempat kita untuk mengadakan kopdarnya di sana dan itu open bagi siapapun yang ingin belajar tentang saham.
0: Oh gitu.
6: Ya, betul.
0: Seru banget, keren. Ini teman produk komunitas yang nongkrongnya aja di bank teman produk.
6: Jadi bank.
0: Tapi kan itu oke lah banget buat framingnya keren itu kayak di bank. Lucu gitu unik banget menurut aku. Oke, ISP ya.
5: Iya.
0: Ini kalau kalian berdua gabung dari kapan emang?
5: Kalau aku gabungnya itu dari akhir tahun lalu. Akhir tahun lalu sekitar bulan November kalau salah. Iya, November.
0: Oh, kalau
6: saya itu gabungnya sekitar pertengahan 2025.
0: Oke, baru. Nah, kalau anggotanya sendiri tuh rata-rata masih SMA, kuliah atau yang udah pada kerja apa gimana?
5: Anggotanya, kita campur ya, tapi rata-rata itu kuliah dan mahasiswa ya.
6: Dan tapi kita tidak terbatas umur sih, ada yang anak SMP bahkan yang pensiun aja kadang suka ikut kopdar bareng kita di SP Bandung.
0: Kalau kalian masih kuliah apa gimana atau udah lulus?
5: Kalau saat ini masih jadi mahasiswa lagi sih, sudah lulus tapi jadi mahasiswa
0: lagi. Oh gitu. Apa yang bikin kalian interest ikut ISP?
5: Oke. Mungkin dari aku dulu kamu dulu.
6: Boleh kak.
5: Oke. Kalau misalkan dari aku sendiri pada awalnya sih, kalau misalkan singkatnya gitu ya, aku pengen financial freedom sih.
0: Gen Z banget.
5: Gen Z itu kalau kata Gen Z mungkin ya. Tapi kalau misalkan dari aku sendiri, kita tuh sebagai individu gitu ya harus aware tentang keuangan. Karena kan keuangan itu salah satu aset yang sangat krusial gitu ya di kehidupan kita. Maka dari itu, aku pengen gimana sih uang itu nggak cuman diem, tapi uang itu bisa bekerja gitu buat aku.
0: Jadinya muter gitu
5: bisa muter ya. Gitu. Jadi aku pengen belajar lewat investor saham pemula ini.
0: Oh, kalau Nisfi?
6: Iya. kalau dulu sih awalnya saat mahasiswa tuh interest soal keuangan, bidang pasar modal, salah satunya saham. Kemudian di kampus itu selalu ada galeri investasi kan.
0: Sorry, kalian jurusan apa kuliah?
6: Aku dari psikologi kebetulan.
0: Oh, psikologi.
5: Kalau aku dari pendidikan.
0: Oke, terus.
6: Karena di kampus itu galeri investasi ini terbatas hanya untuk anak-anak mahasiswa FEB, dan kita sebagai anak psikologi nyari tempat gitu, apa sih komunitas atau perkumpulan tentang saham yang terdekat di Bandung. Ternyata adalah satu komunitas yang cukup besar di media sosial itu, investor saham pemula, dan jadilah kita bergabung di sini. Dan interest kenapa kita pilih investasi di bidang saham gitu, yang pertama kita tadi betul kata Kak Ica, gimana caranya biar uang itu bisa muter. Selain kita yang kerja, uang juga harus bisa kerja. Kita kan perlu basicnya, dasar-dasarnya tentang investasi itu seperti apa. Makanya kita join di ISP ini.
0: Oh, mungkin kalian pengen mencoba mengubah mindset kan, kita kerja untuk uang ya. Nah, sekarang uang kerja untuk kita.
5: Betul.
0: Gitu ya, benar ya?
5: Iya, betul.
0: Oke. Tapi aku tuh cukup penasaran, ini unik banget, ada divisi PR-nya, ada education-nya juga. Emang ada divisi apa aja di komunitas ISP ini?
5: Ada 5 divisi kita tuh ya. Ada 5 divisi. Yang pertama itu ada divisi edukasi atau education kan ISVI. Kemudian ada divisi PR, public relation, ada juga HRD, human resource development, ada juga divisi media dan juga capital market, seperti itu.
0: Oh, gitu. Seru banget. Kegiatannya apa aja sih?
5: Kegiatannya itu banyak ya. Mungkin sama kan ISVI boleh dijelasin.
6: Kita kegiatannya cukup banyak. Jadi setiap bulan itu kita punya program namanya stock session. Jadi kita bedah emiten. Emiten itu perusahaan. Kita bedah yang lagi hype atau yang misalnya akan menjadi peluang nih di kemudian hari. Kita akan bedah itu. Kemudian kita juga diskusi tentang kondisi ekonomi dunia, kondisi ekonomi Indonesia, apa yang mempengaruhi ke stok nanti ke pasar saham. Kemudian kita juga ada kelas bagi pemula, kelas saham bagi pemula. Kemudian kita ada gathering. Jadi seluruh investor dari berbagai wilayah kita biasanya suka mewadahi ada acaranya. Kalau tahun lalu itu namanya ada Big Bandung Investor Gathering. Nah, insya Allah di tahun depan kita juga akan mengadakan hal lagi yang serupa gitu, tapi dengan tema yang berbeda. Kemudian kita juga ada kopdar dan juga webinar via online, bisa Zoom, kemudian Instagram ataupun live TikTok, kayak gitu kan.
0: Oh gitu, itu acaranya ternyata padat juga ya. Ini kayak soal dolar naik juga jadi obrolan kalian juga dong.
5: Iya, yeah, betul bener sekali.
0: Oh gitu.
5: Biasanya kita suka sharing session lewat saluran grup WA juga bisa, kalau dari iya bisa ada.
0: Oh, dan ikut tuh bisa siapapun ternyata ya.
5: Bisa siapapun itu. Kakak, kita terbuka untuk umum.
0: Wah, ini teman Prodo pasti pada penasaran dan pengen tahu caranya kayak gimana, cara joinnya kayak gimana. Teman Prodo nanti bakal kita bahas ya. Tapi ngomongin soal ISP sendiri, berarti udah berapa tahun? Dari 2014 itu hampir 12 tahunan ya?
5: Iya, 12 tahun.
0: 12 tahunan ya?
5: Iya.
0: Wow, dan kan baru-baru join sekarang juga gitu.
5: Iya.
0: Total anggotanya berarti banyak gak, atau gimana? Ada batch-nya gitu, ada angkatannya apa gimana?
5: Banyak banget ya kalau misalkan untuk anggotanya, terutama kan kalau misalkan di tiap daerah itu pasti berbeda-beda mungkin ya. Kalau misalkan kita hitung dari Sabang sampai Merauke mungkin banyak ya, kita tidak bisa menspesifikasikan ada berapa
0: jumlahnya.
5: Ya. Cuman kalau misalkan untuk yang regional Kota Bandung ini ada sekitar kurang lebih 30 relawan seperti itu.
0: Wow, keren. Keren. Eh, tapi kalau ngomongin soal tadi kan Nisvi di bagian edukasi ya. Itu yang apa namanya, itu program webinar itu salah satu bagian dari divisi edukasi itu?
6: Iya, betul. Jadi kita dari edukasi itu merancang merancang kurikulum, kemudian membuat materi agar nanti memaparkan ke masyarakat itu lebih aware gitu, lebih bagus gitu. Dan kita juga edukasi ini tidak hanya membuat materi saja, tapi juga diawasi oleh teman-teman juga pengurus yang sudah terlisensi. Jadi sudah punya sertifikat WPPE namanya. Jadi analis saham. Jadi materi-materi yang kita buat, hasil-hasil diskusi yang kita buat itu berdasarkan rekomendasi dari para analis juga
0: gitu. Oh gitu. Jadi, tapi oke, ngomongin soal sahamnya nih. Aku kan enggak terlalu ngikutin ya. Saham itu IHSG itu kan? Benar enggak sih?
6: Iya, benar.
0: Iya, benar kan?
5: Iya, itu salah satunya. Itu.
0: Tapi sejauh ini tuh yang lagi apa gimana keadaannya gitu di Indonesia gitu. Karena aku enggak terlalu ngikutin gitu loh, belum belajar ke sana gitu.
6: Kalau kita lihat ya, hari ini, hari kemarin IHSG itu turun harganya ke harga 6.000-an. Sebelumnya itu di 7.000-an gitu ya. Bahkan hampir 7.900 ya.
5: Iya.
6: Karena melihat ekonomi dunia, kemudian program-program kebijakan dari pemerintah juga berdampak gitu. Apalagi kan sekarang dolar gitu ya naik, kan berdampak ke IHSG. Jadinya mungkin teman-teman yang sudah terjun di bidang saham sebagian mungkin portofolionya ada yang merah nih karena ESG ambrol.
5: Minus ya. Kita juga minus.
0: Oh, makanya ada juga orang yang bilang kan mumpung lagi turun waktunya beli.
5: Iya.
0: Yeah. Benar enggak sih yang bilang gitu?
6: Tergantung sama
5: ya, tergantung individu.
0: Nah, itu dijawabnya kalau kamu bisa ikutan join di ISP.
5: Nah, iya, betul sekali.
0: Dan kemana mana nanti bakal kita bahas lagi pastinya masih di Jaga Malam.
5: Waktunya Jaga Malam.
3: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Piala Dunia FIFA 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah, dengan jumlah peserta meningkat dari 32 menjadi 48 tim. Dengan format baru ini, total pertandingan juga meningkat signifikan menjadi 104 laga, menjadikan turnamen terpanjang dan paling padat sejauh ini.

0: Nah, ngomongin soal investor saham
1: pemula
0: ya. Ini apa sih benefit yang teman-teman dapetin gitu setelah teman-teman join ISP ini kalau boleh tahu?
1: Benefitnya tentu banyak banget ya, Kak ya. Bukan cuma dari pengetahuan aja, tapi juga tentang literasi dan mindset kita. Terkadang kan orang-orang itu join saham itu karena mereka tuh ngerasa dari konten-konten yang ada kayak flexing, FOMO gitu, main saham tuh bakal cepet kaya, terus juga bisa traveling ke luar negeri secara bebas kayak gitu.
0: Itu bener banget sih.
1: Iya kan ya. Tapi itu tuh kan cuma sebagian aja ya, belum diliatin gitu dari proses awalnya tuh kayak gimana. Sementara kalau misalkan di saham itu kita enggak auto langsung kita nanam saham langsung jadi kaya gitu, cepet kaya enggak kayak gitu ya. Kita tuh ada prosesnya, Kak, ada prosesnya. Dan kalau misalkan orang-orang yang main saham itu pasti mereka punya mindset antara yang berani resiko atau tidak kayak gitu. Jadi pasti ada prosesnya juga, dan setiap orang itu pasti kalau misalkan bermain saham pasti harus menentukan apakah dia berani mengambil risikonya atau tidak kayak gitu.
0: Oh gitu, tetap ada risiko yang harus diambil juga gitu ya.
2: Benar-benar.
0: Oke.
2: Selain itu juga mungkin ya, selain dari kita tahu ilmunya, kita juga punya circle atau lingkungan yang mendukung gitu, sama-sama pengen growth soal bagaimana tadi cara membuat mindset kita itu tidak stuck gitu, tidak hanya sebatas cari cuan, tapi juga bagaimana kita membangun keputusan secara psikologis dengan tepat, nggak ikut-ikutan, nggak FOMO, kemudian nggak panic selling gitu. Jadi selain tadi belajarnya, terus kita lingkungannya, kita juga membentuk mindset gitu, biar bener dulu nih. Seenggaknya kita punya, kalau dasar atau fondasi mindsetnya sudah kuat, ketika melihat sesuatu atau misalnya kita jatuh nanti misalnya loss atau rugi, kita tidak menyalahkan diri sendiri dan orang lain gitu. Jadi kita berdasarkan betul-betul apa yang sudah kita analisis, sehingga kita juga bisa bertanggung jawab terhadap keputusan kita sendiri di pasar modal atau di saham.
0: Enggak panik gitu aja juga ya.
2: Iya, benar.
0: Benefitnya di banyak banget ya ketika join komunitas kayak begini tuh, salah satunya ya. Wow, tapi kalau cara joinnya sendiri tuh susah gak sih? Itu harus kayak gimana gitu?
1: Oke, untuk joinnya sendiri itu sebenarnya kita gak susah ya, karena sekarang itu kan udah ada yang namanya internet, sosial media. Nah, kalau misalkan mau tahu kegiatan-kegiatan kita, itu ada di sosial media kita, di Investor Saham Pemula. Itu untuk yang pusat, tapi kalau misalkan untuk yang regional Bandung ini, ada di Investor Saham Pemula _BDG, kayak gitu.
0: Gitu, dan... Oh, itu gratis juga untuk joinin tuh ya?
1: Iya, gratis juga. Kita ada saluran WA-nya WhatsApp, juga ya. Ya, WhatsApp. Jadi nanti bisa dari profil link bio Instagram itu, bisa klik di link yang tertera itu di sana, nanti kita bisa join di situ.
0: Nah mungkin teman perdu ada yang senang, lebih senang belajar offline langsung gitu, pengen tahu offline. Nah, itu ada kegiatannya offline dan setiap kapan atau rutinannya kayak gitu?
2: Nah, iya.
1: Ada ya,
2: kita ada kegiatan offline-nya. Kita biasanya sebar informasinya itu di grup WhatsApp atau di saluran WhatsApp dan juga di Instagram. Jadi teman-teman kalau mau join silakan, ini free ya, dan juga gampang banget, tinggal kepoin Instagram kita. Nanti klik di saluran WA dan nanti teman-teman bisa ikut join kalau kita adain kopdar secara offline.
0: Gitu.
1: Ada namanya itu kopdar.
0: Kopdar itu kalau pas lagi kopdar gitu, kalau kan kalau yang pecinta motor bawa motor. Pecinta kolektor baju bola bawa baju bolanya. Kalau teman-teman ini ISP bawa apa biasanya kalau ini starter pengen?
2: Biasanya kita bawa pertanyaan.
0: Bawa pertanyaan.
2: Bawa pertanyaan kalau kopdar.
0: Gimana terus gimana contoh?
2: Misalnya kita kalau kopdar itu kan pasti mau bedah sesuatu atau discuss sesuatu kan. Nah, biasanya orang-orang yang datang kopdar itu nanyain kira-kira ini benar gak analisisnya? Kira-kira emiten ini oke enggak? Tapi pastikan berdasarkan analisis secara tepat gitu ya, bukan hanya spekulasi. Jangan sampai teman-teman liatin orang, oh ini beli ini, si A beli ini,
1: ikutan
2: ah. Ternyata kita malah dapat ruginya, jadi nyalahin orang lain. Nah, ternyata investasi saham ini rugi, bikin rugi. Padahal itu gak tahu ilmunya, asal ikut-ikutan. Makanya join aja kopda,
0: itu dia.
2: Jadiin belajar bareng-bareng.
0: Nah, itu kalau mau join kayak gitu ada syaratnya enggak sih, syarat usia atau syaratnya kamu harus udah punya saham apa, atau bahkan nol pun boleh apa gimana?
1: Sebetulnya dari pemula banget juga boleh ya, karena kita namanya itu investor saham pemula, jadi terbuka untuk seluruh kalangan. Mungkin untuk modalnya itu kemauan ya, harus ada niat dan kemauan. pengetahuan kayak gitu. Yeah. Kalau misalkan masih dari nol juga nggak apa-apa, kan nanti sama kita belajar bareng-bareng, sharing session seperti itu.
2: Ya, kalau misalnya teman-teman juga belum punya akun bank untuk beli sahamnya, datang aja ke Kopdarnya, kita belajar dulu. Kemudian nanti kalau misalnya sudah 17 tahun sudah punya KTP, nanti teman-teman bisa mulai tuh buka rekeningnya, nanti kita ajarin bagaimana cara belinya, cara transaksinya seperti apa kayak gitu.

0: Dan teman-teman yang mungkin yang belum punya modal atau hanya baru sekedar niat aja, boleh banget ikut join.
1: Oh gitu. Ya. Ih seru teman Perdua. Nama komunitas baru tuh, ini komunitas yang sangat dibutuhkan di masa depan apalagi ya.
2: Iya.
1: Tapi kalau ngomongin soal sahamnya, kalau menurut kalian ada modal minimal nggak sih sebenarnya kalau investasi di saham tuh, atau enggak sebenarnya, tuh gimana kitanya lagi balik lagi apa gimana?
0: Sebetulnya kalau kita secara teknikal gitu ya, tergantung sekuritas atau aplikasi yang kita gunakan untuk transaksinya. Oh, karena setiap sekuritas itu beda-beda.
1: Oh, gitu.
0: Tapi kalau secara umum kita harus punya modal berapa sih gitu untuk bisa investasi saham?
1: Yeah.
0: Sebetulnya tidak perlu modal yang besar berjuta-juta atau beratus-ratus juta. Yeah. Kita bisa mulai dari bahkan puluhan ribu.
1: Puluhan bisa. Ribu rupiah.
2: Iya, ya, puluhan ribu.
0: Biasanya bisa. Sebagai deposit itu 50.000. Nah, teman-teman tinggal pilih aja emiten yang teman-teman sudah analisis, kemudian teman-teman sudah yakin nanti beli minimal itu satu lot. Ya, minimal satu lot. Satu lot itu ada 100 lembar.
1: Teman-teman bisa. Jadi bisa beli, maksudnya enggak harus langsung besar juga, pengen nyobain dulu kecil-kecil juga bisa juga.
0: Iya, benar bisa.
1: Itu serunya mungkin main saham juga ya.
2: Iya, betul. Mungkin kalau misalkan masih pemula bisa lewat reksadana itu juga bisa.
1: Reksadana.
2: Iya, untuk pemula itu sangat works banget sih.
1: Wah seru nih teman Perdua ngebahas saham. Kuliah 2 SKS nih saya kalau begitu teman Perdua ceritanya. Tapi kalau ngomongin soal saham ini ya, pemula nih, menurut kalian, versi kalian, apa yang harus disiapin kalau untuk aku nih satu-satunya pemula pengen join, apa dulu yang harus aku bawa bekal tuh atau siapin tuh?
0: Kalau untuk pemula banget, teman-teman bisa meluruskan niat dulu.
1: Okay.
0: Yang pertama dari mindset gitu. Teman-teman kalau mau investasi saham, niatkan dulu bukan hanya cari cuannya aja, tapi membentuk pola pikir atau mindsetnya gitu. Bagaimana kita mau membangun financial literasi yang betul gitu. Kalau kita bermain atau misalnya investasi saham itu tidak hanya untuk cuan sesaat, tapi kita bisa mengambil resiko dan lain-lainnya gitu. Jadi yang pertama itu memang betul-betul dari kemauan dan tidak hanya niat sesaat gitu ya. Jadi kalau misalnya pun rugi, main sahamnya apa gini doang, rugi doang. Tapi kan di sana kalau kita mindsetnya sudah benar, oh ini waktunya untuk belajar nih, berarti ada yang salah, apa yang harus diupgrade. Yang penting niat sudah benar, kemudian mindsetnya, dan juga yang terpenting fondasinya ya, fondasi finansialnya gitu ya.
2: Iya.
0: Jangan sampai teman-teman ikut investasi saham tapi misalnya dalam tanda kutip masih ada utang-utang atau tanggung jawab yang belum terselesaikan.
2: Iya.
0: Kok jadinya kewajibannya tertinggal, malah yang sunah-sunahnya dulu gitu.
1: Oh gitu. Ya, jangan sampai contoh ada uang 1 juta. Ini 1 juta semua disahamin, besoknya enggak makan, minjem.
0: Sampai menyusahkan diri dulu.
1: Oke. Jadi sewajarnya aja lah gitu ya. Tapi tetap belajar kan, siapa tahu nanti ketika punya rezeki yang lebih besar pengen dimasukin kan lebih free gitu ya.
2: Kita belajar dari kecil-kecilan dulu. Kalau misalnya udah kecil-kecilan, kita bisa mulai ke besar-besaran kayak gitu.
1: Waduh. Langsung saja saya download aplikasinya sekarang nih teman Perdua. Astagfirullahaladzim. Seru banget ya. Ada lagi gak tambahan buat yang pemula apa lagi? So far itu aja tuh.
0: Yang paling penting itu pakai uang dingin.
2: Betul. Pakai uang dingin, jangan pakai uang panas.
0: Iya, uang dingin itu artinya teman-teman sudah selesai semua kebutuhannya, kemudian ada uang yang memang benar-benar nganggur daripada uangnya itu didiemin dan nanti kegerus inflasi, ya mending diputerin uangnya lewat investasi saham.
1: Dan investasi itu banyak juga ya modelnya ya?
2: Iya, betul, banyak banget modelnya.
1: Tapi kayak reksadana gitu ya,
2: obligasi
0: saham.
1: Kalau yang teman-teman ini tuh lebih fokusnya ke saham.
0: Saham dan reksadana.
2: Iya, saham dan reksadana juga, karena kan kita pemula ya, buat pemula.
1: Reksadana tuh yang dapat persenan gitu nggak sih? Bener gak sih?
0: Bedanya itu kalau reksadana secara sederhananya itu dibantu sama orang ketiga. Orang ketiga itu manajer investasinya. Jadi ada bantuan orang lain. Jadi orang manajer investasi yang beli sahamnya, nanti kita yang tahu, oh ternyata ini. Kalau saham kita itu kita langsung
1: transaksinya. Jadi uang kita tuh kalau reksadana tuh uang kita tuh dikorangin gitu ya, orang yang ngurus gitu ya. Kita dapat persenan begitu ya. Kalau saham tuh ternyata kita langsung ngurus.
2: Iya, kita yang terjun langsung analisis sendiri.
1: Tapi plus minus dua-duanya, ada risikonya juga ya?
2: Iya, betul, plus minus dua-duanya.
1: Tapi aku penasaran ini sebagai apa namanya tuh awam juga. Kalau kayak sekarang contoh saham turun, reksadana juga tetap sama ngikut turun juga? Hampir semua investasi juga biasanya?
2: Tergantung.
0: Tergantung. Jadi tergantung kondisi market, kemudian betul. Tergantung ya, bagaimana juga. Ya perusahaan itu apakah lagi bagus gitu performanya atau bagaimana, dan semua kembali lagi ke kondisi market global sih pada akhirnya mah.
1: Gitu. Ya. Jadi enggak melulu sama rata semua gitu ya. Ini lagi turun-turun semua gitu semua investasi enggak kayak gitu. Mungkin salah satunya emas kan lagi naik juga atau apa gitu. Tapi mumpung masih muda teman pro 2 nih, jangan sampai kita terlambat juga ya. Untuk minimal kalau belum bisa banyak, kalau nggak punya privilege banyak, mungkin kita bisa minimal belajar dulu tahu ya gitu ya. Oke, kalau pengen join boleh diajakin lagi teman pro 2, gimana caranya, syaratnya apa aja, dan harus kemana, dan event terdekat apa, boleh dikasih tahu nih teman-teman, silakan.
2: Oke, buat event terdekatnya mungkin ada di ASEAN Analysis Summit ya, di Jakarta nanti. Kalau misalkan teman-teman yang mau ikut, boleh langsung di copoin aja di Instagram kita ya, di @investorsahampemula. Dan buat teman-teman Pro 2 nih, kalau misalkan ada yang mau join di saham pemula atau mau belajar tentang saham, boleh langsung aja di kepo-kepoin aja di Instagram kita @investorsahampemulabandung, khususnya di Bandung ya, kayak gitu. Untuk modalnya gak usah ribet-ribet ya.
0: Cukup teman-teman bawa diri, bawa niat untuk belajar,
1: pekat, kemudian
0: kalau misalnya sudah niatnya sudah ada, kemudian sudah serak nih dan punya KTP sudah 17 tahun bisa boleh open akun.
1: Jadi langsung aja gaskan gitu ya.
2: Dan salah satu kelebihan lagi nih, gratis ya,
0: gratis. Teman-teman tidak dipungut biaya teman-teman.
1: Betul. Kecuali kalau lagi kumpul pengen beli kopinya bayar.
0: Oh, tapi kita bahkan ini mas, kalau misalnya kopdar, kita dikasih free meal.
1: Free juga ya.
0: Teman-teman tinggal datang bawa diri, nanti belajar. Kita kasih.
1: Kumpulnya biasanya setiap hari apa?
2: Kumpulnya itu di setiap hari ini ya?
0: Berbeda-beda.
1: Berbeda-beda pastinya.
0: Jadi tergantung teman-teman harus pantengin informasinya lewat saluran atau Instagram gitu. Jadi nanti bisa lihat di sana titik kumpulnya juga kadang kita beda-beda.
1: Dan jamnya pun beda-beda juga menyesuaikan gitu ya. Terima kasih teman-teman dari Investor Saham Pemula. Gokil, ini komunitas yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak muda. Selain komunitas olahraga, ini komunitas yang membahas soal finansial teman Prodo yang penting banget menurut aku untuk kita bisa join. Syukur-syukur teman Prodo abis ini langsung pada join juga ya, biar makin banyak belajarnya juga dan makin banyak tahu gitu soal hal seperti ini. Terima kasih banyak teman-teman. Sehat selalu. Selamat malam.
0: Selamat malam semuanya.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM Bandung,
7: teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Halo pendengar, saya Sandro, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin terus RRI, radio sepak bola

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat malam teman Pro 2. Rangga Hadiansyah masih nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Malam hari ini teman Pro 2 tidak ada topik spesifik teman Pro 2, kecuali kita akan ngebahas putar sakit gigi ya, kalau ada yang mau ya. Kebetulan saya lagi agak bolong gigi nih teman Pro 2. Kayaknya dibahas seru gitu ya, jadi lebih relate dan lebih kerasa emosinya gitu. Ini Bang Pari kalau nelpon tiba-tiba nih teman Pro 2, saya langsung closing siaran nih. Orang lagi sakit gigi jangan diganggu nih Bang Pari, tolong ya. Pada malam hari ini, in general teman Pro 2, Rangga pengen ngebahasnya seputar ini, seputar live update-nya kamu. Karena Rangga kayaknya udah lama gak ngobrol sama teman Pro 2 juga soal live update gimana belakangan ini. Apalagi bulan Mei itu kerasa cepet banget ya, udah pertengahan lagi aja. Tinggal 2 minggu lagi aja juga udah beres tuh bulan Mei teman Pro 2. Jadi Rangga tunggu live update-nya kamu. Kamu mau cerita apapun boleh teman Pro 2 malam hari ini. Kalau kamu pengen cerita yang horor, cerita yang sedih, yang menyenangkan belakangan ini, yang bikin kamu nangis, bikin kamu sedih, bikin kamu tercengang juga dari takdir Tuhan yang diberikan gitu, apapun itu boleh kamu ceritain ke WhatsApp-nya Pro 2 Bandung. Langsung aja di save di 0812 6020 9696, atau bisa langsung ke Instagram kita di @pro2bdg. Rangga bakal bacain dan Rangga bakal puterin lagu requestannya kamu teman Pro 2. So buruan kirim sekarang live update-nya kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam,
2: jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, jangan galau malam-malam.

0: Yang, aku tidur duluan ya. Aku ngantuk banget. Bye.
1: Eh, Yang, jangan tidur dulu. Kamu belum sikat gigi kan?
0: Udah kok, tadi pagi waktu mandi.
1: Iya, sekarang kan udah malam, beda lagi.
0: Hah. Emang apa sih untungnya sikat gigi malam-malam?
1: Nih ya, Yang, Ketua Persatuan Gigi Indonesia atau PDGI, Trihananto Seno pernah bilang, kalau misalkan hampir 80% masalah gigi itu bisa dihilangin karena gosok gigi pada malam hari loh. Menggosok gigi sampai bersih pada malam hari sebelum tidur, itu bakalan mencegah seseorang terkena fermentasi pada mulut. Udah sikat giginya?
0: Udah, cerewet banget. Lama-lama kamu yang aku sikat.
1: Hah? Maksud kamu apa? Kamu gak hargain aku ya? Aku bela-belain loh ngingetin ke kamu. Kamu main sama cewek lain juga masih aku maafin. Kurang ajar ya kamu.
0: Aduh, salah ngomong. Yang, maaf, Yang.
1: Sikat aja tuh sekalian sama WC.
2: Kamu lagi mikirin apa sih?

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produeva. Teman terbaik kamu.
1: Masih ingat lagu ini? Tahu yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tune on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

Sini Rangga bantuin teman Pradu ya. Apa meluluhkan dia, melupakan dia. Boleh sini Rangga bantuin teman Pradu ya. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Asik. Sorry gue masih bahas terus nih teman Pradu. Gue sedikit bersyukur juga dikasih sakit gigi ya. Tapi di sisi lain kenapa tiba-tiba sakit gigi gitu teman Pradu? Jujur seri banget gue kayak. Terus tadi ada yang WhatsApp juga pendengar katanya lebih baik sakit gigi hati bang daripada sakit gigi. Iya sih, tapi enggak dua-duanya juga kali. Ah. Elah. Live update nih teman Pradu. Ada Safira. Safira selamat malam. Hai hai Kak Rangrang. Ganti terus nama gue, ganti terus Safira. Kak Rangrang, ya yeah, mau request lagu dong. Ada lagu Ing Shoot gak? Enggak. Oh, Ing Shoot. LNG Shoot maksud Anda. Oh iya iya iya iya iya. Rangrang gak tuh? Ya tuh Alia tuh temen lu tuh, kenapa tuh Rangrang? Tapi enggak apa-apalah, terserah. Asal jangan dipanggil polisi aja dah ngeri. Tapi enggak apa-apa, Deng. Pengen lagunya Backstreet Boys aja yang I Want It That Way atau lagu Kehlani yang bebas. Oke. Okay. Live update aku abis karaokean nih sama Jara dan juga Alia melepas stres di semester 6. Ih, pengen banget BM karaokean banget. Gua kalau karaokean, beuh, pas bagian penilaian gue skip, teman berdua. Ngeri soalnya. Antara malu dan kayaknya udah deh skip aja bagian penilaian, skip gitu. Terus teman Pradua, by the way nih, ada lagi nih. Thank you ya live update-nya. By the way, di mana ininya apa? Namanya tuh karaokean di daerah mana? Kalau karaokean itu kamu suka berapa jam sih sama teman-teman kamu? Apakah 1 jam, 2 jam, 3 jam atau gimana gitu? Tapi karaokean tuh memang menurut aku tuh seru ya. Karaokean tuh kayak bikin happy banget gitu. Apalagi kalau punya temennya tuh playlistnya tuh ngejamet bareng gitu loh. Nggak yang kayak harus lagu estetik gitu. Hilangkan playlist Spotify-mu. Mari berjamet bersamaku. Gitu. Itu wah seru banget. Pasti ada lagu ini ya kalian berdua nih. Siapa? Jara sama Ali yang lagi dengerin nih. Kicau Mania. Pasti dimasukin ya, jujur lo siapa? Safira, pasti ya. Ya udah nih ada Alia juga nih. Oh Safira tidak lagunya, pengen request lagunya Kehlani ya. Terus ada Alia. Live update aku sama kayak Safira nih. Nanya yang lain dong. Aku lagu sekali. Nanya yang lain dong. Mau ditanya apa? Apa obat terampuh? Gak bisa jangan. Sebenarnya tema malam hari ini tuh ada soal kedokteran, teman Pradua. Gue kan pasien di sini posisi hari ini. Pastor, pas kata dokter gitu. Biasanya kan kalau gue ngebahas soal kesehatan mental, terus kayak hal yang paling bikin stres, hal yang paling bikin happy. Ya udah deh. Pertanyaan lain nih, gue ada. Jawab Al. Karena menurut gue tuh kayak sering banget kita bertanya, ini udah dulu nggak sih lagu Kicau Mania kayak terlalu berisik gitu. Nah. Gue tuh sering bertanya gitu loh, atau kayak open pertanyaan soal hal yang paling bikin kamu marah, sedih, atau nangis. Tapi kenapa hal bahagia tuh jarang diapresiasi, padahal itu adalah hal yang sangat berharga menurut aku. Kenapa kita selalu ingat kepada hal yang berbau kesedihan gitu. Contoh, disakitin mantan tuh gak pernah lupa tau, sok kan. Tapi kalau ketika kamu lagi bahagia sama pasangan kamu yang sekarang, jarang tuh disyukurin gitu. Tapi kalau kok wah sedihnya mantan gitu, udah gitu. Nah itu mungkin malam hari ini bagus ya. Apa hal yang bisa bikin kamu belakangan ini yang hal yang paling bikin kamu bahagia apa gitu. Aku pengen lagu sekali ini aja Rosa, atau lagunya Rosa. Hayu atuh Jawara Gaming di Uber. Oh enakan parah melepas stres dangdutan. Lagu karaoke kita mah bukan Kicau Mania tapi Goyang Dumang. Ya ampun, 2015-an banget ya lagu kalian ya. Gak apa-apa deh. Udah.

Gak usah senyum-senyum gitu Marta, gak usah senyum-senyum gitu, biasa aja, udah. Sewajarnya dengerin radio aja gitu. By the way, katanya Marta beberapa hal yang lagi bikin dia bahagia. Yang kedua katanya Bubi, ini gak tahu nih teman-teman konteksnya apa nih Marta. Lu jelasin dong, Bubi itu apa? Apa? Apakah hewan peliharaan? Bubi itu atau apa, boneka kesayangan atau apa gitu. Terus nomor 5 kerjaan katanya. Ini dua hal yang sudah kayak loncat, satunya nggak tahu, duanya apa, 3, 4 langsung ke 5, tapi nggak apa-apa. Kalau itu bikin kamu bahagia, bagus deh. Cuman malam hari ini dia belum request lagu, cuman pengen malu-malu boy aja ya. Nanti kita kasih lagu ini aja kali ya. Buka puasa dari kuburan band. Oh bukan. Kurang ya, kurang ini ya. Ada lagu yang enak banget, apa udah pernah aku puterin juga ya. Nanti aku puterin ya Marta ya. Selamat mendengarkan ya. Selamat malam juga dari Pada Larang. Hai Pada Larang. Jauh banget ya. Enggak bercanda. Jauh banget kalau dari Sumatera gitu. Tapi Pada Larang tuh sebenarnya masih Bandung Kabupaten ya teman. Produk Kabupaten Bandung Barat. Jadi enggak ada yang jauh gitu. Jadi buat kamu tuh cowoknya Marta, sikat aja jauh. Ini juga nih mereka nih, Alia sama Sapira nih, orang Cibiru tuh sikat juga. Sama jauh juga semua nih orang. Semua orang jauh di dunia ini, kenapa sih? Sini dong mendekat ke RRI gitu. Cuangki lagi rame nih, Alia Sapira tuh katanya mau makan cuangki lo pada. Ah, tunggu kagak ada mulu nih. Nanti aku puterin nih, ini lagunya untuk Marta. Bintang 5 Tensi. Enggak ada. Mana lagu yang cocoknya ya? Kita siapin dulu aja deh, nanti langsung puterin aja ya. By the way teman Pro 2, buat kamu yang mau live update terus ngejawab seputar pertanyaan hal yang bikin kamu bahagia belakangan ini, boleh banget langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau bisa ke Instagram di @pro2bdg. Dan ini dia bener, Bang Fahri nelpon. Bang Fahri, gue tadi bilang jangan nelpon, spam gue lagi sakit gigi Bang Fahri. Tapi udahlah gak apa-apa, kita puter dulu aja deh. Lagu katanya ini requestannya dari Marta ya, dari Pada Larang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Pro 2 FM.

0: Aku udah diteror teman Pro2 karena aku belum puterin VN-nya dari Bang Fahri Alhardiaman ya. Kita coba teror telepon lagi aja nih Bang Fahri-nya. Dari tadi teleponin terus nih Bang Fahri, gemes banget nih. Aku gigit juga nih. Gitu. Assalamualaikum.
1: Asep.
0: Apa? Aku namanya Asep. Rangga. Rangga, gua Rangga.
1: Rangga Asep.
0: Iya, kenapa Bang Fahri?
1: Kenapa VN gue belum diputarin, Rangga Asep?
0: Gak mau, gak mau puterin. Kenapa Bang Fahri, ada apa? Kenapa sih? Aduh.
1: Biasa. Aku, gue weekend liburan panjang gue adalah main-main ke
0: radio.
1: Main-main ke radio sambil ngeceng-ngecengin cewek-cewek anak sekolah dan cewek-cewek anak kampus sambil foto bareng.
0: Ini ngecengin mulu enggak ada yang jadian.
1: Cipaganti 159.
0: Ntar ini ngecengin mulu enggak ada yang jadian, enggak ada yang jadiin pacar, ngecengin terus.
1: Kan gua juga belum punya pasangan. Umur gua kan 30, Bas Gaga.
0: Oh iya Bang Fahri.
1: Asep.
0: Iya. Asep, Asep. Rangga?
1: Iya.
0: Bang Fahri.
1: Rangga.
0: Hal yang bikin kamu bahagia belakangan ini apa?
1: Yang bikin saya bahagia itu adalah Persib menang.
0: Benar. Benar, nyambung banget nih, bagus. Terus apa lagi?
1: Yang penting semoga nanti di final nanti Persib menjadi kota biru.
0: Iya, betul, Persib. Selain Persib apa lagi yang bikin seneng? Selain Persib, selain Persib.
1: Apa ya?
0: Apa?
1: Aku dengerin lagu-lagu baru di YouTube Musik.
0: Di YouTube Musik, requestin di radio ya, bagus. Terus apa lagi yang bikin bahagia lagi? Satu banyak lagi deh. Satu lagi, satu lagi.
1: Apa ya?
0: Yang bikin seneng.
1: Yang bikin seneng adalah apa ya?
0: Ya jalan-jalan, jalan-jalan.
1: Jalan-jalan jalan-jalan ke tempat
0: cakep
1: olahraga
0: lah,
1: biasa.
0: Oh, ya. Kira-kira lagi pantun jalan-jalan ke tempat olahraga. Oke. Okay. Thank you Bang Fahri. Makasih ya. Assalamualaikum.
1: Request.
0: Oh, request. Belum ya, belum ya. Nah, iya, dalam. Request gua apa Bang Fahri?
1: Keljo yang mana aja?
0: Keljo.
1: Keljo.
0: Oke, okay, okay. Siap langsung enggak puterin ya. Terima kasih.
1: Salam.
0: Oh, salam-salamnya ya belum. Iya.
1: Buat Tubagus Akmal, GG Maula, Mike Marshall, terus Rangga Asep, terus Alan Jono, terus Uli Mince, Bunda Sandy.
0: Terus siapa lagi?
1: Bang Randy Aditya, Bang Andre
0: Ardiansyah, A.A. Rana Winata, A.A. Ian Ricci Gilen,
1: A.A. Ian Ricci Gilen, aku bikin kangen sama Ian.
0: Iya, nanti aku sampein. Terus?
1: Iya.
0: Udah.
1: Terus buat.
0: Oke.
1: Okay. Semuanya weh.
0: Siap. Ini ada, ini katanya pengen disalamin Nabila Martagati katanya.
1: Nabila Martagati, halo.
0: Iya. Ini Bang Fahri tebak.
1: Salam kenal, nama saya Fahri.
0: Tebak katanya lahirnya 14 17 Mei 2002 hari apa tebak?
1: 17 Mei 2002 hari Jumat.
0: Emang iya ya? 17 Mei 2002?
1: Iya.
0: Emang iya? Aduh, aku juga gak tahu sih Bang Fahri, aku gak salah juga sih. Kayaknya hari Kamis deh Bang. Kamis gak sih? Kamis kali Bang, coba hitung lagi 17 Mei 2002.
1: 17 Mei 2002.
0: Coba. Oh bener, Jumat,
1: Jumat
0: loh.
1: Jumat deh.
0: Oh bener ya, Jumat bener. Gokil, gokil. Oke okay, ya. Deh. Makasih ya Bang Fahri ya.
1: Siap. I love you, we love you. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, muah. Aduh, lucu banget Bang Fahri ini teman Pro 2. Ini kalau enggak sakit gigi gue udah teriak-teriak nih. Bang Fahri. Next teman Pro 2 baca dulu, ini ada dari Kalara ya. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Mau izin request lagu, boleh enggak? Boleh dong. Pengen lagu Gracie Abrams. Oh, ini. That's so true. Na-na-na-na-na. Itu Karangga. Oke, siap. Next lagi ada curhatan juga nih teman Prodo ya. Malam hari ini ada Reni dari Cimahi. Selamat malam Kak Gaga. Pengen live update dong. Sekarang tuh aku lagi sibuk banget nyusun skripsi sambil part time juga di coffee shop. Terus minggu ini tuh Salah baca. Nih harusnya part time. Sorry. Nih, lagi skripsi sambil part time jaga di coffee shop. Capek banget sih Kak, kadang ngerasa 24 jam tuh kurang banget. Tapi minggu ini tuh lagi seneng banget karena akhirnya bab revisi ACC juga setelah bolak-balik ditolak dosen. Ih, selamat. Ikut seneng deh aku jujur. Semoga aja bentar lagi bisa sidang dan gak jadi mahasiswa abadi. Amin. Pokoknya Rani kalau ngerjain skripsi mah harus terus digaskeun, walaupun kamu sambil kerja sambil apapun tuh diprioritasin. Walaupun sambil kerja pulangnya atau apa curi-curi waktu juga. Memang capek, tapi insya Allah kan capeknya mungkin hanya 1-2-3 bulan. Tapi kalau udah beres, leganya bertahun-tahun. Udah beres jadi sarjana mah, beres kuliahnya mah ya. Ngomongin mahasiswa abadi, pengen requestnya lagu Ini Abadi aja deh Kak, dari Perunggu. Oke deh, spesial buat teman Prodo juga yang lagi terperunggu-perunggu. Boleh ya teman Prodo, langsung aja spesial Rangga puterin teman Prodo yang ini kan. Aduh, gokil. Eh, buat kamu juga teman Prodo yang pengen cerita soal live update-nya kamu yang baru datang ke Bandung juga, selamat datang, selamat liburan di kota Bandung. Selamat menikmati indahnya kota Bandung yang belakangan ini lagi panas banget ya. Boleh request lagu Indonesia ataupun lagu barat favoritnya kamu sambil curhat apapun sampai di jam 11 malam doang teman Prodo.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Rangga Dimari, ada Rangga, jangan lari. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: super salah salah lirik teman berdua, sengaja biar fokus gitu. Teman berdua kan nggak langsung kan salah lirik kayak gitu, ngeles aja. Tapi by the way, itu lagu yang paling, salah satu lagu yang menurut aku tuh maknanya dalam gitu loh. Besok kita pergi makan tuh kayak lagunya tuh kayak sederhana, tapi maknanya tuh mendunia gitu. Kayak ini.
1: Ayo, besok kita pergi makan.
0: Mungkin kayak bagi sebagian orang pergi makan biasa aja, karena mungkin setiap hari kerja makan kantin, sekolah makan kantin gitu. Tapi kan ketika itu dengan siapanya gitu loh. Contoh kamu menjalani hubungan jarak jauh, atau kamu kayak sama keluarga agak jauh gitu, teman berdua jaraknya, atau walaupun satu rumah tapi jarang ketemu. Nah, ketika ada momen kayak besok kita makan bareng yuk. Nah, itu bukan karena makannya, tapi dengan siapanya teman berdua. Dan bukan makan harus di mananya, tapi dengan siapanya. Kadang hal-hal sederhana kayak makan doang, makan kan udah jadi kebutuhan ya. Ketika kita lakuin dengan orang yang spesial, rasanya beuh, ya makan aja sih, rasa kenyang aja. Ya tapi spesial, lebih agak spesial gitu. Ah, by the way teman berdua, masih dengan iringan lagu ini. Lagu yang vibes-nya tuh kayak sandwich generation gitu ya. Gara-gara satu kakak tujuh ponakan tuh, gue kalau denger lagu itu jadi kayak vibes-nya begitu. Tapi keren, filmnya keren by the way ya. By the way teman produser, ini ada cerita dari Nadia. Hai radio kesayanganku Prodo Bandung, aku Nadia dari Buah Batu. Live update aku sekarang baru banget keterima kerja pertama setelah hampir 5 bulan nganggur. Rasanya tuh campur aduk banget, antara seneng, deg-degan, sama takut juga belum bisa adaptasi. Tapi aku pengen buktiin kalau aku tuh bisa berkembang, dan aku minta doanya buat teman Prodo ya. Semoga betah dan lancar terus akunya, dan teman Prodo juga. Semoga cepat dapat kerja yang belum dapat kerja. Amin. Selamat ya by the way. Nah dia, tipsnya kalau dari aku, kalau kamu baru memulai lagi, gas aja, jangan takut, jangan ragu. Dan kalau kerja yang penting kuncinya dibetah-betahin dulu aja. Kamu harus fokus aja sama yang ada di depan. Kamu tujuannya apa, fokus aja. Segala godaan atau apapun, jangan terlalu dilirik lah gitu ya. Thank you, semangat kerjanya Nadia ya. See you on top, asik. Senang bisa membersamaimu, asik. Next. Ada dari Reza di Cibiru. Live update aku bang, akhir-akhir ini lagi rajin nabung karena pengen beli laptop sendiri buat kuliah. Biasanya uang jajan tuh langsung habis buat nongkrong. Sekarang habis buat main PS. Apa bedanya? Nggak ketang bang, sekarang udah lagi belajar nahan diri. Walaupun berat lihat teman ngopi tiap malam, akhirnya aku ninyuh kopi sendiri. Ya udah aja, apa masalahnya? Nggak ada masalah kan, ninyuh kopi sendiri 2.000 sama teman 20.000, ya udah. Tapi itu balik lagi ke yang tadi, mau kopinya 2.000, kalau bareng sama orang spesial tuh rasanya kopi 2.000 tetap aja gitu ya. Tapi progresnya belum banyak sih bang, tapi lumayan lah, bikin aku lebih disiplin, alhamdulillah. Memang kadang menabung tuh ya, kita harus terus menabung teman berdua. Jika kita menabung masih belum bisa membuatmu menjadi kaya, ya setidaknya membuat kamu menjadi irit. I love menabung, aku cinta menabung. Tapi Reza, dengar cerita kamu, aku jadi teringat masa kecilku. Gue jadi ingat banget waktu zaman gue kuliah. Langsung switch karakter gitu ya, sorry ya. Nggak, tapi bener-bener, ini serius, kali ini serius. Soalnya ini ceritanya mirip sama Reza. Jadi selama aku kuliah tuh, di aku kan kuliah 2020 nih, 2021, 22, 23, nggak pakai laptop tuh teman berdua. FYI waktu itu aku, ini biar jadi semangat juga buat Reza terus ya, apalagi udah lagi nabung. Waktu itu aku inget banget, aku tuh pas lagi bikin skripsi, bab satu aku itu aku buat pakai handphone. Gak usah diapresiasi karena itu menurut aku agak freak sih. Tapi aku gak ada laptop saat itu teman berdua. Karena ya saat itu belum prioritas lah gitu. Mungkin saya lebih memikir untuk bayar dulu uang kuliah daripada beli laptop gitu. Karena saya berpikir untuk ya udah masih bisa pakai handphone gitu. Dan aku punya life hacksnya sih, tapi nggak curang, ini nggak curang, tapi life hacksnya tuh oke banget. Terus aku ngambil kualitatif ya saat itu. Jadi kan lebih banyak bercerita gitu daripada perhitungan dan lain-lain. Bab satunya tuh aku buat full 40 halaman kurang lebih dari handphone. Setelah itu teman produa, aku nyolong laptop. Enggak dong. Setelah itu saat itu aku masih apa nabung juga, tapi masih belum nyampe. Terus kodar Allah tuh ada keajaiban loh Reza, beneran. Apalagi kalau kamu ada di posisi itu ya. Keajaibannya tuh datang ketika detik-detik beberapa bulan, 2 apa 1 bulan apa 3 bulan ya. Aku baru, kalau gak salah bulan Mei kali ya, bulan Mei itu aku baru punya laptopnya. Dan Juni apa Juli itu aku udah sidang akhir gitu, cuma 2 bulan. Jadi aku megang laptop itu untuk kuliah tuh dalam waktu 1 bulan gitu. Dan itu tuh datang benar-benar rezeki yang tidak diduga aja. Kayak wah bisa ya gitu akhirnya membeli laptop menggunakan PayLater. Menggunakan uang dari mana ini? Dari Allah gitu. Yang pentingnya kuatin aja terus niatnya ya, dan semangat kuliahnya jangan sampai jadiin hambatan. Sebenarnya orang-orang selalu pada bilang kayak kuliah tuh harus punya laptop, harus punya laptop. Ya harus masuk kuliah dulu aja, harus ada kampusnya dulu yang penting mah. Alatnya bisa menunjang. Kalau kita punya teman yang baik bisa sama teman gitu sharing-sharing. Memang itu salah satu yang bisa menunjang, cuman jangan jadiin itu hal yang utama. Yang penting kita punya niat, tekad juga yang kuat gitu. Terima kasih sudah mendengarkan ceramah saya. Bukan ya? Bukan. Oke, sorry. Next. Oh, ceritanya satu, baca lagi dulu ya, Zizu dulu ya. Hai, Karangga. Hai, Zizu. Aku mau request lagunya Justin Bieber dong yang That Should Be Me Holding Your Hand. Okay. Salam buat Karangga dan teman produ ya. Asik, Zizu. Makasih, Zizu. Gak mau yang ini aja. Run less lonely girl. Udah, sok, boleh. Nanti aku puterin ya. Terus ada Echa juga. Halo kak, hai Echa. Mau request lagu? Boleh. Pengen request lagu Choli Blackpink ya kak? Oke, siap, nanti aku cek dulu ya. Kalau ada nanti aku langsung puterin ya. Spesial buat Echa dan juga buat Zizu. Buat kamu teman produa yang masih pengen ngobrol, cerita curhat, masih ada kurang lebih 1 jam lagi nih teman produa, bisa kamu ceritain. WhatsAppnya save dulu nih sekali lagi di 0812-6020-9696 atau bisa ke Instagram di @produabdg. Request lagu boleh, curhat live update boleh, curhat soal hal yang bikin kamu bahagia belakangan ini juga boleh banget teman produa. Langgah Diansyah, masih nemenin kamu di jaga malam. Jangan kalau malam-malam.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandara.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Selamat malam teman produk, masih barengan sama Rangga Hadiansyah nemenin kamu di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Malam hari ini ada DM masuk nih teman produk ya. Buat kamu yang lagi mau ke area Cimbuluit ya, ini dari kawasan Lengkong terpantau macet banget nih. Katanya lagi dengerin Produa Bandung, pengen ditemenin, pengen request lagunya Gemilang dari Perunggu Min. Ini ada dari Gilang. Selamat malam bro, kapan mini soccer lagi nih bro? Gaskin bro, lagunya abis ini aku puterin ya bro ya. Thank you banget ya Gilang. Kita baca lagi teman Produa request-request yang masuk dulu di malam hari ini selain dari Gilang. Semangat macet-macetannya, sehat selalu pokoknya mah. Kalau lagi macet-macetan kayak begini mah emang paling bener udah request lagu, dengerin Produa aja udah. Karena di luar dari sana tuh kayak suka wah, kalau nggak dengerin radio biasanya aku kalau di mobil kayak dengerin radio tuh karena asa ada yang nemenin. Kalau di motor juga kadang teman produser lain, waktu dulu aku nggak punya Spotify ya, nggak modal dulu gitu, tapi sekarang kayak ya dengerin juga ya karena seneng teman produser kayak ada temen gitu. By the way, ini ada Novi juga. Selamat malam Kak Gaga, pengen request lagunya Doni Maulana yang Bercinta Lewat Kata ya buat malam hari ini. Siap, terima kasih ya. Next udah pada dibacain ya, ini udah diputar. Eca udah, Lara udah, Safira udah juga, Zizu udah juga, Kicau Mania nih, stiker bocil udah semua. Nah tinggal kamu teman Rodo yang belum, sok masih Rangga tungguin ya di 0812 6020 9696, atau bisa ke Instagram di @pro2bdg. Spesial request menuju atau pas momen-momen long weekend, satu request gratis satu lagi boleh deh ya teman Produa. Spesial malam ini cuma sisa setengah jam lagi.

0: Kak Dono Maula. Mau tanya dong, alasan Kak Dono bikin lagu Bercinta Lewat Kata itu apa sih? Jelasin dong.
1: Hanya lewat bicara, gue gak mau menghabiskan sisa hidup gue dengan orang yang salah. Karena dari dulu cita-cita gue tuh pengen banget punya pasangan yang bisa bikin gue jadi diri sendiri dan bisa ngobrol sama dia kapanpun, dimanapun, dan tetap seru. Lagu ini tuh gue ciptain karena gue bersyukur sudah mendapatkan sosok itu. Dan buat kamu yang juga sudah mendapatkannya, selamat. Buat kamu yang belum, mudah-mudahan disegerakan mendapatkan pasangan yang bisa ngobrol kapanpun. Amin.

0: Iya nih sayang, aku bakal balik lagi ke Bandung akhir tahun. Maaf ya.
1: Ya udah deh.
0: Ya udah dulu ya. Kerjaan aku nih masih banyak banget. Nanti aku telepon lagi ya.
1: Ya.
0: Bye sayang.
1: Ya, padahal masih pengen teleponan. Padahal aku masih kangen. Kenapa ya kita bisa ngerasain kangen?
2: Jadi gini, saat kamu sedang jatuh cinta atau mengagumi seseorang, maka tubuh akan mulai memproduksi hormon estrogen atau testosteron dan oksitosin juga. Sehingga ketika kamu menghabiskan waktu yang cukup lama dengan seseorang yang kamu cintai, maka sebenarnya kamu akan menjadi kecanduan pada semua hormon yang dihasilkan oleh tubuh tersebut. Tubuh yang terbiasa memproduksi semua bahan kimia dan memprosesnya dengan cepat, ini akan merasa kehilangan dan tidak dapat bekerja dengan baik di saat kamu nggak lagi bareng sama dia. Rindu itu bisa ke siapa aja kok, tapi jangan ke pacar orang lain ya.
3: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
4: Unholy.
5: Pengen aja gue banyak ngomong.
4: Kalau bahu utang gue sih dia.
2: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
6: Telah lama ku menunggu dirimu.
7: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
3: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
8: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
9: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
2: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Cuma di
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik kamu. Hit music station. Pro 2

kali ini, teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hit List setiap hari, hari Senin sampai Minggu, jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM, Bandung, teman terbaik kamu.

Thank you banget teman Prodo buat kamu yang udah dengerin Rangga Hadiansyah dari jam 7 malam tadi teman Prodo ya. And it's time for me to go ya. Senang banget bisa nemenin kamu di hari Kamis ini teman Prodo ya. Dengan cerita yang bermacam-macam, ada yang baru keterima kerja, ada yang lagi capek kuliah, ada yang lagi ngejar skripsi. Pokoknya semangat teman Prodo ya. Definisi semangat tuh betul-betul harus semangat. Dan jangan lupa buat jaga kesehatan kamu. Jangan terlalu diporsir teman Prodo. Kasih waktu diri kamu buat istirahat sehari dua hari. Kalau ada waktu istirahat maksimalin. Jangan dipakai sama yang enggak-enggak gitu. Pakailah yang iya-iya teman Prodo. Dan bahasan di malam hari ini soal hal yang bisa bikin bahagia. Carilah kebahagiaan kamu itu teman Prodo. Asal jangan bikin orang menderita. Ya kenapa? Ya karena harus bahagia. Tapi maksudnya kamu cari kebahagiaan dimanapun, dengan siapapun, yang penting bahagia itu adalah kunci, salah satunya kunci kesehatan juga teman Prodo. Kamira, hai selamat malam. Kamira gak request lagu nih, tumben nih baru join ya. Terus teman Prodo soal cerita juga, jangan lupa kamu ceritakan, berbagi kisah hidup kamu. Berbagi ya sebagian kecil aja dari hal yang kamu alamin teman Prodo ya. Definisi need someone to talk to menurut aku salah satu kalimat yang real adanya dan betul teman Prodo. Kadang kita ngerasa kayak, oh enggak kok sendiri enggak apa-apa, tapi kita tuh butuh teman cerita, sahabat, obrolan apapun, atau ke Prodo juga boleh banget. Jadi jangan lupa buat menceritakan segala keluh kesah teman Prodo. Itu salah satu bentuk release stress soalnya ya. Makasih banyak udah nemenin Rangga Hadiansyah di Jaga Malam selama 2 hari ini. Rangga besok bakal nemenin kamu lagi teman Prodo. Rangga besok siaran dari jam 3 sore sampai di jam 7 malam teman Prodo. Yeay, alhamdulillah luar biasa Masya Allah. Buat kamu teman Prodo pokoknya yang lagi mau pulang hati-hati di jalan juga sama Kiara Rangga hati-hati. Terus buat kamu yang mau pergi selamat sampai tujuan juga amin. Yang lagi baru sampai Bandung juga selamat menikmati kota Bandung. Terus buat kamu teman Prodo yang lagi sibuk-sibuknya juga ya, semangat mengejar sesuatu yang tidak pasti itu. Udah deh teman Prodo, Rangganya pamit dulu kayaknya ya. Lagunya udah siap juga nih. See you tomorrow ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Dek, minjem casan dong.
1: Tuh, ambil aja.
0: Lagi nontonin apa sih? Serius amat.
1: Ini, lagi scroll-scroll video aja. Kenapa sih?
0: Udah malam ini, bukannya tidur. Malah main HP mulu.
1: Lagian gabut, belum ngantuk juga. Bingung kan mau ngapain lagi?
0: Mendingan kamu baca buku, Gi. Mumpung sebelum tidur.
1: Ntar aja deh, lagian sama aja mau baca kapan juga.
0: Nih ya deh, National Sleep Foundation mengemukakan kalau membaca secara santai sebelum tidur, itu artinya mempersiapkan tubuh untuk tidur dan membantu pikiran terlepas sejenak dari tekanan hidup. Dan bahkan, baca buku sebelum tidur bisa bikin kualitas tidur kamu jadi bagus.
1: Oh gitu ya, Kak. Ya udah deh, mari kicap.
0: Hah, mari kicap apaan?
1: Mari kita coba.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Loh, kok berhenti sih? Lagi tanggung, ini bagian enak-enaknya nih.
1: Kita nih lagi ngelewatin rumah ibadah, bro. Siapa tahu di dalam lagi ada yang beribadah. Jadi kita mesti bertoleransi antar umat beragama.
0: Bener juga ya, toleransi. Mulai dari hal-hal yang kecil kayak gini nih. Keren juga ya.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
2: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Apa aja sih isi tas siaga bencana? Nah, tas siaga bencana ini disiapkan sebagai langkah-langkah berjaga-jaga kalau terjadi bencana atau kondisi darurat lainnya. Nah, untuk isinya, tas siaga bencana ini berisi kotak P3K, yaitu perban, larutan desinfektan, plester, dan obat-obatan pribadi. Selain itu, juga ada masker, alat bantu persiapan menyaring udara kotor. Lalu handphone, power bank, dan juga alat charge untuk komunikasi harus selalu siaga di kala darurat. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan pakaian dan perlengkapan mandi. Kamu cukup sediakan baju, celana, dan alat higienitas cukup untuk 3 hari. Dan yang pastinya, kamu harus masukin dokumen dan surat penting ke dalam tas siaga bencana. Mulai dari kartu KTP, kartu keluarga, ijazah, dan juga surat-surat berharga lainnya. Selain itu, kamu juga bisa

Masukkan makanan tahan lama. Kamu bisa siapkan makanan kering seperti biskuit, mie instan, dan juga coklat. Dan yang pastinya, senter. Jangan lupa disediakan baterai cadangan ya, sahabat kreatif.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Masih ingat lagu ini?
2: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini.
2: Mungkin,
0: atau yang kayak gini.
2: Selalu ku bilang aku tak sabar.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah namara.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
7: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
8: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik.
9: Maaf jika memang aku yang bersalah.
10: Hai, aku Liodra. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

teman Produa, sampai disinilah tugas kami menemani teman Produa dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Produa. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bandung.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Bandung yang mengudara pada frekuensi 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam, hari ini, Jumat 15 Mei 2026, dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara.

0: teman-teman Pro 2, kembali lagi kau mendengarkan Radio Republik Indonesia di program A2 Bandung. Kali ini di edisi Jumat 15 Mei 2026, barengan Sandy Puspandini ya, yang bakalan temenin kamu dari jam 5 ini sampai jam 10 pagi nanti. Bakalan banyak informasi yang bakalan Sandy hadirkan buat kamu untuk menemani kamu menikmati long weekend-nya kamu di kota Bandung, dan pastinya juga dengan lagu-lagu enak yang bisa kamu dengarkan. Kayak satu jam pertama, Sandy bakalan kasih full lagu-lagu non-stop dulu sampai jam 6. Abis itu akan ada informasi dari dunia entertainment di Info Pro 2. Ada juga informasi di sekitaran kota Bandung, baik lalu lintas, cuaca, ya maupun info terupdate dari kota Bandung. Informasi dalam dan luar negeri, baik olahraga maupun entertainment, teman Pro 2. Dan nanti juga kita akan ngobrol sama narasumber-narasumber kita untuk kebahas current issues yang memang sedang berlangsung. Semuanya kau bisa dengarkan langsung di 96 FM Pro 2 Bandung dan juga di aplikasi RRI Digital, sebuah aplikasi yang bisa kamu dapatkan untuk menikmati seluruh jaringan program yang ada hanya dengan satu sentuhan jari aja.
1: Pada
0: selamat pagi teman Pro 2,
2: teman terbaik kamu.

Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Mutasim Billah dapat menyapa teman Pro2. Semoga hari yang akan kita lewati hari ini dan hari-hari selanjutnya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segalanya. Teman-teman Pro2, sebagai anak muda, tentu kita tidak luput dari yang namanya ambisius. Tidak luput dari yang namanya menggapai cita-cita atau membuat cita-cita setinggi langit, mengupgrade diri dengan begitu luar biasa, memeras berbagai macam hal dari mulai keringat, darah, finansial dan lain sebagainya untuk menggapai apa yang kita miliki. Apakah itu hal positif? Tentu saja itu hal positif. Namun hal tersebut bisa menjadi hal yang menjerumuskan kita. Ketika apa? Yang pertama, ketika yang kita kejar bukanlah ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika prosesi tercapainya apa yang kita kejar malah membuat kita menjadi sombong dan menganggap aku yang mendapatkan ini karena kerja kerasku, keringatku, gitu kan? Karena kehebatanku, karena aku ini istimewa, karena aku ini beda dari yang lainnya. Dan menganggap bahwasanya hal tersebut dia raih dikarenakan kehebatan dirinya. Dia melepaskan dirinya dari wewenang Allah. Dia melepaskan dirinya dari kasih sayang Allah. Kenapa saya sebutkan melepaskan diri dari kasih sayang Allah? Karena apa-apa yang kita raih, apa-apa yang kita nikmati, bahkan rasa sakit yang kita rasakan, barangkali jikalau kita ingin meromantisasi hubungan kita dengan Allah dan berprasangka baik terhadap Allah, mungkin seluruh hal yang terjadi di muka bumi pada kita adalah bagaimana cara Allah mendewasakan kita, bagaimana cara Allah mendidik kita, bagaimana cara Allah menyenangkan kita dalam proses itu. Bukan dikarenakan saya hebat, tapi dikarenakan Allah menguatkan saya. Ketika kita diberi banyak cobaan, lemah hati kita, sudah kena mental kita. Kalau hubungan kita dengan Allah baik, maka tentu kita akan berhusnudzon kepada Allah, bukannya malah mencaci maki Allah. Karena kita sembahyang bukan hanya sembahyang, tapi kita berkomunikasi dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Allah. Salat kita bukan menguatkan waktu saja. Kita ngambil 5 menit, itu kan berarti 5 menit sekali sholat contohnya, atau 10 menit lah lamanya, tapi jarang ya. Biasanya 5 menit, 5 menit sekali sholat. Kalau ratain berarti berapa menit? 25 menit saja. Bukan menguatkan waktu saja sholat itu, tapi bagaimana kita menghubungkan hati kita dengan Allah. Gerak langkah yang kita lakukan pada saat ini, gerak langkah yang akan kita lakukan di masa yang akan datang, itu adalah untuk menggapai ridho Allah. Bahkan ketika kita mendapatkan apapun, kita kembalikan itu kepada Allah. Ketika kita mendapatkan nikmat, maka rasa syukur yang kita kedepankan. Ketika kita mendapat pujian, kita kembalikan pujian itu kepada Allah yang berhak atas seluruh pujian yang ada di muka bumi. Ketika kita mendapatkan cobaan, kita kembalikan itu kepada Allah. Kita tanamkan dalam hati kita, ya Allah, terima kasih atas cobaan ini. Karena cobaan ini pula yang membentuk saya menjadi kuat, yang mengantarkan saya untuk menjadi pemuda hebat. Semoga teman-teman Pro2 dan saya, dan khususnya kita semua, dapat menjadi hamba-hamba yang hebat, yang tidak sombong atas semua yang kita capai. Akhirul kalam, aku liqa liha dawasafirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang diakibatkan oleh aktivitas cuaca seperti siklus hidrologi, curah hujan, temperatur, angin, dan kelembapan. Bentuk bencana hidrometeorologi berupa kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, longsor, angin puyuh, gelombang dingin, hingga gelombang panas. Penyebab bencana hidrometeorologi adalah perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Indonesia sering mengalami perubahan cuaca dan iklim secara mendadak dan ekstrim yang berujung pada bencana hidrometeorologi. Seperti dikutip di situs Ilmu Geografi, cuaca ekstrim seperti kemarau panjang menyebabkan kekeringan hingga hujan lebat dalam periode lama yang bisa menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor. Melansir situs konservasi Das UGM, bencana hidrometeorologi di Indonesia juga dipengaruhi oleh fenomena La Nina dan El Nino. El Nino berpengaruh terhadap kekeringan di Indonesia karena dengan adanya angin ini, curah hujan di sekitar Indonesia menjadi berkurang dan terkadang menyebabkan kekeringan panjang. Sebaliknya, La Nina yang berpengaruh terhadap curah hujan tinggi di Indonesia dan menyebabkan kota, daerah yang tidak memiliki resapan air yang bagus akan terkena banjir.

0: T5.
1: Teman-teman Pro 2 dengerin terus ya.
0: Pro 2 Hitlist.
1: Setiap hari
2: Senin sampai Minggu
1: jam
2: 10 sampai jam 12.
0: Cuma di Pro 2 FM Bandung. Teman terbaik kamu.

0: ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Halo pendengar, saya Sandro mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin terus RRI, Radio Sepak Bola

0: Gempa bumi adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas patahan, aktivitas gunung api, atau runtuhan bangunan. Saat terjadi gempa, penting untuk mencari tempat yang aman dan juga menjauhi bangunan serta cari tempat terbuka dan menentukan titik pertemuan untuk bertemu setelah menyelamatkan diri.
1: Produser. Teman

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Sandy Puspa Andini.
0: Info Pro 2.
2: Informasi pertama datang dari gelaran Piala Dunia 2026 di mana Madonna, Shakira, dan BTS resmi diumumkan sebagai penampil utama halftime show pertama dalam sejarah FIFA World Cup. Pengumuman tersebut disampaikan FIFA lewat video teaser yang menampilkan Chris Martin dari Coldplay bersama Elmo serta sejumlah karakter The Muppets seperti Miss Piggy dan Kermit the Frog. Di mana dalam video tersebut mereka diperlihatkan memilih ketiga artis global tersebut sebagai headliner acara. Pertunjukan halftime bersejarah ini akan digelar saat final Piala Dunia pada 19 Juli 2026 di MetLife Stadium. FIFA juga mengumumkan bahwa hasil donasi dan pendapatan dari pertunjukan tersebut akan disalurkan ke FIFA Global Citizen Education Fund, sebuah inisiatif yang bertujuan mengumpulkan dana sebesar $100 juta untuk memperluas akses pendidikan dan juga sepak bola bagi anak-anak di seluruh dunia.
0: Info Pro 2.
2: Girl group asal Korea Selatan, aespa, kini resmi membuka era baru mereka lewat perilisan single Whole Different Animal pada 11 Mei 2026. Lagu tersebut menjadi materi pertama dari album studio kedua mereka Lemonade yang dijadwalkan rilis pada 29 Mei mendatang. Di mana dalam lagu ini, aespa berkolaborasi dengan G-Dragon dan juga dari Big Bang, menghadirkan perpaduan energi K-pop modern dengan sentuhan hip-hop yang kuat.
0: Info Pro 2.
2: Westlife resmi merilis album special anniversary berjudul 25th The Ultimate Collection sebagai perayaan 25 tahun perjalanan mereka di industri musik global. Album ini hadir dalam berbagai format mulai dari CD, deluxe edition, vinyl, hingga kaset dan menjadi rangkuman perjalanan panjang grup yang digawangi oleh Shane, Mickey, Kian, dan juga Mark. Album ini memuat 25 lagu hits iconic dari Westlife seperti You Raise Me Up, Uptown Girl, dan Flying Without Wings, serta 4 lagu baru Chariot, Your Love's Amaze Me, First Time Feeling, dan juga Beautiful Life.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate.

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

Banget rasanya long weekend ini kalau bisa dimanfaatkan dengan maksimal teman Pro 2 ya. Bahkan saya dapat informasi kalau Woosh itu kayak lebih penuh daripada waktu lebaran di long weekend ini. So that's why ya, mungkin beberapa orang Bandung pergi ke Jakarta dan banyak orang Jakarta juga yang liburan ke Bandung. Banyak banget teman-teman saya dari luar kota, dari Jakarta, dari Jogja, Solo ya, dari Surabaya yang memang datang buat liburan ke kota Bandung untuk menikmati vibes-nya kota Bandung, baik kulineran ataupun datang ke event-event yang ada kota Bandung. Selamat long weekend, teman Pro 2. Selamat menikmati waktu istirahat kamu sejenak, me time kamu, waktu kamu dengan keluarga juga pastinya ya. Dan Sandy ada di sini buat temenin kamu di hari Jumat ini, 15 Mei 2026. Udah banyak banget informasi yang Sandy siapin buat kamu teman Pro 2 ya. Buat kamu yang mungkin pagi hari ini cari sarapan-sarapan viral, olahraga, ya event sekarang gak sibunya tuh masih ditutup ya. Karena ada revitalisasi di situ, ada proyek membangun, pembangunan atau penyatuan ya, biar gak sibuk sama gedung sate jadi plaza. But thanks to the governor. Kalau beberapa jalan, ruas jalan kota Bandung kayak di kawasan Wastu Kencana, terus juga Sulanjana, itu udah diperbaiki dan udah bisa dipakai ya buat para warga-wargi di luar kota Bandung untuk menikmati kota Bandung. Jadi udah gak gerinjilan lagi. Even belum semuanya sih teman Pro 2, tapi udah bagus banget lah ya. Udah enakin banget. Ada sih yang memang kayak baru satu ruas jalan aja, belum semuanya, belum merata gitu. Tapi udah lumayan, udah mending, udah mengurangi beberapa jalan yang memang jalanannya udah harus diperbaiki. Udah bagus lagi teman Pro 2, kayak gitu ya. Yuk kita mulai hari Jumat ini pasti teman Pro 2 dengan semua informasi yang ada dan bakalan saya dikasih buat kamu di 96 FM Pro 2 Bandung dan juga di aplikasi RRI Digital. Dan pasti juga informasi yang kita kasih ke kamu, kamu juga bisa akses langsung, baca langsung di rri.co.id.

Piala Dunia FIFA 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah dengan jumlah peserta meningkat dari 32 menjadi 48 tim. Dengan format baru ini, total pertandingan juga meningkat signifikan menjadi 104 laga, menjadikan turnamen terpanjang dan paling padat sejauh ini.

0: You're still listening Pro 96.7, teman Pro 2. Pagi hari ini pasti kita udah siap-siap banget ya dengan informasi cuaca yang bakalan terjadi di Kota Bandung di hari Jumat 15 Mei 2026. Kita akan lihat ya langsung informasinya. Berdasarkan data BMKG untuk daerah Bandung, perakiran cuaca di Kota Bandung dan pastinya di beberapa daerah di Kota Bandung juga diperkirakan akan hujan dengan intensitas ringan. Salah satunya ya, Kota Bandung sendiri menunjukkan suhu udara berkisar 22-28 derajat Celcius dengan kelembaban udara yang cukup tinggi antara 69-96%, dan pastinya hal ini membuat udara di Kota Bandung akan cenderung lebih lembab khususnya di pagi dan malam hari yang berpotensi akan turun hujan. Jadinya nih, warga-wargi Bandung diharapkan mengantisipasi sebelum terjadi hujan dengan membawa payung atau jas hujan ketika melakukan aktivitas luar ruangan. Nah ya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika juga memprediksi cuaca untuk hari ini dan beberapa hari ke depan ya di Kota Bandung. Kamu harus siap-siap aja teman Pro 2 dengan perubahan cuaca. Tapi berharap long weekendnya kamu semuanya lancar, semuanya nikmat, semuanya lancar dan apa ya, sesuai dengan apa yang kamu harapkan, kamu planning di beberapa minggu terakhir gitu ya. Nah, untuk sekitaran Jawa Baratnya sendiri, siapa tahu kamu pengen jalan-jalan ke kawasan Sukabumi, Cirebon, Sumedang, Purwakarta ya. Kalau Kota Bandung akan turun dengan hujan ya, turun hujan dengan intensitas ringan. Kota Sukabumi juga akan terjadi hujan dengan intensitas sedang. Cirebon hujan juga dengan intensitas ringan. Sedangkan Cianjur, Garut juga sama ya. Cianjur, Garut, Sumedang, dan Purwakarta juga akan turun hujan dengan intensitas ringan. Nah, informasi tersebut ya semuanya kita dapat langsung dari bmkg.go.id.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.

Gempa bumi bisa terjadi kapan dan di mana saja kita berada. Berikut tips menghadapi gempa bumi. Pertama, apabila kita berada di dalam ruangan, contohnya di rumah atau di kantor, sebaiknya kita langsung berlindung di bawah meja yang kuat agar tubuh tidak terkena benda-benda yang berjatuhan. Kedua, kita lindungi kepala dengan beberapa alat seperti helm, bantal, papan, atau kedua telapak tangan dengan posisi telungkup. Ketiga, jika kita berada di luar ruangan, sebaiknya hindari gedung dan tiang menuju daerah terbuka. Keempat, jika sedang berada di mall atau kantor, sebaiknya jangan menaiki lift. Gunakan tangga dengan tenang dan tidak panik saat turun tangga darurat. Bergelaklah menuju tempat terbuka hingga keadaan stabil. Kelima, jika sedang berada di dalam kendaraan, jaga agar kendaraan tidak berhenti secara mendadak. Usahakan memberhentikan kendaraan dan bergerak ke tempat terbuka agar selamat dari gempa.

0: Li, mataku perih banget. Perasaan baru kerja depan laptop cuma 3 jam doang. Cuma baru ngedit video doang di HP padahal.
1: Tuh kan, kamu gak pakai mode pelindung mata ya? Blue light dari layar itu bisa bikin mata kamu cepat lelah loh.
0: Blue light? Emang segitunya ya?
1: Iya, sinar biru dari gadget itu bisa ganggu tidur, bikin mata kering, bahkan bisa merusak retina kalau terlalu lama terpapar.
0: Ngeri juga. Terus harus gimana dong?
1: Pakai filter layar, aktifin mode malam, terus istirahat tiap 20 menit, dan jangan lihat layar terus sebelum tidur.
0: Oke deh, biar mataku tetap sehat, aku bakal kurangin lihat layar, aku bakal perbanyak lihat kamu.
2: FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Lebah hutang sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah namara.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
7: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
8: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Satu kabar terbaru datang dari Persib Bandung, teman Pro 2, yang ternyata mendapatkan sanksi kategori berat dari AFC. Imbas kerusuhan pada laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions Asia atau ACL kedua saat menghadapi Ratchaburi FC di Stadion GBLA pertengahan Februari kemarin, di mana dalam rilisannya AFC menghukum Persib Bandung yaitu dengan denda $200,000 atau sekitar 3,5 miliar rupiah dan 2 pertandingan kandang tanpa penonton di kompetisi AFC. Dan Persib Bandung diperintahkan untuk memainkan 2 pertandingan dengan penutupan stadion penuh. Perintah ini berlaku untuk 2 pertandingan kandang Persib Bandung berikutnya yang dimainkan di wilayah Indonesia dalam kompetisi klub Putra AFC. Nah, selain dua hukuman tersebut, Persib Bandung diberikan masa percobaan selama 2 tahun. Dan apabila pelanggaran serupa kembali terjadi, maka AFC dapat memberikan sanksi yang lebih berat. Di mana menurut AFC, Persib Bandung terbukti melanggar regulasi Komite Disiplin dan Etik AFC pasal 64 dan 65 serta juga regulasi keselamatan dan keamanan AFC pasal 35. Pada pertandingan tersebut, oknum supporter Persib Bandung melakukan pelanggaran berupa penyalaan suar dan kembang api ketika laga berlangsung. Ini loh teman Pro 2, yang memang sering kita di Pro 2, Pro 1, Pro 4 juga sering kasih tahu kamu ya, ingetin kamu teman Pro 2, jangan rusuh gitu loh ya. Bawa-bawa flare gitu, kembang api, heboh, apalagi kalau misalkan udah sampai anarki.